0: Bantuan kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu yang telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasijit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
2: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
3: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
4: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan dialihkan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
5: When you want to iterate your project,
6: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
4: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Layer Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
7: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
8: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
9: Laporan khusus.
10: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
11: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
12: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
10: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi, karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
9: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
10: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
13: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
10: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
14: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
15: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
16: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut. Antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adams yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adams berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500 669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

0: lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 08155836729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Pagi ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 playlist.

0: Kalau ditanya bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, mungkin banyak yang langsung menjawab bahasa Inggris. Jawabannya memang tidak sepenuhnya salah, tapi ada fakta menarik di baliknya. Kalau dihitung dari jumlah penutur asli, bahasa Mandarin menempati posisi pertama dengan lebih dari 900 juta penutur. Namun, jika menghitung total penutur, baik penutur asli maupun yang mempelajarinya sebagai bahasa kedua, maka bahasa Inggris menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Inilah yang membuat bahasa Inggris sering disebut sebagai bahasa internasional, mulai dari dunia pendidikan, bisnis, teknologi, hingga pariwisata. Bahasa ini menjadi alat komunikasi yang menghubungkan orang-orang dari berbagai negara. Jadi, belajar bahasa asing bukan sekadar menambah kemampuan, tetapi juga membuka lebih banyak kesempatan untuk mengenal dunia, bertemu orang baru, bahkan memperluas peluang karir. Menarik bukan?
1: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
2: Informasi dan inspirasi.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya.
0: Di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jembrana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menarasikan bahwa 12 orang meninggal dunia akibat keracunan MBG di Kabupaten Sidoarjo. Faktanya klaim bahwa 12 orang atau santri meninggal dunia akibat keracunan MBG di Sidoarjo adalah hoax. Pihak Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo melalui akun IG-nya membantah kabar tersebut. Data Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat ada ratusan pasien, sekitar 746 yang sempat mendapatkan perawatan medis, tidak ada korban jiwa atau santri yang meninggal dunia. Operasional dapur SPPG Kalitengah telah dihentikan sementara untuk penyelidikan oleh pihak kepolisian dan evaluasi keamanan pangan. Selengkapnya terkait hoax keracunan MBG di Kabupaten Sidoarjo sebabkan 12 orang meninggal, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Informasi dan inspirasi.

masih aman BBM Pak? Masih sekian setrip? Oh, oke. Okay. Oh iya, kalau nih ini enggak bisa mungkin ya karena macet atau gimana Pak? WFH ya Pak ya?

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ujung tombak kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
3: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
4: Iya, modal.
5: Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
0: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Pro 1 RRI Singaraja.
5: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Balik Ken-Ken hari ini pendengar, kami ketengahkan topik menata wajah kota Singaraja, jalan rusak dan pembenahan infrastruktur. Bersama narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, Bapak Igusti Bagus Surya Dharma ST, selaku Sekretaris Dinas PUPR Perkim Buleleng, ya. Ya, selamat pagi.
6: Pagi, Mbak Ayu.
5: Iya, Pak Sekdis, apa kabar untuk hari ini?
6: Baik-baik.
5: Baik-baik ya. Luar biasa di tengah antrean panjang BBM dan mungkin ada beberapa area yang macet ya, Pak Sekretaris bisa hadir di studio Pro 1.
6: Iya, astungkari nih, Mbak. Mbak Ayu bisa hadir langsung di Pro 1 FM ini.
5: Iya, oke, okay. Sehat selalu ya Pak ya. Tetap semangat. Ya, untuk topik tadi sudah kami informasikan ya Pak Sekretaris, bahwasannya menata wajah kota Singaraja, jalan rusak dan pembenahan infrastruktur ya. Kalau berbicara masalah wajah sebuah kota itu kan tidak hanya terlihat dari bangunan yang berdiri atau aktivitas masyarakat yang ramai setiap harinya gitu ya. Kondisi jalan dan kualitas infrastruktur juga menjadi bagian penting yang mencerminkan kenyamanan serta kemajuan sebuah daerah. Nah, di kota Singaraja, kondisi jalan rusak ini tentu menjadi perhatian bersama ya Pak Sekretaris ya. Jalan berlubang, permukaan aspal yang tidak rata, hingga kerusakan di sejumlah titik dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan berpotensi membahayakan keselamatan khususnya bagi pengendara sepeda motor. Karena itu pembenahan infrastruktur perlu menjadi perhatian serius, tidak hanya sebatas menambal jalan yang rusak, tetapi juga memastikan kualitas perbaikan, memperhatikan sistem drainase, serta melakukan pemeliharaan secara berkala agar kerusakan tidak terus berulang ya Pak Sekretaris ya.
6: Iya, Bu.
5: Nah, terkait dengan hal itu, kondisi jalan dan infrastruktur di Kota Singaraja ini seperti apa? Apa saja mungkin langkah yang diprioritaskan untuk mewujudkan wajah kota yang lebih tertata? Tentu saja kita akan dengarkan ya penjelasannya ya pendengarnya bersama narasumber langsung oleh Bapak Sekretaris. Mungkin bisa digambarkan atau gambaran kondisi ya Pak Sekretaris ya, kondisi jalan dan juga infrastruktur di Kota Singaraja saat ini. Apakah kerusakan jalan bisa menjadi salah satu persoalan ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat? Silakan Pak Sekretaris.
6: Terima kasih Bu Ayu Sundari. Selamat pagi untuk pendengar Pro 1 FM RRI. Yeah. Terkait dengan kondisi jalan, memang kewenangan kami untuk jalan hampir 1000 km untuk jalan kabupaten. Di mana kemampuan daerah untuk penanganannya paling maksimal sekitar 50 km itu karena penanganan jalan untuk per kilonya hampir 2 miliar rupiah untuk penanganannya. Jadi untuk penanganan jalan itu dipakai skala prioritas nantinya, di mana memang yang benar-benar rusak itu kita perbaiki, kita aspal kembali sehingga tidak membahayakan bagi masyarakat pengguna jalan. Untuk jalan ini memang karena kita wilayah negara gunung, di mana langsung dari laut ke bukit itu, jadi untuk jalan-jalan itu memang banyak yang kondisinya agak ekstrim. Jadi sehingga perlu penanganan yang lebih maksimal. Untuk itu kita memang gini, ada program-program prioritas, terutama mungkin terkait itu ada salah satu program prioritas kita, yaitu ada program penyelenggaraan jalan. Mm-hmm. Untuk di tahun ini 2026 ini hampir 40% penanganan jalan itu di seluruh kabupaten itu, di Kota Singaraja itu hampir 40%. Jadi kita sudah berupaya maksimal agar gini, jalan-jalan di khususnya di Kota Singaraja ini bisa mantap dan bisa dilalui dengan oleh para masyarakat. Mungkin okay. Itu aja, Bu.
5: Ya. Berarti memang selama ini banyak keluhan, Pak, ya, dari masyarakat itu sendiri terkait dengan kondisi jalan, Pak, ya.
6: Banyak, Bu.
5: Nah, ini berdasarkan hasil pemantauan atau laporan masyarakat, ya, Pak Sekretaris. Wilayah mana saja ini masih menjadi perhatian dalam penanganan jalan rusak? Mungkin ada laporan mungkin sebelum-sebelumnya?
6: Yang paling banyak itu kan di daerah pegunungan, Ibu. Mm-hmm. Daerah di atas dia paling banyak itu jalan paling sering cepat rusak karena musuh utama dari aspal itu kan air. Mm-hmm. Jadi air itu gini, apa, mengurangi daya rekat aspal sehingga aspal itu cepat gini kehilangan daya rekatnya. Juga kondisi dari cuaca, kalau di daerah pegunungan itu kan agak dingin dia. Mm-hmm. Jadi gini, aspal itu kan untuk naik itu untuk mencapai optimalisasi untuk di daerah rekatnya itu kan dibutuhkan di sebenarnya kan di daerah-daerah yang agak panas dia. Mm-hmm. Jadi harus dapat sinar matahari lah, seperti itu dulu mungkin berapa hari, setelah itu dipakai kan jauh lebih lama dia masa mm-hmm. untuk pemakaiannya. Mm-hmm. Jalan itu.
5: Oh, berarti itu merupakan faktor utama ya penyebab kerusakan jalan, Pak, ya?
6: Paling banyak itu.
5: Paling banyak itu ya. Oke. Tak kira karena usia jalan gitu, Pak. Terus tingginya mobilitas kendaraan, drainase yang kurang baik atau faktor lainnya gitu, Pak.
6: Memang kalau waktu memang ada sebenarnya. Hmm. Waktu untuk pemeliharaan itu kan setelah pemeliharaan rutin jalan itu setelah 2 atau 3 tahun setelah di aspal itu harus ada pemeliharaan rutinnya. Itu gininya kalau secara aturannya.
5: Hmm. Seperti itu. Hmm. Setiap 3 tahun ada pemeliharaan rutin ya, gitu, Pak, ya.
6: Mungkin di ada karena kalau gini kan ada jalan-jalan berlubang itu kan harus di patching lah istilahnya, ditutup kembali seperti itu. Karena kalau ada satu berlubang itu kalau lama kita gini kan kena air itu otomatis akan membesar kerusakannya.
5: Iya. Berarti memang kerusakan jalan itu sangat berdampak ya terhadap aktivitas masyarakat, Pak, ya. Pengendara, pelaku usaha, pengguna transportasi lainnya, begitu ya, Pak?
6: Iya, kalau dalam-dalam gininya, lubang-lubangnya itu otomatis kan gininya hati-hati jadinya itu.
5: Oke. Itu mekanisme masyarakat untuk melaporkan jalan rusak, Pak, ya, agar segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Nah, itu langsung masyarakat mendatangi kantor PUPR, tapi kita RRI ada namanya program Halo RRI, Pak. Jadi pendengar bisa beratensi, berpartisipasi, menyampaikan keluhan, baik itu jalan berlubang, rusak, dan yang lain-lain begitu, Pak. Ini RRI juga menjembatani dalam hal itu, begitu.
6: Kami sangat mengharapkan kolaborasi ini. Mm-hmm. Jadi melalui RRI, Halo RRI ini, kalau memang ada jalan rusak, pasti kami segera atensi. Mm-hmm. Itu. Jadi nantinya kalau gini, tim kami yang di khususnya di bidang bina marga untuk yang memiliki tusi terhadap jalan-jalan yang ada di kewenangan Kabupaten Buleleng. Mm-hmm. Itu akan langsung melihat ke lapangan juga gini, Bu. Untuk pelaporan itu kan bisa banyak kok dari masyarakat. Mm-hmm. dari desa banyak melaporkan gini untuk kerusakan jalan ya. Kami kalau masih bisa kita perbaiki segera, kan pasti kami akan lakukan segera perbaikannya.
5: Oke. Berarti masih ada pendataan atau pemetaan ya Pak ya, titik-titik jalan rusak yang membutuhkan penanganan segera?
6: Kita sudah punya data terkait data jalan-jalan rusak, yang rusak. Kita sudah ada yang istilah kalau kami itu yang tidak mantap gitu jalannya. Kalau yang sudah mantap sekitar 80% dari gini. Itu kita sudah ada sebenarnya sekitar lagi 20% yang tidak mantap. Kadang-kadang kan jalan rusak parsial itu apa ya, spot-spot sedikit-sedikit itu kadang-kadang kan satu titik, dua titik itu kan kita agak dengan luasan wilayah yang cukup besar di Kabupaten Buleleng dan kewenangan kami untuk jalan itu yang hampir 1000 km itu kan kita sangat membutuhkan sekali lagi nih dari masyarakat, dari desa yang menaung apa namanya yang memiliki lokasi yang dekat dengan jalan itu agar apa memberikan informasi ke kami sehingga kami bisa mengambil langkah-langkah terkait untuk penanganannya.
5: Oke. Nah, ini langkah-langkah seperti apa yang dilakukan pemerintah, Pak, untuk menangani kerusakan jalan di Kota Singaraja?
6: Kita ada pemeliharaan rutin, cuma kan tidak besar, Bu. Jadi tim kami ada tim Merah Putih namanya, Bu. Untuk penanganan-penanganan jalan yang rusak itu kita lakukan penambalan secara spot jadi melalui tim ini. Jadi kolaborasi kami dengan gini bidang Bina Marga.
5: Oke. Ini bagaimana penentuan skala prioritas perbaikan jalan, Pak? Apakah berdasarkan tingkat kerusakan, volume kendaraan atau tingkat urgensi bagi masyarakat?
6: Hampir semua itu diginikan.
5: Oh, hampir semua ya penentu ya, sebagai skala prioritasnya ya, Pak. Ya, oke. Nah, apa perbedaannya, Pak, penanganan jalan yang hanya memerlukan penambalan dengan jalan yang membutuhkan perbaikan secara menyeluruh?
6: Kalau penanganan rutin itu kan jadi dari 1 km seumpamanya, Bu, ya. Ada jalan rusak sekitar 10 atau 20 meter, itu penanganan rutin bisa dikerjakan. Tapi kalau hampir merata kerusakannya, ya harus dikerjakan semua karena kalau kita pakai pemeliharaan rutin itu kan hampir semua habis jadinya, Bu, jadinya. Jadi itu pertama. Yang kedua, memang kita kan dari awal tahun bukan awal tahun sih, dari akhir tahun lalu kan sudah ada untuk penanganan jalan itu kan sudah ada paket-paket pekerjaannya. Jadi dari skala prioritas di tahun lalu itu yang tercantum di DPA kami, itu yang kami kerjakan. Kalau yang rutin ini kan sifatnya yang urgensi-urgensi.
5: Oke, baik. Kita juga menantikan atensi pendengar lain ya Pak ya. Di 24644 ataupun di WA Call Pro 1. Tentu upaya ini membutuhkan koordinasi juga Pak ya, antara pemerintah daerah, instansi terkait gitu ya Pak ya, dan juga partisipasi masyarakat ya.
6: Kami sangat mengharapkan partisipasi masyarakat ini, karena terus terang aja yang paling menyebabkan kerusakan aspal itu kan air.
5: Air, ya. Oke, baik. Izin ya Pak.
6: Ya.
5: Kita terima atensi pendengar ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI.
7: Halo.
5: Nge.
7: Pak
5: Astawa yang Bungkulan nge.
7: Yang nyarengin sedih.
5: Silakan Bapak. Dengan Ajik Gusti Bagus Surya Dharma ST selaku sekretaris Dinas PUPR Perkim Buleleng.
7: Oh, oke. Terima kasih semua. Tadi sudah banyak program-program yang sudah mungkin ada yang sudah pakai sosial sesuai. Nah sekarang tahun anggaran kan lagi 2 bulan sudah selesai ini. Yang lihat orang Bungkulan itu ke selatan menuju Jabar Abul, kembali yang katakan kalau dari PU dia bertugas sebenarnya apa dari dinas kebersihan ke bagaimana gotnya itu tidak dipelihara dengan baik. Nah dulu pernah ada sudah piara mungkin dalam 1 bulan 2 kali 3 kali. Nah sekarang kok tidak ada begitu. Apa amarannya sudah habis atau bagaimana? Itu lagi 2 bulan di dental. Nah itu amarannya itu dialihkan ke mana? Yang harapan dari narasumber yang terkait dalam hal ini mungkin Bapak agar masyarakat memberi penjelasan. Dan botnya itu kan jalan kabupaten nih. Botnya itu kalau tidak salah TU itu sudah tadi yang katakan tiap bulan dulu 2 kali 3 kali mungkin bukan TM berikut kan. Sampun nanti mesti hitung-hitungannya itu apa uangnya sudah habis atau di mana. Ini perlu memberi penjelasan, jangan sampai masyarakat menunggu-nunggu apa yang diharapkan sama-sama pemerintah dengan masyarakat. Yang rasa sekian, terima kasih. Om sampai.
5: Inge, terima kasih untuk Pak Astawa yang ada di Bungkulan. Kita terima atensi pendengar lain. Ini ada yang dari Bakti Serage dengan Pak Sudarsana ya. Selamat pagi RRI.
8: Selamat pagi Mbak Ayu Sundari dan RRI Singaraja.
5: Baik, silakan Pak Sudarsana, apa yang ingin ditanyakan?
8: Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Sekretaris UPR Pemulihan. Terima kasih atas kehadirannya. Tadi kami telah mendengarkan informasi-informasi dan perbaikan-perbaikan dan program-program yang telah disampaikan. Di sini kami pertama mengapresiasi pada Dinas PUPR telah memberikan pemeliharaan, penamalan-penamalan dan juga perbaikan terutama keluhan-keluhan masyarakat di Bakti Serabi. Dan juga sekarang ini di Jalan Patimura sudah dikerjakan. Kami ucapkan terima kasih. Dan sekarang kami sampaikan pada bulan lalu sudah diadakan perbaikan di Jalan Laksamana Bakti Serabi, tepatnya di sebelah timur Lampu Merah Dusun Galiran. Di sana masih ada belum dikerjakan di sebelah utaranya. Lubangnya sangat-sangat dalam sekali. Ini perlu diadakan perbaikan dari Dinas PUPR. Dan juga di sebelah utara Balai Dusun Serayu. Itu sudah 2 kali kami lihat diperbaiki. Namun setelah diperbaiki, jalan itu lagi turun. Mungkin harus dibongkar itu di bawah Pak. Ada drainase di bawah itu. Sehingga setiap diperbaiki lagi turun. Sehingga kelihatannya berlubang dan sangat membahayakan. Itu kiranya kami sampaikan, mudah-mudahan dari Dinas PUPR dapat dengan segera memperbaiki. Dan juga kami sampaikan memang beban daripada Dinas PUPR dan Baleng terkait dengan jalan sangat berat sekali. Dan kami di lingkungan kami banyak jalan berlubang, kami perbaiki dengan partisipasi masyarakat. Itu sudah kami lakukan, jalan-jalan yang berlubang. Itu saja kami sampaikan, mudah-mudahan melalui penanganan interaktif ini, melalui RRI, pemerintah berbaleng dapat merespon dan memperbaiki hal-hal yang menjadi prioritas. Sekian, terima kasih.
5: Okay. Baik, terima kasih Pak Sudarsana. Satu atensi pendengar lagi ya, yang ingin berpartisipasi dalam dialog pagi ini. Selamat pagi.
9: Selamat pagi RRI.
5: Iya, silakan Papa Dimas.
9: Selamat pagi Pak Narasumber.
6: Okay. Selamat pagi Pak.
9: Saya ini kalau dikatakan pemberhati Obedin Puleleng nanti salah yang salah ngomong saya Pak. Karena keseharian saya itu di jalan Pak. Makanya apa-apa saya tahu yang di jalan Pak. Ini saya mohon pada Bapak Narasumber, ini jalan dari Sirih menuju Bukuan itu tepatnya sampai di pertigaan Banyuwangi itu perlu pembenahan, Pak. Bagaimana pencaranya nanti Bapak, Bapak sebagai artinya, ya katakanlah, artinya turun langsung terjun melihat lokasi apa yang saya sampaikan ini, Pak. Karena saya sampaikan ini mulai dengan data saya sendiri, Pak. Apa yang saya lihat, apa yang saya alami, itu yang saya opinikan, Pak. Itu perlu sekali adanya pembenahan penanganan itu, karena lubangnya sudah banyak sekali, Pak. Itu tepatnya di daerah dari pertigaan Seririt sampai ring dikit, jalan ring dikit itu, Pak, sudah rusak sekali, Pak. Sehingga kalau berpapasan itu kadang-kadang saya bisa berhenti dulu, kalau terus lewat nanti ketakut banyak itu masuk, Pak, karena ada lubang-lubang itu, Pak. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, ini saya mau bertanya, ini kalau di jalan Gerogak itu dari bendungan itu ke kiri, terus itu apa kewenangan pemerintah Kabupaten Buleleng, apa bagaimana lingkungan di sana itu, karena jalan itu juga rusak sekali, Pak, nggak ada aspal kayak krokol kayak jalan-jalan dulu, Pak. Itu, Pak, itu,
5: okay,
9: itu yang
6: maaf, bisa langsung nanya ya, Bu, ya,
5: boleh,
6: jalan yang di Gerogak itu, Pak, yang sebelum kantor ya gini, kantor camat Gerogaknya ya, Pak, ya, maksudnya.
9: Nah, gini, Pak, di Gerogak kan menuju bendungan, Bapak kan tahu ya.
5: Oh, menuju bendungan dekat dia, ya, berarti dekat kantor itu, camat itu, ya.
6: Jalannya yang menuju itu, dari itu, kantor camat itu, Pak, ya. Nah,
9: jalan-jalan ke pelosok desa itu, apakah itu kewenangan dari Kabupaten Buleleng untuk bagaimana? Itu aja pertanyaan.
5: Oke. Baik, terima kasih, Pak Dimas. Wah, ini karena waktu ya untuk dialog hari ini. Pak Gede Arya yang ada di Jalan Bisma, saya bacakan saja, Pak, ya, chatnya. Ini dikabarkan, ini katanya Pak Sekdis, mohon izin, Pak, ya, saya sampaikan chat dari Pak Arya yang ada di Jalan Bisma. Pengaspalan di lingkungan Banjar Tegal ternyata tidak semua di aspal, hehehehe. Ternyata di aspal hanya di Parikesit, Jalan Bisma Barat saja. Yang tidak di aspal itu di Jalan Bisma dekat SMP 6 Panji Sakti, Jalan Parikesit 2 yang paling dilalui masyarakat penghubung Jalan Pahlawan ke titik 0. Akses yang penting atau sering dilalui masyarakat jika di titik 0 atau Pahlawan ditutup ada kegiatan, maka dialihkan ke Parikesit, dan Parikesit 2 Jalan Bisma tembus ke Jalan Ngurah Rai dan sebaliknya. Yang di samping Taman Makam Pahlawannya juga sudah diaspal. Jalan Parikesit kedua tembus Jalan Bisma yang dilalui masyarakat. Jalan Pahlawan ditutup, Jalan Parikesit 2 tembus SMP 6. Ini lebih dipertegas lagi ini, ya, Pak Sekretaris, ya. Silakan ditanggapi dulu, Pak Sekretaris, karena sudah banyak ini yang beratensi, ya. Harap bersabar untuk pendengar yang enggak sempat on air atau menyampaikan aspirasinya, mohon maaf ini, ya. Silakan, Pak Sekretaris, ditanggapi.
6: Terima kasih atas gininya, waktunya, Bu. Terkait dengan gini, terima kasih banyak buat gini masyarakat yang sudah mengatensi gini kami untuk jalan gini, ngomong jalan memang sering sekali memang apa namanya, untuk kalau kita berbicara terkait jalan memang sangat gini apa, sangat sering kita ada komplain dan lain sebagainya itu. Untuk mungkin dari Pak Arya yang dari Desa Bungkulan ini terkait
5: Pak Astawa.
6: Pak Astawa nggih,
5: iya. Nggih,
6: Pak Astawa. Dari Bungkulan, untuk Jalan Bungkulan Jagarage itu memang jalan kabupaten, Bapak. Terkait godnya nanti memang kewenangan kami. Mungkin nanti kalau bisa gini, kita kolaborasi lah untuk gininya nanti penanganannya, terutama untuk sampah-sampahnya. Jadi kami kan ada tenaga untuk gini pemeliharaan jalannya nanti, kita gotong royong nanti ke gini kita apa namanya koordinasikan nanti ke dinas ke apa namanya ke Desa Bungkulan agar ada gotong royong lah di sana, karena memang gini minggu apa bulan depan kan kemungkinan sudah hujan nantinya. Biar tidak ada banjir atau dan lain sebagainya, mungkin itu nanti gininya nanti kami juga akan koordinasikan ini ke bidang Bina Marga agar segera ditindaklanjuti. Itu yang pertama terkait gini dari Bakti Serage, Pak Sudarsane, terima kasih ini, Pak, untuk apresiasinya. Terkait dengan dan juga partisipasi masyarakat untuk pembenahan terkait dengan jalan-jalan di lingkungan. Terima kasih banyak. Terus untuk gini apa di jalan yang rusak di lampu merah di Sagaliran nanti kita gini kita akan atensi langsung nanti Pak gini segera kita dilaksanakan untuk surveinya biar nanti cepat bisa diperbaiki. Terus memang untuk di jalan gini sebelah utara dari Dusun Seraya itu memang di bawahnya ada gorong-gorong yang cukup besar di sana. Kita sudah beberapa kali menambal jalan itu mungkin karena memang volume kendaraan dan lain sebagainya yang banyak dan di bawah itu sudah agak rusak mungkin gininya di apa namanya di pondasinya sehingga gini turun terus gini sering sekali turun gini ya nanti gini apa akan kita laksanakan koordinasi nanti ke gini bidang marga agar segera juga penanganannya. Terus untuk Papa Dimas terkait dengan Jalan Sri Pupuan itu memang kewenangan dari provinsi. Untuk jalan Ahmadiyani Singaraja sampai dengan Singaraja sampai Sri Rednike kewenangan dari jalan nasional, jadi ada satkernya nanti. Tapi kami akan koordinasikan itu, kita koordinasikan kita ke teman-teman di PU provinsi dan satker jalan biar cepat dapat penanganan jalannya mungkin gini karena ini sudah akhir tahun mudah-mudahan di tahun depan bisa dikerjakan seperti itu ya. Terkait dengan jalan Geroga untuk paket jalannya ada jalan Geroga menuju Bendungan ini memang karena anggarannya yang didapat dari volume yang dikerjakan untuk sekarang itu sepanjang 1,11 kilometer 1,11 kilometer. Jadi itu yang gini yang bisa dikerjakan di mungkin yang di awal karena memang sudah agak aus itu juga jalan yang di sebelah timur dari kantor camat Geroga itu. Jadi itu dulu yang dikerjakan mungkin nanti gini di tahun-tahun datang karena gini memang ada yang banyak sudah rusak di atasnya mungkin setelah itu baru ke atasnya. Kita tidak bisa pembangunannya secara dulu karena banyaknya ruas jalan yang menjadi kewenangan kabupaten jadi yang mana memang yang paling rusak itu yang kita tangani seperti itu. Terus yang terakhir untuk jalan Bisma memang untuk paket pekerjaan untuk di tahun ini di jalan yang paling rusak itu kan di jalan Curastanah. Curastanah itu kan memang kalau ada car free day dan lain sebagainya itu kan salah satu jalan alternatif untuk menuju ke misalnya ke Jalan Udayana dan lain sebagainya. Untuk Jalan Curastanah sampai Jalan Bisma itu cuma dapat 0,22 kilometer, 0, jadi mungkin sampai di sana pengerjaannya di tahun ini seperti itu.
5: Tapi itu akan dikerjakan di tahun mendatang, gitu ya Pak? Ya,
6: mudah-mudahan gini bisa kalau anggarannya ada Bu. Kalau kami pasti kami kan memang aset juga dan juga anggaran kalau dan Pak Bupati, Pak Wakil dan Bapak Kadis kami. Terus gini apa melaksanakan koordinasi ke provinsi ke Badung ke Denpasar ke Gianyar untuk mendapatkan namanya dana belanja keuangan khusus menjadi BKK.
5: Ya. Masyarakat kudu menunggu ya, ini masih diusahakan untuk perbaikan-perbaikan selanjutnya gitu ya Pak ya. Karena perbaikan itu kan butuh koordinasi, anggaran gitu ya untuk merealisasikannya. Nah ini pertanyaan dari beberapa pendengar juga dalam program Halo RRI. Bapak izin menyampaikan mungkin kelanjutan titik nol sudah sejauh mana sampai saat ini mengenai perbaikan jalan di seputaran kantor Samsat Pak ya. Itu punya Bakti Serage ya kantor Samsat ya. Dan juga di Jalan Yudhistira ini karena di kota ya sebagai jalan alternatif selalu ramai pagi dan sorenya para pegawai atau anak-anak sekolah mobilitasnya tinggi begitu ya. Ini segera diperbaiki, ada yang berharap seperti itu Pak Sekretaris, gimana ini tanggapannya?
6: Memang jalan di kantor Samsat kalau di kantor Samsat tuh memang gini karena agak sempit jalannya, jadi kelihatannya rusak seperti itu. Sebenarnya gini kalau dilihat lagi kan tidak terlalu gini spot lah gininya nanti apa per titik dia untuk kerusakannya di gini ada lubang tapi dari 1 kilo lubangnya mungkin ya 20-30 meter seperti itu. Jadi kan mungkin di pemeliharaan rutin nanti kita kerjakan.
5: Oke, tetap dikerjakan Pak ya.
6: Ya sekalian dengan jalan yang di apa namanya galiran itu kan.
5: Baik.
6: Kalau yang di Yudhistira memang agak rusak, ini dia membutuhkan dana yang
5: besar
6: cukup besar nantinya. Jadi gini untuk apa namanya di 2027 ini sudah masuk skala prioritas, tapi nantinya kan kita akan gini tergantung anggaran yang ada.
5: Berarti pihak dinas PUPR Perkim ini banyak-banyak berharap kesabaran total masyarakat ya Pak yang belum terrealisasi jalan-jalan rusaknya, termasuk juga penataan titik nol bagaimana sejauh ini Bapak?
6: Kalau untuk penataan titik nol kan sudah 100%
5: sudah 100% ya.
6: Persen sudah selesai penataan titik nol, pembangunan gini Lasmi Grahanya sudah, dan penataan kantor bupati sudah selesai ya. Untuk area di sana sudah selesai, sudah 100%.
5: Oke, ini yang terakhir Pak ya, karena waktu Pak ya. Kira-kira apa komitmen Bapak dari pihak PUPR Perkim sendiri mempunyai langkah-langkah konkret yang bisa ditunggu oleh masyarakat dalam waktu dekat ataupun dalam waktu jauh ya, terkait dengan penanganan jalan rusak dan juga pembenahan infrastruktur ini di Kota Singaraja. Silakan Bapak.
6: Dinas PU akan selalu berkolaborasi dan dengan instansi dengan stakeholder yang lain terkait dengan penanganan jalan yang rusak dan juga untuk pendanaannya kita juga Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Dinas kami dengan setiap saat mengajukan proposal dan lain sebagainya, sehingga proposal permohonan ke Bapak Gubernur, ke kabupaten kota yang lain di Bali untuk membantu mengatasi jalan-jalan yang rusak ini, karena terus terang saja kan karena pembiayanya lumayan untuk 1 kilometernya rata-rata ini Ibu, rata-rata itu menghabiskan 2 miliar untuk
5: Satu kilonya. Satu kilo jalan 2 miliar loh pendengar. Itu bahannya apa aja ya? Oke, baik itu saja Bapak harapannya kepada masyarakat. Memang perbaikan jalan rusak, penataan fasilitas umum membutuhkan perencanaan yang matang ya Pak ya. Pengawasan yang berkelanjutan. Tentunya komitmen dari seluruh pihak terkait. Memang masyarakat juga memiliki peran penting ya. Salah satunya dengan menyampaikan laporan, juga turut mengawasi pembangunan di lingkungan masing-masing. Bukan begitu ya Pak Sekretaris ya? Dan harapannya memang setiap upaya pembenahan yang dilakukan tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi mampu menghadirkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan bagi masyarakat Buleleng khususnya di Kota Singaraja. Baik, terima kasih kepada Bapak Igusti Bagus Surya Dharma ST selaku Sekretaris Dinas PUPR Perkim Buleleng sudah meluangkan waktunya hadir di Studio Pro 1. Sudah sharing topiknya mengenai menata wajah Kota Singaraja, jalan rusak dan pembenahan infrastruktur. Untuk pendengar yang sudah beratensi juga, terima kasih kami ucapkan, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk dialog Hai Balikan Ken hari ini di edisi Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.
6: Terima kasih.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Singa Raja siang ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan...

0: swastiastu. Ratu dedane para pamiarse, para pengeneng acara budaya RRI Singaraja. Raina makin inggih kangyang tiang kadi lesu kidi nyiarake. Wayan tamtam kadi biasa ngasu acara sudang lepet cukup tundis. Napi mahwinan lesu tiang sarenge sareng Pak Putu makin dalaring penyiar operator yang cantik nih di Irna nyaringin di studio. Nah, ada yang maklumi menawi semeton takut pesu yang tengah jalan yang nyangklek motor di setengah delengis tum kada lesu tiang lo masih bu ngantek sing pandai RR gini wih antre ane ane uli kaje di balen bajar Banjar Jawa ujungnya ane uli kelot kantor pos di depan RRI di SPBU Banjar Jawa. Nggih tiyang sampaikan mangde sane jage mau pikayun, mau mana jage ngantre kade asapun kewentenane sampun nang dumun pesu kangwang adengan bayise socot makin jumah wonten dumun kangge yang kade asapun iki kewentenane. Ayo ratu derane sedurung kekawitin tanlali di tiang ring semeton sawitro sani wenten ring jero ring puri song suang maleju bos pasti ke napi asne interaktif tiang buka pembekas ring ibu adi ring batu bulan punapi gatrani ring batu bulan taler ibu Eka ring batu bulan bu adi ring kelungkung
1: bu janura
0: ring bangli
1: ring bono puniki pawayan
0: ini
1: bu
0: jero gadung utawi ini blog wenten ring tuban niki nini uban gitu. Rade mugi-mugi
1: mulai jebas.
0: Ring kapal
1: Pak Mancung.
0: Pak Mancung ya, Pak Mancung. Pak Nyoman ring negara. Mugi-mugi sampun nggih ring arep piranti. Rade sen mangkin kekawitin dumun Pak Putu ngwacinin nggih punika ring berarti yude durus Pak Putu.
1: Ainggih suk semua antuk galah, Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddhaya.

0: Nge, rekenjekan kawentenan ide Resi Agung Bisma Kaprejaya.
1: Kawenang pinan akhir sikan di ring sare.
0: Engge kekasorang raris oleh Sang Sri Kandi antuk senjata panah. Unik kesannya nyanyi apa?

0: Nen tempisan Uwenden pun kesani ngewalesang.
1: Kirenang enak

Nike min kaden nyani de sang Prabu Pratipa rauhing arin idane dari sani padam.

0: ada palaguna
1: oleh pun ke pangarwak sang Bima, sang Gatot Kaca, sang Drupada talar pun ke sang Arjuna.
0: Naku

Awin anyer Aris, ide sang Prabu Dharma. Tedon ide saking pelinggian idane.

0: rawuh Arkaris. Sekadi pranami ide pun kemanglut cokor ide sang begawan Bisma.
1: Siremawang udani saksama.
0: Saning awasana yang ide pun kemeling Raris pun kajahan.
1: Yeko

0: Raris taler mengarepang mungguing ide Sang Arjuna.
1: Sang Arjuna kule sahadewa dan kari.
0: Taler pun ke Sang Nakula sareng Sang Sahadewa nenten telad gitu.

Sake wanten rawuh ni mangkin ide Sang Bimo dan mari ngambel gadan ni dani jumlah gah.

0: Duning ide punika durung usam benduni dane durung duh benduni dane areng punika imas
1: kah aingge
0: cuk semua cuk semua pak putu diwau wenten kecap-kecap pun becek pisan wacenane mau sana,
1: nggih.
0: Yen ampunang, yen bahasa Bali mau sana ke mau busana ya, gitu. Ini ke kerunane saking usan, mau sana sampun usan.
1: Sampun usan, gitu.
0: Ngambil senjata, gitu. Kadi pun juga becek pisan.
1: Hilang
0: kalah, mungkin. Enggak, dulu, Pak.
1: Hilang kalah, mungkin yang mengadu pun iki sarang anggesan tiring. Di sepegadungan di sana long segel puniki, sana dipilih ajeng.
0: Ya katos.
1: Kelian dahannya di tiang, puniki di beten niki long segel niki.
0: Long segel.
1: Bina kadi ketut Suliarnyane, Bapak Wayan Sukrane, Mangku Komang Mertade, dalaran manggilan istri mungkin. Bina kadi loh pasti kadek Sumar, loh Seni, ketut Sudarmi, ketut Sukrini. Nah niki pilih ajeng puniki Pak Wayan niki. Niki sane sawitri sane niki seneng niki mirengang puniki wayah pragia sareng dadong pragia dumugi sedang miar
0: mugi, sayang mugi kena rahayu miar sayang nggih ampura tiang durung mekajang nidang nabi asne nyalame duweneng tiang durung muning durung masuk ring WA tiang. Nah, kade asa pun ke nggih suk semua Pak Putu. Ah, nggih ratu dedane ane makin naik galah di tiang. Ring ide dane semeton. Sane wenten dareng jero ring puri suang-suang lurus sarengen. Sire sane munggah Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Pandiane. Wih, bapane kok adi jong
1: ben mari idang per.
0: Adi cara kene, cara ambulan nguing-nguing-nguing itu mah.
2: Wis gede banar di unik itu.
0: Amung kayak gede na ada menul mari itu.
2: Suara ni gede na.
0: Oke.
2: Wih, ada kita masuk.
0: Iya aja. Wih, bu, cakon yang didangkem bu, sing banu mesu ya ni ya.
2: Ba, balik je beliau.
0: Ento bu, bukan yang tengah jalan nyangklek ya. Wih, pendampingnya kenal kadi bu.
2: Pi. Cuma bersing kali-kali
0: ni. Oh, kurnani ada tumben jemat
2: jemat. Jemat dari sini
0: kita awak karena motor sing mesti lengis gitu. Oh, ingat-ingat dulu-dulu lah
2: pekerodan. Pak Ayan ini kesop, itu nak kesop.
0: Iya, biasanya kan kita jadi. Ya kalau jadi Jumat juga bisa ke-posting pun. Gitu.
2: Nah, Pak Ayan.
0: Dulu-dulu.
2: Baca, nah.
0: Nge.
2: Uang negara semu. Aduh,
0: watak purine punike masam itu punike guyu.

0: Kakak sirin antuk angin saning ngepir-pir uyak di namplek pererai namplek muah.
1: Rasia datang mawara
0: sekadiolas punika rauh jagi mengidar tayang ngor tayang.

0: ngelengi.
1: Ngortayang, indik kembangnya nih pun ibu ngang sana, sana wenten eri kering tamane dahat ngulangunin.
0: Nita karep mulateng susupan.
1: Cekadi wuyakti tan mari kantun ke Sumelangan, riantuk punike sane manyusupin.

0: Ing kepkan punika ambune sane miek sumirit wiyakti ke aras.
1: Yuan ye manon sinampale.
0: Sekadi wiyakti ibunge ik sekar mapikarse mangde kasumpingan.
1: Irit waridan kinawi galungan.
0: Sane ngawasanayang wiyakti inggih becek irike kacelekang ring pusung adi ilang bapu kerodak nih kene ege mungkin menawi signalnya utawi pulsane telas agen made wana ege ratu dodane
2: agen masih buku
0: ring ngukur bapu gerodak gasir male sane arse nyarengin durus om swastiastu.
3: Siasu Pak Kayan Santam.
0: Inge Patu Jainer inge ya.
3: Inge Patut.
0: Inge Patut. Ah, jani kene anak Patut masih kerengan hilang suarane pada saat megending tuh. Garang tegang gitu nih. Apa dane HP nih? Ah, pakang ya kene nih. Apang tetap suaranya kene juga hilang gitu Patut.
3: Oh, jantan.
0: Benar sini luwung lho sini. Sinyale. Sinyale ke waduh. Duh.

0: Nggih, mung wing sawitrane sane mau tamu. Nah, iki bon kerengancuk hilang napi kecabe, Pak.
1: Nah, Sang Sugriwa ngaran iri.
0: Inggih punika wantah Sang Sugriwa punika wastannya nih. Ya.
1: Wira sakit temen.
0: Inggih kawentenane dane punika sampun tanpa pertandingan. Ini kawisesan kesaktian dane. Ide punika wiyakti Sang Sugriwa jagi utus kelah menados punika putusan.
1: Dos malih sedih, Pak, ya.
0: Nggih, dure babak nggih dados.

0: Rumah sebagia manah titiang jagi ngelunganin manyusup.
1: Rika daduan umet dewi.
0: Irike ring purialang kewiak di jagi ngerawuhin pedek ring ide dewagung istri ya.
1: Mamreti ulo maniyo
0: pari kedah wiyakti mang deside titiang ngawasang ninjoin
1: dadan wangwo rikang
0: ingi jagi utaha yang mangdu wiyak di sida di tantang kering ide ring lengke ingi suk semua
2: padu selamat
0: ingi
2: kadang langkong tunas di tiang
0: ingi suk semua ring pak jain re ring bungkulan suk semua taler pun kisane sampun ring epi niki Pak Putu Sanjaya inggih tiang dorang dari suk semua sampun menyimak taler peka olala sane benten ring pedawa Pak Made Dane taler ring kekeran mugi-mugi rahayu sarang sami. Iki sana makin siri malih sani muga. Om Swastiastu, Pak Wayan iki.
3: Om Swasti.
4: Pak Wayan Madie.
0: Ah, ilang marung orang Om Swastiastu ilang. Ngerajeng malih Pak Wayan. Om Swastiastu Pak Wayan Madie. Sudah mikir yang ngukur Pak Wayan Madi. Ada mengenang gelembung.
5: Bapak Niki, karena Pak Wayan Madi gung biang berebutan Niki di WhatsApp.
0: Enggak giliran giliran gung biang. Pak Wayan rumun unggah Pak Wayan Madi.
5: Yang udah berebutan nggak bisa. Kita ke 24644.
0: Ah, ngiring ngiring terus. Ibu Janura nggih. Bukan?
6: Ibu Janura belum.
0: Belum. Oh nggih. Om Swastiastu.
6: Tayan, Joan.
0: Tiang.
6: Tiang nyaring.
0: Oh, nyanyi gaya tuh saru tadi ngon.
6: Ada sapi nih dobenan
0: sering. Oh, Ibu Jero nih kira. Gitu teh cedangin nih Ibu Jero.
6: Jadi
0: maru sing jek iki jane yo. Oh, bi. Ada kan basi ke melandi nyusut.
6: Ibu di pengelatan tenang ya.
0: Adi tenang ya tu.
6: Men ibu sing dijapa sing jek iki
0: daerah. Oh, aduh. Pin ya agar ngantek bandi are iki gitu yo Bu Jero.
6: Nggih,
0: narengin Pak Jero. Nggih, dulu Bu Jero.
6: Noho nagong ampure pisan.
0: Inggih. Nunas pengampure ping banget wiyakti.

Inggih, kewentenan tidiang ring sajeroning mengawi wiyakti kejatin nyani jadmu banget tambah tidiang.

0: nenten uning raris didiang haring ketunan manah didiange tan kalingwang didiang.
1: Anuhon apa dedang guru
0: talet an lali titiang ngebakti ring ide sang yang mbang.

0: Sangsane jadi-jadi nguasayang seisin jagati puniki sida mamurna yang lari manah titiang.
1: Raja Agung Anu Agrahi.
0: Mugi sida pasuice ide wiyak tinggi cenen ware nugrahe.
1: Atuwi lupa re nyatulah dan apa darwa
0: mugi-mugi nenten rade santuk langgi anti tiang puniki kakeninin raja pinulah. Inggi suksemu bujur. Sarang Pak Putu selamat. Sarang niki di Irna.
2: Gini nih jawabnya sari mekar niki.
3: Gini nih.
1: Matur suksemu Pak Putu.
2: Geng.
1: Yang Pak Wayan cawan.
0: Nge wong rame ana jadi studi. Nge suksema nek jero. Nge suksema talen iki piye kaum cager ne ada tawas ya dan kenene ada apa Om Swastiastu kaum cager ring
2: Om Swastiastu.
0: Nge Pak Wayan Om Swastiastu.
2: Rajang Pak Ya.
0: Inggih rayu.
2: Rajang.
0: Nggih.
2: Ring studio daler rasaran sami raja rayu saran sami.
0: Nggih mugi rayu Pak Tubi. Nah tiang maklumi kapah ya langan kita ke takut mesu.
2: Saya aku belelan tiang Pak Ya.
0: Nggih.
2: Dan wenten minyak niki Pak Ya.
0: Asane patuh.
2: Terima kasih, halelengis ya Pak Ya.
0: Irna itu nih mulai jam 4 kone coba main antre.
2: Bali kayaknya
0: Pak Ya. Iya, jangan menah. Rasing di Bali den, ya masih gitu kengke kadu untuk gumini gitu. Mudah-mudahan pang cepet teratasi sih gitu Pak Payan.
2: Ini Pak Yan dianyar, ini Pak Yan.
0: Ini durus-durus Pak Yan.
2: Ini kawitin dit ya. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Siddhi. Serahin semua bang yang arun.
0: Ngedas lemah puniker aris masuk bawa barak mungwing tejan ide sang yang surya
2: adinen.

Tuan bina sekali panjangkan pun ke sang nandang lulur kasemaran.

0: Suaran pamunyinnyan ipun wiyakti ikedis tudu iri kering kayu kanigarane.
1: Sakedar nekido ning aku
0: gerigihan nyane sekadi wiyakti inggih panyerit ibu sang nanggenin kalulut kasemaran.

0: Taler punike sekadi gerigihan anak istri sane karoges.
1: Bapa daging ayam muante re apa gagang
0: mungguing cekeran nyane i siap alas dituring padi pagagane.

0: Merak manyerit itamu lilingan ngarubung sekar.
1: Ring parah yang harung
0: ring genahe sane kapingitang ring pamereman.
1: Inggi, matur susama Payan.
0: Inggi, Payan.
1: Yang,
0: ibu
1: Payan.
0: Inggi, ibunya, niki.
1: Inggi, niki dia nyalam dulu Payan ni.
0: Inggi, dulu.
1: Nyalam sarang Bu Adi ring kelungkung sampun munggar kan ya Payan.
0: Ah, durung.
1: Durung Bu Adi. Pak Roda, kampun Pak Roda.
0: Woi, Pak Roda paling malu.
1: Paling malu nih Pak Roda ni. Nah, jam sana kan Pak Roda. Alar semeton sambil siosan ring. Dijup linggih mekena mugi raja rayu tara taja kula niki Pak Ngamanon
0: mugi raja Sukajaya
1: semeton sanisio seosan mugi raja rayu talen nggih Pak nyemang Pak Aya niki nyarani
0: nggih durus Ibu Sujani mungkin
2: Om Swastiastu
0: Om Swastiastu
2: raja siang dumong
0: nggih raja siang
2: nggih dia nyagi nyarengi niki
0: nyagi kawitin nggih
2: Om Swastiastu Om Agatemastu ya nama situ Budha Samara Dana Jawana.
0: Uduh, dewa-dewa Semaran Dana tuh pianak bapu dewa.
2: Bawa perang
0: menanake buku janing mareke dewa teke rawuh duru-durus melinggih ning
2: melinggih jeneng dalam
0: dong sampunang ditui dewa kantun majujuk Raden Markining nampekin anake buka bapu malinggih
2: sangkan bapu mama sangkan.
0: Nah, awinannya deh anaknya buka bapur, Aris. Mapet Pak Besen, rumah senang. Ragan nih, Dewa.
2: Gemanti aja. Masa dua.
0: Pisara tu anake buka bapu ajak tu cening metutur tuturan ini nyatu nih.

Sang raja ne wadu punika boyo dios ning biang dewane talet inggih punika I Dewi Madri

0: Ken irikeur adit malihet buntun aruat aruat atman ibu kelawan ajin idewe.
1: Ampure Pak Wayan.
0: Inggih.
1: Enten manut ring kayen sareng sami niki
0: tiyang. Woi, bu becek
2: sik gadi niki.
0: Becek gadi.
1: Nggih. Pak Putu. Selamat kenal niki
2: tiyang. Nggih.
0: Ara ampun ical. Inggih radu dedane para pamirsa. Deneng sampun mekire nampak ringgalahe puniki. Rade sedang moali ke studio puniki sareng Pak Putu Mang Dedan mo carang nyuh ngepah. Duduk Pak Putu.
2: Niki sampe niki.

sedang becik pisan. Dayuh embon tu ngusir ke duaning kaungkulin. Ariantuk ipun ipunyan cemare.

anake lanang utawi anake muani sane teke pun kecing yelen. Duh, ibabah sampai ke.

dipun dening nyonya sampun raris inggih punika mepengangge lanang wiyah diawinane jero tumudian dadi pediri ki jero saking napi jero tamyu

Miterangan padewekan make samian buat adan, buat asal rauhin tetujune pacang lungo kijil sami sampun wiakti katerangan.

Dadiannya rumah selege buat ibabah samping di Subane itu mirengang pitrangnya ne intai.

aneh sangat ngawenang bagil ngawenang cadil doaning buat tujuan wiyakti punika pada

Des, ne makin inyonyah intai mengwales malih pun dikeumetaken

0: Udah beli bagus, Cicang sampun meterangang dewek nih Jani. Nah perlu masih tiang apang namang tuh dewek beli nih, beli merage bagus beli.
1: Ngelengsok lagi Pak.
0: Hah?
1: Ngelengsok nih Gitan.
0: Oh si, itu nih ya, ngelengsok itu nih. Wakar sana itu Jeng, mbak sana ini mana lakar kijil lungane itu palungane kan. Ini ratu itu dane pada pamiarse done kepandu aduk kalah ngiring rawuh iki. Nah ini saran SLJU jagi pun datang didang pasti kesampun ake sane wiyakti kirang manut ring kayun ide dane sareng sami didang nunas gengrene senampur rades areng arah kine semua pun ke jagi kelanturang male kita oleh dane Bapak Mangku Sumantri nggih ngiring sineb antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro
2: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang pendengar, beredar di media sosial gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2007 nanti. Faktanya, dilansir dari Turnback Hoax, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP maupun sumber kredibel lain mengenai akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk siang ini dialog interaktif Kita Indonesia akan kami siarkan kembali siaran ulangnya terkait revitalisasi Legong Pengelep Desa Menyali melalui komunitas Tari Legong Movement bersama narasumber IGD Febri Sukawiryaarta, pemuda pelopor bidang seni dan budaya. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Singa Raja siang ini bersama saya Irna hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan dialog siang kita Indonesia kembali hadir untuk Anda. Kami akan membahas topik revitalisasi legong Pengelep Desa Menyali melalui komunitas Tari Legong Movement. Nah, untuk itu saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Igede Febri Sukawirya Arte, pemuda pelopor bidang seni dan budaya. Halo Om Swastiastu, selamat siang Febri.
1: Halo Om Swastiastu, selamat siang Kak, Kak Irna.
0: Iya, terima kasih sudah bisa hadir Febri. Oke, yang pasti selamat datang di RRI Singaraja. Bisa cerita sedikit gak tentang dirinya Febri? Bagaimana awalnya tertarik bergerak di bidang seni dan budaya?
1: Siap. Jadi sebelumnya izin Kak, izin saya memperkenalkan diri. Boleh. Saya Igede Febri Sukawirya Arta. Saya biasa sering dipanggil De Febri. Kebetulan saat ini saya masih mahasiswa semester 8, dan tentunya juga di bulan ini saya baru wisuda nih ke Kakak.
0: Astungkare.
1: Dan kebetulan saat ini saya juga menjadi salah satu pemuda pelopor desa mewakili di bidang seni dan budaya di Kabupaten Buleleng tahun 2026.
0: Wow. Kenapa deh kamu dipercaya menjadi salah satu pemuda pelopor Kabupaten Buleleng di bidang seni dan budaya nih? Apa nih yang sebenarnya kamu tau nggak yang melatar belakangi gagasan tersebut?
1: Jadi yang melatar belakangi saya untuk kepeloporan saya ini, hal ini terjadi karena seperti yang kita ketahui tentang tradisi dan juga budaya yang ada di desa saat ini itu sudah mengalami kepenurunan. Itu Kak. Jadi di sini saya mempelopori tentang tari legong Pengelep, yang dimana tari legong Pengelep ini merupakan tarian khas dari Desa Menyali, tari legong kekebiaran yang berasal dari bebalihan, di mana tari legong Pengelep ini merupakan saat ini tarian ini sempat mengalami kepunahan Kak. Jadi mengalami kepunahan, habis itu direkonstruksi ulang lagi sama pelaku-pelaku seni di Buleleng di tahun 2000-an, dan saat ini lagi penurunan Kak. Jadi penurunan terkait penerus regenerasi dari tari legong Pengelep itu sendiri. Padahal di sini kita sebagai generasi muda yang pastinya perlu kita melestarikan tarian tersebut. Nah, sehingga dari hal permasalahan tersebut di benak saya muncullah sebuah gagasan gitu Kak. Jadi kenapa kita tidak bisa untuk melestarikan tarian tersebut? Bagaimana sih caranya? Setelah itu saya mencari informasi, baik dari informasi dari desa adat, beberapa stakeholder gitulah Kak. Tentunya disitulah saya muncullah sebuah gagasan untuk membentuk sebuah komunitas yang bernama Tari Legom. Jadi komunitas Tari Legom ini kepanjangan dari Tari Legong Pengelep Regeneration Movement, yang dimana saya ingin menggerakkan Tari Legong Pengelep ini agar nantinya tarian ini terus hidup nantinya di Desa Menyali gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Jadi awal tertarik bergerak di bidang seni dan budaya seperti itu ya. Dan ini kamu luar biasa loh, hitungannya kan masih baru aja tamat ya.
1: Iya.
0: Astungkare, makin sukses ke depannya, apapun cita-cita kamu nanti berhasil ya Febri. Nah, kenapa akhirnya memilih revitalisasi budaya melalui pendekatan komunitas? Ini komunitasnya berapa orang nih kalau boleh tahu?
1: Komunitasnya sekarang udah hampir lebih dari 100 orang.
0: Oh, itu
1: 100 orang itu dari perempuan-perempuan di Desa Menyali. Itu adik-adik tingkat saya, adik-adik saya.
0: Usia rentang usia?
1: Rentangnya itu kurang lebih dari rentang 13 tahun, dari kelas 6 SD sampai SMA. Dan ada pun juga di atas tingkatan
0: ibu-ibu
1: saya.
0: Atau mbok-mboknya?
1: Mbok-mboknya.
0: Okay.
1: Ya, kebetulan karena ini sih Kak juga jadi garis besarnya dari tari legong Pengelep ini yang membedakan dengan tarian lainnya. Itu karena tarian ini benar-benar kita butuh yang namanya tenaga yang ekstra. Jadi kalau dilihat dari tari legong pada umumnya, yang menjadi ada beberapa ciri khas dari tari legong Pengelep ini, yang dimana nantinya itu ada melompatnya, ada nyicik namanya Kak, kayak nyicik itu yang di bawah traktak. Jadi nanti bakalan ada traktaknya, ada semacam kotak kubus yang bakalan nanti penarinya itu satu pasang dua orang, ada yang di bawah, ada yang di atas. Itu yang menyebabkan
0: perlu tenaga ekstra.
1: Perlu tenaga ekstra, benar banget Kak. Okay. Jadi kemudian terkait revitalisasi itu sendiri, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya revitalisasi ini kan menghidupkan kembali, Kak. Jadi menghidupkan kembali budaya, tradisi yang sebelumnya sudah punah, tapi kita di sini sebagai generasi muda, sebagai agent of the change, ya kan, tentunya kita di sini perlu yang namanya gerakan dari pemuda itu sendiri untuk tetap melestarikan tari legong, khususnya tari legong Pengelep. Okay. Nah, di mana hal ini juga masuk juga, Kak, sesuai dengan undang-undang juga dari Provinsi Bali, yang di mana tarian ini tuh masuk pada sebentar, Kak. Jadi kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan dan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Provinsi Bali, serta Peraturan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Provinsi Bali, untuk menekankan pentingnya pelestarian, pelestarian, perlindungan, pengembangan tentang pewarisan budaya oleh generasi muda itu sendiri. Sehingga disinilah saya memunculkan sebuah generasi, komunitas ini, untuk lebih tarian ini lebih eksistensinya tetap terjaga seperti itu, Kak, biar nantinya karena sebelum itu ada yang merekonstruksi, biar tidak setelah direkonstruksi ternyata lagi punah lagi, itu kan jadinya kayak tidak ada kepercayaan nantinya untuk budaya-budaya yang kita khususnya di Bali saat ini, Kak. Sehingga disinilah saya, walaupun pendidikan saya yang bukan kebudayaan seperti itu, Kak, tapi di sini saya sebagai generasi muda untuk terus gimana cara sebagai generasi muda Bali untuk terus menjaga tradisi warisan yang sudah didapatkan dari leluhur kita seperti itu, Kak.
0: Luar biasa. Ini baru awal dulu ya, Febri, ya. Karena saya lihat sekali semangat kamu di sini. Sangat luar biasa. Oke, nanti kita akan tanyakan nih seperti apa nih akhirnya minat generasi muda khususnya di Desa Menyali terkait tari yang sudah kamu sampaikan tadi, ya. Oke, jangan kemana-mana. Untuk Anda juga pendengar, nanti kalau misalnya ada yang sharing, boleh?
1: Boleh, Kak.
0: Boleh ya, kalau misalnya ada yang sharing untuk topik kita siang hari ini, Anda bisa menghubungi kami melalui 0362246444 atau WhatsApp call, WhatsApp chat 0811-399-9790.
2: 97,9 FM, 101,2 FM,
3: dan AM 1080 kHz,
2: Pro 1 RRI Singaraja,
3: kanal informasi dan inspirasi.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, masih bersama saya Irna dan tentunya masih bersama dengan IGD Febri Sukawirya Arta, pemuda pelopor bidang seni dan budaya. Topiknya sangat menarik untuk Anda warga Menyali dan sekitarnya. Ini adalah putra Anda yang sangat membanggakan pastinya, ya, yaitu revitalisasi legong Pengelep Desa Menyali melalui komunitas dari Legong Movement. Ini ada yang bergabung, nggak apa-apa kalau kita sapa dulu ya deh. Tadi kayak bunyi terus nih, kayaknya penasaran ini. Aduh, sayang banget terputus. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kali ini nih. Kalau menurut kamu nih, kan kamu udah sebagai di bidangnya kan sebagai pemuda pelopor,
1: iya,
0: ya.
1: Ibu.
0: Bagaimana melihat generasi muda terhadap budaya lokal khususnya di Desa Menyali?
1: Di sini saya juga melihat beberapa, seperti yang kita ketahui bahwasanya yang mempelopori dari tari legong Pengelep ini itu tidak jauh-jauh dari permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi di sini saya bukan hanya melihat pada diri saya sendiri, tetapi juga pada lingkungan, terutama saya sempat wawancara, observasi dengan beberapa pelaku seni yang ada di Desa Menyali, Kak. Dan juga dari sempat saya koordinasi dengan desa adat juga maupun desa dinas dari Desa Menyali itu sendiri, dan sesuai dengan RPJMDes desa juga ini juga, Kak, termasuk ya. Itu yang juga menyebabkan, meyakinkan saya untuk coba menggerakkan komunitas seperti ini. Nah, sehingga dari ini setelah saya awalnya sempat di masyarakat meragukan terkait komunitas yang saya buat gitu, Kak. Jadi awalnya apakah yakin bakalan ada regenerasinya. Nah, kan tetapi setelah saya mencoba, dan kemarin di tahun 2024, Kak. 2024 saya mencoba dulu mengajak satu STT. Okay. Jadi satu STT seketurunan-turunan atau pemuda di lingkupnya Banjar. Saya mencoba mengajak 10 orang untuk saya ngajar selama 3 bulan, Kak. Jadi okay. Selama 3 bulan itu saya menggunakan metode juga ada namanya, Kak, metode drill and practice. Jadi drillnya itu kita melatih, praktisnya itu kita praktekkan secara langsung. Jadi kita nggak pure untuk langsung kita praktekkan secara langsung full satu berapa misalnya 15 menit seperti itu, Kak. Tapi di sini kita coba dengan gerakan yang namanya drill and practice ini 2 menit habis itu lagi dipraktekkan seperti itu, Kak. Sehingga itu yang bisa adik-adik itu bisa mengingat cepat, lebih cepat ingat, ya. Seperti itu. Itu juga sempat divalidasi juga dengan beberapa dosen, Kak. Sempat saya juga tanyakan dengan dosen, kemudian dengan pelaku seni, dan juga saya lihat juga dengan di sanggar-sanggar tuh juga seperti itu. Walaupun basic saya bukan anak sanggar ya, Kak, ya. Tapi di sini saya coba untuk mengajak adik-adik, jangan patah semangat walaupun kalian bukan anak sanggar, tapi kalian juga bisa belajar di sini dengan kakak-kakak yang ada di desa. Apalagi kita di sini kan generasi muda Bali ya, Kak, ya. Jadi udah kita dengan kita belum ibaratnya belajar sesuai dengan pakem, tapi setidaknya kita sudah pernah mempelajari tarian itu. Nah, sehingga di sinilah kita terus berlatih sehingga astungkarinya ya, Kak, ya. Saya juga punya adik-adik tingkat yang sebagai generasi selanjutnya gitu, Kak, ya, sempat menarikkan tarian ini dan menjadi perwakilan waktu ini di Desa Menyali untuk Buleleng Festival, Kak.
0: Oh,
1: ya, sempat okay. banget ya, Desa Menyali sempat diundang sebagai gong legendaris, dan itu mengajak dan menampilkan
0: 2 tahun lalu ya.
1: Iya, 2 tahun lalu itu, okay. Kak. Dan itu benar-benar suatu kebanggaan buat saya. Yang awalnya saya kira lingkupnya cuma desa saja seperti ternyata, itu ternyata ya adik-adiknya dan ya lingkup provinsi itu, dan itu pun juga jadi semangat saya karena waktu ini juga kan dalam pembuatan komunitas ini bukan hanya kita didukung oleh sebatas kita mendukung saja seperti itu, kan kadang ada yang mendukung baik itu material seperti itu, Kak. Nah, di sini saya cobalah, Kak, ya, kadang waktu ini karena saya statusnya masih mahasiswa waktu itu, Kak, dan saya mencoba membuat proposal seperti itu untuk mendukung apakah bisa enggak ya untuk dapat pendanaan seperti itu, Kak. Awalnya saya juga buat proposal itu dan ternyata lolos pendanaan waktu itu, Kak. Itu yang menjadi dukungan buat kita sebagai pendukung,
0: sebagai pemicu juga, kan?
1: Iya, pemicu kita ya. Ya lebih semangat kita untuk okay. Membentuk komunitas ini gitu. Dan astungkarnya kemarin juga saya sempat membawa tari legong pengelip ini sampai di Universitas Airlangga, Kak.
0: Airlangga ya, di UNER
1: ya, Surabaya waktu okay. itu. Dan ini jadi sebuah kebanggaan buat saya bahwasanya tradisi atau tarian yang dari desa saya sendiri saya bisa presentasikan ke kancah nasional okay. seperti itu, Kak.
0: Ijin Febri ada yang bergabung boleh?
1: Boleh.
0: Boleh. Halo, selamat siang. Halo. Kita Indonesia.
7: Selamat siang, Mbak Irna.
0: Selamat siang, Pak Nyoman Sudarsana.
7: Oke,
0: terima kasih Pak Nyoman sudah bergabung. Silakan, apa yang ingin sampaikan untuk Febri dan teman-temannya?
7: Om Swastiastu, selamat siang, Adik Febri ya.
1: Iya, Bapak.
7: Terima kasih, Adik, telah menyempatkan diri ya, menyampaikan mengenai seni budaya legong yang ada di Menyali. Dan juga kami bangga dengan Adik sebagai pelopor seni budaya. Tentunya kami selaku masyarakat, inilah yang kami harapkan, agar seni budaya, terutama legong, tidak punah. Terus lestarikan sampai waktu begitu lama kehabisnya. Tentunya di sini tidak mudah juga, akan adanya tantangan-tantangan dari seni budaya luar. Harapan kami selaku masyarakat Buleleng agar terus adik mengkomunikasikan generasi-generasi muda, terutama di daerah adik, di desa Menyali. Yeah. Kami lihat bahwa desa Menyali itu adalah gudangnya seni legong di tahun 80-an. Sampai saat ini masih juga berkiprah di bidang seni. Terkait dengan legong penglet tadi, kami baru sekali mendengar, mudah-mudahan Ade dapat nantinya mementaskan legong penglet ini agar masyarakat lebih mengenal dan mengetahui bagaimana seni dari legong penglet ini. Tentunya kami selaku masyarakat juga agar adik-adik dapat mengembangkan seni tari ini di Buleleng ini dan seluruh Bali. Nah, sekian saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya adik ini seni tari legong dapat lestari dan dapat ditingkatkan nantinya. Sekian, terima kasih.
1: Terima kasih Bapak.
0: Om Santi.
7: Terima kasih
0: Pak Nyoman Sudarsana, luar biasa. Nah, ini kan Pak Nyoman juga sudah menyampaikan bahwa pastinya ada tantangan. Pasti dong. Kan tadi juga Febri sudah menyampaikan bahwa mengajak adik-adik di bawah tingkat kamu, bahkan sekarang sudah ada yang ada di mbok-mboknya kan gitu. Dan sekarang tantangan terbesar nih ketika kamu mengajak adik-adik atau anak-anak muda di Desa Menyali untuk ayo dong gitu kan. Kita sama-sama dong menjaga budaya kita, cintai tarian kita, seperti apa ini?
1: Kakak, jadi tantangan terbesar buat saya pribadi itu terjadi ya pastinya kita mengajak untuk menari itu dengan secara langsung, yuk kita nari gitu kak, kadang susah ya kak ya. Disinilah saya mengajak dengan beberapa stakeholder gitu kak, kolaborasi dengan saya bergabung dengan Yowane, kemudian ada Karang Taruna dan juga STT yang kemudian notabene di sana ada banyak muda-mudinya seperti itu kak. Di situ saya mencoba, yang awalnya saya mensosialisasikan terlebih dahulu kak terkait tari legong seperti ini, karena kebanyakan ada adik terutama perempuan-perempuan di Desa Menyali itu hanya sebatas tahu bahwa seperti ini loh tari legong penglet, tapi mereka belum tahu seperti apa sejarahnya, kemudian juga bagaimana sih, apakah susah nggak menarikan tarian ini, sehingga disinilah saya mencoba dengan mengajak dengan beberapa stakeholder tersebut, dengan pemerintah desa dan juga desa adat, dengan adanya membentuk sebuah kegiatan nantinya yang kebetulan saat ini terus berlanjut kak, kegiatan pelatihan tari legong penglet ini dari usia dini, sehingga tantangan yang saya ini bukan saya emban sendiri jatuhnya jadinya kak. Jadi ibaratnya kita kalau kerjasama dengan beberapa stakeholder itu membuat saya tantangan tersebut bisa saya hilangkan atau itu menjadi semangat buat saya, bukan saya hanya berdiri sendiri tapi juga dengan teman-teman yang lainnya, sehingga untuk tantangan tersebut untuk saat ini itu sebenarnya tidak ada kak. Cuma tantangan yang menjadi PR kita di sini adalah sebagai generasi muda, terutama untuk bagi saya itu utama adalah pakaiannya kak. Ya kebetulan walaupun di Desa Menyali ini sebagai ciri khasnya adalah tari legong penglet, kami masih belum punya pakaian tersebut. Jadi kami sebelumnya itu kami menyewa di salah satu sanggar kak. Jadi itu yang menjadi ciri khas dari tari legong penglet, sehingga disinilah saya bergerak sebagai pelopor. Saya bukan hanya membentuk sebuah komunitas saja, tetapi juga disini saya apa yang ada, yang belum, kekurangan yang ada di tari legong penglet ini, saya bakalan coba untuk menggerakkan tersebut. Saya bakal mempelopori tersebut, sehingga kemarin itu saya sempat berkomunikasi dengan desa adat maupun desa dinas terkait kendalanya tersebut yang saya sampaikan, dan ternyata mereka mendukung apa yang saya bakal mempelopori. Di sini saya membuat desain kak, desain dari pakaian itu tapi tidak menghilangkan pakemnya. Jadi sehingga saya mencoba untuk membuat terlebih dahulu tapi dengan arahan dari desa adat, terutama untuk desa adat ya kak, biar gak salah gitu kak. Apalagi ini merupakan ini baru pertama kalinya kita membuat pakaiannya, sehingga di sini saya perlu banyak berkomunikasi dengan pelaku seni yang ada di Desa Menyali agar nantinya setelah saya membuatkan desain tersebut, saya bakalan coba untuk mengajak stakeholder-stakeholder untuk ibaratnya itu membuat pakaian tari ini, dan ini bisa kita tempatkan di desa kita seperti itu, biar kita punya ciri khasnya
0: sendiri. Ya,
1: seperti
0: itu, Kak. Ih, luar biasa. Ini idenya udah jalan ya, mudah-mudahan dilancarkan
1: Asung
0: ya, Febri. Oke, nanti kita bakal membahas tari Legom movement dan dampaknya ya. Karena memang ini adalah komunitas yang memang harus diketahui bahwa tujuannya ini untuk apa namanya,
1: regenerasi.
0: Iya, regenerasi, karena memang zaman sekarang regenerasi untuk budaya itu agak kurang ya.
1: Iya,
0: baik, kami akan segera kembali.
2: Indonesia itu beragam. Indonesia itu kita. Ikuti obrolan seru dan inspiratif dalam Kita Indonesia. Setiap Kamis jam 11 siang hanya di Pro 1 RRI Singaraja.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga .
2: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
3: Masih dialog siang kita Indonesia, revitalisasi Legong Pengelep Desa Menyalin melalui komunitas Tari Legong Movement. Nah, ini dia yang bakal kita bahas ya. Kalau tadi kan mungkin sudah diserempet-serempet sedikit sama Febri, yeah. Asal mula terbentuknya komunitas Tari Legong Movement ya kan, secara singkat sudah disampaikan. Tapi sebenarnya juga visi dan tujuan dari utama dari komunitas ini bagi masyarakat Desa Menyalin, menurut Febri, apa nih?
4: Jadi untuk visi dari komunitas yang saya buat ini, tentunya Kak, saya sebagai pemuda pemoper ini ingin membentuk sebuah komunitas yang nantinya sebagai regenerasi dari Tari Legong Pengelep ini bisa berkelanjutan itu sendiri. Itu menjadi visi kita di Tari Legong. Kemudian untuk misinya, sehingga di sini saya dengan bekerja sama dengan beberapa stakeholder itu, baik dari STT, Yowano maupun Karang Taruna, ini menjadi suatu kebanggaan buat saya. Karena kalau bukan tanpa mereka, karena kan mereka sebuah organisasi kepemudaan kayak di desa, sehingga di sini saya membutuhkan mereka untuk kita saling bekerja sama nantinya untuk membangun desa, tentunya juga membangun desa nih kan Kak ya, untuk apalagi ini menjadi suatu ciri khas dari desa Menyali, terutama untuk Tari Legong Pengelep ini. Kemudian kita juga sebagai generasi muda, tentunya terutama untuk di Desa Menyali Kak, saya juga di sini membangun ibaratnya konseling kepada adik-adik, terutama adik-adik yang notabene yang apalagi di era sekarang ini Kak, di era sekarang ini itu kan kadang kebanyakan main gadget dan sebagainya. Jadi di sini saya mencoba bekerja sama dengan beberapa stakeholder tersebut, kita buatkan sebuah kegiatan dan juga menyambung dengan kegiatan saya bekerja sama dengan kegiatan komunitas ini. Nantinya mereka tuh ada kegiatan yang positif, yang berdampak positif, dan bukan hanya mereka itu berdampak positif pada lingkungan sekitar mereka, tapi juga desa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian juga apalagi dengan latihan ini, apalagi dengan bertemu dengan teman-teman, walaupun kita satu desa ya Kak ya, kadang kita
3: tapi momen yang untuk bisa kumpul bareng
4: susah banget tuh Kak. Jadi sehingga dengan kita ikut kegiatan latihan ini, kita bertemu dengan teman-teman baru, terutama yang satu desa aja ya Kak, karena kan di desa tuh kadang ada yang jauh-jauh gitu kan Kak ya, di lingkupnya di wilayah desa itu sendiri. Sehingga kita gabung nih di satu desa, kita bertemu dengan orang-orang dan kita kenalan, habis itu kita ternyata kita punya visi yang sama. Itu yang menjadi suatu kebanggaan buat saya mengenai keberlanjutan dari Tari Legong Pengelep ini.
3: Oke, ini kan hitungannya kan wadahnya untuk belajar ya, kan hitungannya kan ya. Nah, nilai-nilai yang ingin ditanamkan kepada anggota komunitas, tahan dulu Febri, ada yang mau bergabung boleh.
4: Siap,
3: sharing Kak. Ya. Halo, selamat siang kita Indonesia.
5: Halo, selamat siang Mbak Irna.
3: Selamat siang Bunda Budi.
5: Febri.
4: Nggih Ibu.
5: Iya, anak muda semangat
4: sangat luar biasa. Nggih,
5: siap. Mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk kita Indonesiaku tercinta. Nah, kalau semua pemudanya kayak Febri ini bagus.
3: Iya kan Bun. Sangat ibu. Iya, ini sesuai dengan ini juga ya, harapan masa depan bangsa ya hitungannya kan.
5: Memang ada bakat seninya Febri ya.
3: Ada bakat
5: walaupun
3: seni.
5: Walaupun tidak jurusannya waktu kuliah di sana.
4: Tapi
5: ibu ada masukan sedikit nih. Ibu punya teman di Menyali, itu guru kesenian Pak Komang Suwarnato namanya.
4: Oh nggih, yang
5: Ya.
4: Tahun itu.
5: Ibunya bidan di rumah sakit umum. Dulu sempat beliau sama ibu tugas di SMP Negeri 2 Kebutaman. Sekarang beliaunya sudah pindah ke SMP yang ada di sekitaran Sawan ya. Coba adek hubungi beliau ya.
4: Enggak okay, ibu.
5: Beliaunya juga ini penyuling tenar itu.
4: Oke, okay,
5: nanti adek bisa kerjasama sama Pak Komang Suarnate namanya. Bilang yang sempat komunikasi dengan Bu Komang Budi bilang. Yang okay. Dari Tamblang ya, Dek ya.
4: Nggih, okay, Ibu, makasih.
5: Mudah-mudahan nanti cita-citanya berlanjut terus dan kali. Generasi yang lain bisa merekrut teman-teman ya, adik-adik juga di desanya ya.
4: Iya, Ibu.
5: Semangat Adik Febri, Mbak Irna, yeah,
3: terima kasih dan... kembali Bunda Budi. Terima kasih. Iya tuh ditambah lagi satu orang yang berkesenian dari desa Menyali juga ternyata. Mungkin Febri kan karena memang anak Gen Z nih.
4: Iya ibu nah itu.
3: Belum ketemu sama yang gen milenialnya gitu kan hitungannya seperti itu. Oke, tadi kan saya tanyakan adalah ini kan sebagai wadah belajar nih. Apa namanya komunitas Tari Legong Movement ini sebenarnya apa nih yang ingin ditanamkan kepada anggota komunitasnya Febri yang Febri Itang ini apa tuh inginkan
4: ibu ya Mbok ya jadi yang Febri ingin tanamkan itu adalah pertama itu kepercayaan diri sih kak jadi apalagi kan kita tampil di depan tuh kadang kita merasa kayak waduh beneran nggak ya gitu kita narinya kurang kepercayaan diri sehingga di sini dengan saya mencoba mengajak kita juga biar bisa ibaratnya di sini pun juga kita di komunitas tuh kita mengajak untuk menarikkan atau mementaskan itu nggak pure itu saja sih kak jadi kita bergiliran jadi biar semuanya dapat gitu untuk mementaskan karena itu kan menjadi suatu kebanggaan buat kita bahwa kita sudah ibaratnya kita sudah bisa menarikkan tarian tersebut, saya bakalan coba untuk menampil di depan orang banyak sehingga disinilah saya membangun kepercayaan adik-adik, terutama untuk adik-adik yang di desa Menyali, terutama untuk kepercayaan diri, kerjasama, apalagi ini kan tariannya adalah pasangan ya kak ya, jadi pasangan tarian ini membutuhkan kerjasama yang epic, yang ibaratnya itu. Dari tarian ini bukan hanya tentang kekuatan, kerjasama, kepedulian juga. Apalagi di desa saat ini kepedulian terhadap budaya bukan hanya di desa sendiri seperti desa-desa yang lain. Anak-anak muda sekarang ini kan kadang merasa malu untuk menari saja kak.
3: Untuk tampil aja kak.
4: Nah sehingga di sini saya mencoba untuk memberikan dorongan kepada mereka bahwasanya kalian di sini sebagai generasi muda Bali tentunya bukan kalian yang menarikkan tarian tersebut siapa lagi seperti itu kak jadi sehingga disinilah membentuk sebuah kepedulian budaya kepada adik-adik di lingkungan semuanya bahwasanya kita perlu melestarikan tarian kita sendiri bukan kita nggak salah untuk melestarikan tarian yang lain tapi setidaknya kita tahu tentang tarian kita sendiri di daerah kita sendiri sehingga disinilah yang membentuk sebuah keyakinan bukan hanya tanggung jawab kepercayaan diri kerjasama kedisiplin dan juga tentunya kak sehingga tarian niki tarian-tarian yang ada di Bali itu tetap lestari gitu sih.
3: Okay. Karena memang kalau misalnya sampai ada yang main misalnya atau enggak ada tamu yang datang dari luar ataupun dari luar kota entah apalagi luar negara yang ingin tahu bahwa di sini ada khasnya enggak Sinawang kan gitu.
4: Iya, seperti itu dan kadang kayak
3: gitu ya. Tenuning gitu kan. Ya, waduh tenuning. Atau enggak I don't know. Lah, ini gimana nih warganya kan ya, seperti itu ya. Itu. Jadi minimal tahu bahwa oh ternyata ada salah satu tarian yang punya ciri khas dari Desa Menyali seperti itu. Nah, sekarang setelah kamu ada nih hadir nih. Setelah hadir nih komunitas Tari Legong Movement ini kelihatan enggak ada perubahan atau dampak positif yang kamu rasain deh untuk kamu pribadi setelah kamu lihat juga adik-adik atau kakak-kakak yang lain?
4: Yang saya rasakan pribadi itu ada dampaknya yang saya lihat sangat besar sih kak terutama saya yang ikut tergabung dalam kegiatan organisasi kepemudaan ya kak ya tentunya saya melihat ternyata adik-adik saya yang sebelumnya saya ajarkan itu sering diajak gitu loh kak itu menjadi suatu kebanggaan yang kayak walaupun ibaratnya itu gak semua tapi setidaknya mereka udah ikut serta seperti itu kadang mereka diundang untuk kemarin yang terakhir udah yang kalau kurang lebih dari komunitas saya itu lebih dari 10 kali sih udah pentas sih kak udah 10 kali pentas dan mereka sempat mengabarkan kayak, "Kak, aku udah sempat tampil di sini, kayak gini, ada yang kurang nggak sih Kak? Ada lagi kurang?" Nah, sehingga disitulah yang membentuk sebuah kepercayaan diri kan, kayak, "Oh, ternyata kemarin saya pentas di sini, ada yang kurang di sini, di bagian sini," sehingga nanti di pentas selanjutnya bisa lebih ekstra untuk lebih semangat lagi untuk menarikkan. Nah, sehingga disitulah dampak besar saya bahwasanya yang awalnya saya baru angan-angan saja ya Kak, bilang kayak sebatah kata aja yang saya sampaikan bahasanya, kenapa kita nggak buat sebuah komunitas seperti itu. Nah, ternyata setelah kita membuat dan ternyata udah ada dampaknya dan juga masyarakat tahu Kak, dan mereka kayak, "Oh, ini bukannya apa namanya adik-adik yang sempat diajarkan di sini ya," gitu. Jadinya itu
1: tersebutlah
4: namanya Kak. Kadang itu yang menjadi suatu kebanggaan buat saya dari komunitas yang saya buat ini.
3: Baik. Nah, kalau menurut Febri juga nih, seberapa penting sih peran komunitas dalam menjaga keberlangsungan budaya apalagi di era digital seperti saat ini?
4: Penting banget sih Kak, komunitas itu penting banget karena kita komunitas kan itu berkelompok ya Kak. Ya, kalau kita perorangan kadang mereka kadang apa namanya kegiatan yang ibaratnya kita enggak berkelompok itu pasti monoton sih Kak, kadang sendiri gitu, kadang karena udah sendiri mager lah untuk ngerjain apapun. Kalau kita berkelompok nih, kita sama-sama dengan teman-teman, apalagi teman-teman yang ibaratnya kita beda-beda banjar ya kita gitu, tentunya kita kerjasama, kita saling mengenal, kemudian kita ternyata kita satu visi untuk melestarikan tari gitu kan kayak budaya yang kita sendiri, itu menjadi apa namanya nilai positifnya, nilai positifnya sehingga dengan ini apa namanya tarian ini tuh tetap terjaga seperti itu, sehingga adik-adik ini bukan hanya nggak jenuh jadinya Kak untuk kita latihan, kita walaupun kita membuat sebuah komunitas, sehingga komunitas ini penting banget di era digital saat ini karena kalau tanpa membuat komunitas kita itu dalam perspektif saya ya Kak ya. Jadi komunitas itu penting banget karena akan membentuk jiwa yang namanya kerjasama, kita bersosialisasi dengan teman, kita bisa lebih kepercayaan diri kita untuk berbicara atau apa seperti itu Kak.
3: Oke,
4: jadi
3: siap. Oke, kita break dulu Febri, nanti kita masih ada waktu. Siap, kita akan bahas juga nih sebenarnya ada nggak sih kerjasama atau kolaborasi antara Tari Legong Movement dan apa nih sebenarnya harapan dari Febri dari untuk komunitas Tari Legong Movement ini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Prosatu RRI Singaraja.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur menjadi semangat untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Berdaulat berarti Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang mandiri dan mampu menentukan masa depannya sendiri. Adil berarti menghadirkan kesempatan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh rakyat. Makmur berarti membangun kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas. Saatnya hukum tidak tebang pilih. Saatnya hasil bumi dirasakan merata dari Sabang sampai Merauke. Karena tidak ada kemakmuran sejati tanpa keadilan yang nyata bagi setiap jiwa. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik Febri, ini kan pastinya kamu juga punya harapan dari komunitas Tari Legong Movement. Tapi sebenarnya sebelum harapannya, ada nggak sih sudah tercetus atau sudah terlaksana nih untuk kolaborasi dengan sekolah, pemerintah desa, atau komunitas lain untuk menjalankan program-program dari Tari Legong Movement?
4: Baik Kak, jadi untuk membangun kolaborasi kan seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan dari sebuah kita membentuk sebuah komunitas itu tidak dapat diwujudkan oleh satu individu saja kan Kak ya, tetapi juga memerlukan dukungan beberapa stakeholder yang nantinya menjaga keberlangsungan komunitas ini untuk terus terjaga agar terus ada keberlanjutannya seperti itu. Nah, kemudian terkait hal ini untuk kerjasama yang kita lakukan di komunitas seperti itu kak, karena kebetulan komunitas yang saya buat ini kan baru sekitar di tahun 2024 terakhir.
3: Lumayan lah kak.
4: Dan itu sempat saya kerjasama dengan beberapa, terutama untuk di desa sendiri, dengan STT Yowane, Karang Taruna, kemudian pemerintah desa, desa adat, dan mereka memberikan dukungan yang sangat besar kepada saya di sini karena kita perlu yang namanya orang yang mewakili dari kepeloporan tersebut, sehingga disinilah saya untuk apa namanya tetap coba saya dulu mewakili hal tersebut, sehingga dari sinilah bakalan menjadi benefit buat teman-teman yang lainnya untuk tetap semangat. Kenapa kok Febri bisa semangat ini? Kan teman-teman yang lain bisa tahu seperti itu, dan apa namanya mereka juga bakalan lebih semangat. Oh ternyata Febris di sini melestarikan budaya, kita harus juga tetap melestarikan budaya. Sehingga dengan kalau semisal saya tidak ada, teman-teman yang lain yang ada di bawahnya juga tetap ikut gitu, seperti itu kak. Nah baru untuk kolaborasi sih baru sampai di sana kak, karena kebetulan kan apa namanya ini kan saya masih lingkupnya untuk saya mengetahui dulu apakah tarian ini adik-adik semuanya udah tahu atau belum, terutama di desa saya sendiri, desa Menyali, agar nanti kalau ini tetap eksistensinya tetap meluas gitu kak, saya baru coba untuk kerjasama dengan pihak luar, terutama untuk masalah pakaian tersebut yang menjadi tantangan buat saya saat ini.
3: Masih jadi PR ya?
4: Ya jadi PR itu kak. Jadi apa namanya, saya perlu banyak kerjasama tentunya kak untuk ini, untuk meyakinkan bahwasanya kita sebagai generasi muda, kita di sini jangan takut untuk mencoba hal-hal apa yang ada di pikiran kita untuk kita ungkapkan itu. Coba kita kita bukan hanya sendiri, tapi kita coba tanyakan ke teman-teman yang ada di sekitar kita bahwasanya apakah bisa nggak seperti ini gitu. Setelah kita coba dan ternyata berhasil, itu bakalan bukan hanya berdampak pada kita sendiri tapi juga lingkungan kita. Sehingga disinilah saya ingin masyarakat, terutama masyarakat Buleleng itu mengetahui bahwa tari Legong Penglet ini merupakan tarian khas dari desa Menyali. Sehingga itulah menjadi sebuah impian saya bahwasanya biar apa namanya ini menjadi ciri khas kita, ikonik kita di desa Menyali, untuk tetap terjaga eksistensinya, keberlanjutannya, regenerasinya, kemudian juga adik-adik di bawahnya lagi kak, untuk mengetahui. Bukan hanya adik-adik aja sih kak, masyarakat ya, terutama ya masyarakat di desa Menyali maupun di sekitarnya bahwa tahu bahwasanya tari Legong Penglet ini masih ada seperti itu.
3: Baik. Mungkin pesan singkat untuk generasi muda dan sekaligus harapan kamu kedepannya secara singkat, apa yang ingin sampaikan?
4: Pesan saya di sini yang mewakili kepemudaan, terutama untuk di Indonesia saat ini, apalagi ini sesuai dengan Hari Kemerdekaan ya kak, pas banget ya Hari Kemerdekaan, di mana kan kita Hari Kemerdekaan ini kita di sini diwujudkan dengan kita menghormati jasa-jasa para pahlawan. Nah di sini pun juga sama dengan kita di sini, terutama generasi muda Bali, tentunya kita harus tetap percaya dan kita tetap yakin bahwasanya bukan hanya dari kita, bukan dari kita yang melestarikan, siapa yang melestarikan tarian-tarian ini yang sudah sudah dicetuskan oleh leluhur kita. Sehingga di sini kita perlu dukungan pada generasi muda bahwasanya kita wajib perlu yang namanya kita belajar tentang budaya kita sendiri, kita mengetahui budaya kita sendiri, kita mencoba menggerakkan budaya kita sendiri, karena inilah ibaratnya harta kita, harta berharga kita yang ada di desa, tentunya di desa saat ini. Sehingga dengan harta tersebut kita tetap terus berkelanjutan seperti itu kak. Jadi apa namanya ini menjadi sebuah benefit buat kita, bukan hanya buat kita sendiri tapi juga buat orang lain yang nantinya turun temurun nih nantinya kak. Kalau semisal orang ini ternyata berjasa, nanti di bawahnya kita bakalan mengetahui bahwa oh ternyata orang ini seperti ini berjasa, seperti itu.
3: Oke. Sukses selalu Febri. Dan makasih, semoga kak, komunitasnya juga makin banyak anggotanya, makin dikenal oleh masyarakat luas, dan apa harapan cita-cita kamu juga terwujud ya, segera ya.
4: Segera.
3: Jadi nanti banyak juga yang akan bisa mengundang kamu ya. Gitu ya. Oke, terima kasih Febri. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi kali ini, yang mendengarkan, yang juga ikut menghubungi kami. Kami ucapkan terima kasih. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda, umat Hindu Sederhana, untuk sama-sama menghaturkan puji tersandia. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
7: Pro 1.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
7: Pro 1.

0: PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi. Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champion UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiré Doué membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doué mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Ousmane Dembélé. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 atas LASK dalam lanjutan Liga Champion di Raiffeisen Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya, keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya, keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi kelima dalam klasemen sementara Liga Champion UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Jenis Chen, pada babak 16 besar. Jenny sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Jenny dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara, tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India, Ayush Shetty, dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtong dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua Grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan, dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan Grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di Grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak, serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas, namanya kejuaraan nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Ini kan Kejurnas persiapan Prapon. Kalau yang World Tour musim bulan depan, insya Allah kita ada friendly match R&R, nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insya Allah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas. Karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga porprop.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik-teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nera.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan, situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan. Alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat medali emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan, kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka Pekan Olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalenas secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, junjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kehilangan rasa hormat kepada lawan tanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling belajar. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masyarakat yang inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan Lapangan Bulu Tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda.

0: UGD adalah unit gawat darurat, sedangkan IGD instalasi gawat darurat. Pada dasarnya, UGD dan IGD merujuk pada layanan medis darurat yang sama, namun IGD adalah istilah yang lebih modern dan dianjurkan secara resmi sesuai regulasi Kementerian Kesehatan. Perbedaan utama lainnya terletak pada skala fasilitas, di mana UGD cenderung lebih kecil dan melayani kasus yang kurang kompleks, seperti luka ringan atau demam tinggi. Sementara IGD yang lebih besar memiliki peralatan lebih lengkap dan dapat menangani kasus yang lebih serius seperti kecelakaan parah atau serangan jantung. Nah, jadi kapan harus mengunjungi UGD atau IGD? UGD, jika Anda mengalami kondisi darurat ringan yang membutuhkan perhatian segera, seperti sakit telinga, sakit punggung, atau diare. IGD, jika Anda atau orang terdekat mengalami kondisi yang mengancam nyawa, seperti cedera serius akibat kecelakaan, sesak napas parah, atau gejala stroke.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, aduh. Loh, loh.
1: Tiang beli. Mimi Dewa Ratu, kenapa batas beli nenek? Adik enjo-enjo nih. Mimi masuk gede, Ben. Kenapa nih beli?
0: Nomplok kulo pusan di jalan lo.
1: Pantesan pejalan beli nih goyang rege cara kene. Sangka lange, depati ledak peninggalan nih. Tinggalnya nurungnya depan nyeledak cewek non.
0: Iku je yang bercanda gitu loh. Sakit saja nih batas beli nih.
1: Nah negak dini, coba tiang tinggalin malu. Bedik tatone nih beli. Agak masih batas berat-berat dogan nih.
0: Subemet itu masih orang ngaget.
1: Ye, anak Bali setatu misi aget. Beli anak liu gati kejadiannya cara kini dirurungi noang beli. Bayar gati lamun ada kuluk peseliwar dirurungi. Ada sampai ngemasin ben beli. Nih ubadin malu beli. Ayo, ayo, ayo.
0: Aduh. Duh, duh, duh, duh, duh.
1: Ngapain bedi?
0: Mau ngap gati lo. Duh.
2: Semeton sami, elingang, tegol kulok duen ragani. Riantukan, kulok sane kelebangan ring margi, prasida ngemertuang, bahaya ring pengendara.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Republik Indonesia Siaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Sari berita, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menyebut antrean BBM di sejumlah SPBU mulai lenggang. Namun, pantauan RRI Siaraja masih menemukan antrean panjang di sejumlah SPBU. Sementara itu, antrean panjang di sejumlah SPBU Buleleng membuat warga berharap distribusi BBM segera normal, menyusul keterlambatan pengiriman akibat kendala kapal bersandar di Depo Manggis. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Kamis 15 Oktober 2026, di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Siaraja. Warta Siang selengkapnya di bacakan Irna Watigiri. Kami awali dari berita pertama, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre menyebut antrian BBM di sejumlah SPBU mulai lenggang. Namun, pantauan RRI Singaraja masih menemukan antrian panjang di sejumlah SPBU, bahkan warga mengaku sudah mengantri sejak dini hari demi mendapatkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
2: Jadi sudah ada antrinya, sudah mulai agak lenggang.
3: Pernyataan Bupati Buleleng Inyoman Sucidre yang menyebut antrean bahan bakar minyak atau BBM mulai lengang berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Pantauan RRI Singaraja pada Kamis 15 Oktober 2026 menunjukkan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Buleleng masih mengalami antrean kendaraan yang cukup panjang. Antrean terlihat di sejumlah SPBU diantaranya SPBU Girimas, Penarukan, Gajah Mada, Ahmad Yani hingga Banyu Asri. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih harus mengantri untuk mendapatkan BBM meskipun pemerintah daerah menyebut situasi antrean mulai membaik. Salah seorang warga Kampung Anyar Putu Natih mengaku sudah mengantri di SPBU sejak pukul 5 Wita. Ia menyebut antrean kendaraan telah memanjang sejak dini hari, bahkan sebelum dirinya tiba di lokasi. Sebagai pekerja kuli, Natih mengaku BBM sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitasnya mencari nafkah. Ia berharap situasi tersebut segera kembali normal agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.
4: Ya mudah-mudahan Pak tidak ada semacetnya begini, masyarakat itu supaya nyaman dan nyaman. Aktivitas masyarakat itu supaya enak, supaya jangan sampai takutnya saya ini masyarakat sampai lama begini enggak kuat masyarakat yang begitu saya bilang. Yang begitu takutnya emosinya Pak. Nanti takutnya emosinya dia tuh pikirannya enggak karu-karuan, takutnya dia tuh kan melanturkan ke atas.
3: Di tengah perjuangan masyarakat mendapatkan BBM, Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengakui antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih terjadi, tetapi menyebut kondisi mulai lengang. Ia juga mengklaim bahwa kondisi di lapangan telah kondusif.
2: Beberapa lokasi ini pengisian SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum itu, jadi sudah ada antrenya, sudah mulai agak lenggang. Jadi memang ada antrean, tapi pasokannya dipastikan sudah mencukupi. Pasokan BBM di seluruh Bali sudah dipastikan sudah mencukupi untuk sampai tanggal 15. Setelah tanggal 15 ada lagi pasokan, sehingga ke depan pasokan BBM untuk Bali itu terjaga. Dan kami amati memang setiap ini perindak juga kami tugaskan untuk memantau di SPBU, memang sudah ada antrean, sudah agak mulai berkurang.
3: Sucidre juga menyatakan pasokan BBM di Bali dipastikan mencukupi hingga 15 Oktober. Ia menyebut pasokan berikutnya akan kembali masuk sehingga ketersediaan BBM di Bali diharapkan tetap terjaga. Pemkab Buleleng menurut Sucidre telah menugaskan instansi terkait untuk memantau kondisi SPBU. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panik buying serta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak menggunakan jeriken maupun wadah lain untuk menimbulkan bun bahan bakar. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Antrean BBM yang belum normal mendorong Pemkab Buleleng menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi ASN selama 3 hari, 15 sampai 17 Oktober 2026 guna mengurangi mobilitas kendaraan dan membantu mengurai antrean SPBU.
5: Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Buleleng Bali menerapkan kebijakan work from home atau WFH.
6: Karena ada informasi kelangkaan, ya kan kita cek ke SPBU-SPBU. memang kenyataannya banyak antrian.
5: Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Buleleng, Bali membuat masyarakat berharap pasokan bahan bakar minyak atau BBM segera kembali lancar. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi hambatan distribusi yang memicu penumpukan kendaraan. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng Dewo Made Sudiarte mengatakan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU dilakukan setelah muncul informasi kelangkaan BBM. Hasil pemantauan menunjukkan antrean memang terjadi, sehingga pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pertamina dan Depo Manggis untuk mengetahui penyebab keterlambatan pasokan. Menurut Kadis Sudiarte, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan stok BBM, melainkan kendala transportasi akibat keterlambatan kapal bersandar di Depo Manggis. Kondisi tersebut memperlambat pengiriman BBM ke SPBU di Buleleng dan wilayah Bali lainnya.
6: Tapi kita atas ini, kita sudah berkoordinasi ke Pertamina, kemudian Depo Manggis, ya memang persoalannya kan di kelambatan kapal sandar nih kan, ya sehingga BBM-nya kan lambat masuk ke bukan di Buleleng aja tapi seluruh Bali kan, tapi dari Pertamina sudah secara bertahap melakukan percepatan untuk mempercepat pasokan ke seluruh SPBU. Sehingga di hari besoknya, di hari itu dari sebelumnya bedik baru setengahnya kirinya apa masuk SPBU, tapi dari informasi dari Pertamina menjamin stoknya aman, namanya ada kendala pas transportasi aja. Ya datangnya yang di total stok ada di datangnya sandar kapalnya yang di Depo Manggis itu lambat kan tuh, pengaruh ke pengiriman.
5: Kepastian stok tersebut diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat yang harus mengantre untuk mendapatkan BBM. Warga membutuhkan distribusi yang lebih lancar agar aktivitas sehari-hari termasuk bekerja, berdagang, dan menjalankan usaha yang bergantung pada kendaraan tidak terus terganggu. PMK Buleleng menyatakan terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan pasokan BBM kembali tersalurkan secara bertahap. Percepatan distribusi menjadi penting agar antrean di SPBU berkurang dan masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa harus menghabiskan banyak waktu di jalan. Di tengah kondisi tersebut, kelancaran distribusi menjadi harapan utama masyarakat. Meski stok tersebut aman, kepastian pasokan yang tiba tepat waktu di setiap SPBU tetap dibutuhkan agar antrean tidak kembali terjadi dan aktivitas warga Buleleng dapat berjalan normal. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
1: Mohon maaf pendengar, informasi baru saja Anda dengarkan itu terkait antrean BBM Buleleng bikin warga resah. Pemkab ungkap kendala pasokan. Berikut informasi terkait antrean BBM belum normal. Sucidre berlakukan WFH ASN Buleleng 3 hari.
5: Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Buleleng Bali menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN selama 3 hari mulai 15 hingga 17 Oktober 2026. Kebijakan yang diambil Bupati Buleleng Inyoman Sucidre ini bertujuan untuk mengurangi antrean pembelian bahan bakar minyak atau BBM di tengah masyarakat sembari menunggu pasokan kembali normal. Langkah tersebut berlaku setelah muncul imbauan Gubernur Bali Wayne Koster agar ASN di seluruh Bali bekerja dari rumah. Pemkab Buleleng berharap pembatasan mobilitas pegawai yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dapat membantu mengurangi kebutuhan BBM dan memberi kesempatan bagi warga yang membutuhkan untuk memperoleh bahan bakar. Sucidre menegaskan kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurai antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Pemerintah berharap distribusi BBM dapat kembali berjalan normal secara bertahap sehingga masyarakat tidak terlalu kesulitan mendapatkan bahan bakar. Penerapan WFH tidak berlaku bagi seluruh pegawai tanpa pengecualian. ASN yang bertugas pada unit pelayanan publik langsung, pelayanan kedaruratan, dan keamanan tetap diwajibkan menjalankan tugasnya agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Sucidre juga meminta pegawai yang bekerja dari rumah mengurangi perjalanan yang tidak mendesak selama kebijakan berlangsung. Di sisi lain, PMK Buleleng masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelanjutan BBM di Bali, khususnya di wilayah Buleleng. Koordinasi tersebut dilakukan agar distribusi bahan bakar segera kembali normal dan antrean di SPBU dapat berangsur berkurang. Ketentuan WFH tersebut tertuang dalam surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng nomor B.300.4.1-2941/ORG/SETDA/10 Romawi/2026 yang diterbitkan pada Rabu 14 Oktober 2026. Kebijakan ini mencakup instansi vertikal, perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah atau BUMD di Kabupaten Buleleng. Selama bekerja dari rumah, pegawai tetap wajib memastikan administrasi pemerintahan berjalan, target kinerja tercapai, dan pelayanan publik tidak terganggu. Kebijakan pengurangan mobilitas juga menyasar sektor pendidikan. Seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta diminta melaksanakan pembelajaran secara daring pada 15 hingga 17 Oktober 2026 dengan tetap memperhatikan efektivitas kegiatan belajar mengajar. PMK Buleleng turut mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, dan mengisi bahan bakar sesuai kebutuhan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pendengar, Pertamina meningkatkan pasokan BBM di Bali hingga lebih dari 1,6 juta liter per hari, namun antrian kendaraan di sejumlah SPBU masih terjadi, memunculkan pertanyaan terkait kelancaran distribusi hingga ke masyarakat.
3: Itu kita sudah menyalurkan hingga 2 kali lipat kebutuhan.
4: Pertamina meningkatkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Bali hingga lebih dari 2 kali lipat kebutuhan harian, mencapai lebih dari 1.600 kiloliter atau sekitar 1,6 juta liter per hari. Namun penambahan pasokan tersebut belum sepenuhnya mengatasi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Pulau Dewata. Sales Area Manager Pertamina Bali Alam Kanda mengatakan penambahan pasokan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM di tengah meningkatnya permintaan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Bali.
3: Ini update supply secara stok di Depot Manggis sudah ada kapal sejak hari Senin kemarin. Di Depot Sanggaran pun hari ini juga akan masuk kapal sandar nanti siang. Sejak hari kemarin itu kita sudah menyalurkan hingga 2 kali lipat kebutuhan, sekitar hingga 3 juta liter untuk kota LED, dan begitu pun juga untuk Petamax itu sudah mencapai sekitar 1.000 kiloliter setiap harinya.
4: Selain meningkatkan volume pasokan, Pertamina juga mengatur kedatangan kapal pengangkutan BBM untuk memperkuat stok di terminal distribusi. Kapal pengangkut BBM masuk ke Depot Sanggaran pada Rabu 14 Oktober 2026 siang, menyusul kapal yang telah tiba di Depot Manggis sejak Senin.
3: Bahkan untuk Denpasar Badung sendiri, kita sudah mensuplai hingga 2 kali lipat kebutuhan hariannya. Sudah sampai hingga 1.600-an lebih, atau 0,6 juta liter itu sudah kita suplai. Kami pahami kondisi antrian masih terjadi. Demand masih ada, namun kami bisa penuhin.
4: Meski demikian, antrian kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Bali. Kondisi ini menunjukkan penambahan pasokan perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi hingga ke tingkat SPBU agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus mengantre dalam waktu yang lama. Pertamina menyatakan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat melalui penambahan pasokan dan pengaturan distribusi. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Efektivitas penambahan pasokan masih perlu dibuktikan melalui kondisi di lapangan, terutama dengan berkurangnya antrean dan normalnya pelayanan di SPBU. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: PMI Kabupaten Buleleng melantik pengurus di 9 kecamatan untuk memperluas jangkauan pelayanan kemanusiaan, mempercepat respon bencana, dan membantu penanganan kekeringan, serta pemenuhan kebutuhan darah masyarakat.
5: Kita melantik 9 pengurus kecamatan PMI Kabupaten Buleleng.
6: Luasnya wilayah Kabupaten Buleleng dan meningkatnya kebutuhan penanganan bencana menjadi tantangan bagi Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menjangkau masyarakat secara cepat. Karena itu PMI Kabupaten Buleleng memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dengan melantik 9 pengurus baru di Wantilan Praja Winangun, kantor Bupati Buleleng. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan keberadaan pengurus kecamatan diharapkan memperpendek koordinasi dan mempercepat pelayanan kemanusiaan, terutama saat terjadi keadaan darurat. Peran PMI juga tidak terbatas pada donor darah, tetapi mencakup penanganan bencana dan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau.
5: Dilantiknya kepengurusan PMI sampai ke tingkat kecamatan, tujuannya adalah untuk mendukung dan membantu tugas-tugas PMI Kabupaten supaya bisa sampai ke seluruh wilayah yang ada Kabupaten Buleleng ini.
6: Menurut Gede Supriyatna, wilayah Buleleng yang luas membutuhkan jejaring pengurus dan relawan yang memadai agar penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Pengurus kecamatan juga diharapkan aktif memberikan informasi kebencanaan di wilayah masing-masing serta membantu merekrut donor darah sukarela untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Penguatan jaringan tersebut dinilai penting di tengah musim kemarau panjang yang menyebabkan sejumlah desa di Buleleng mengalami kekurangan air. Ketua PMI Provinsi Bali, Igusti Bagus Alit Putra, mengapresiasi respon PMI Buleleng dalam penyaluran air bersih dan edukasi kesehatan terkait kekeringan, termasuk dukungan anggaran mandiri, serta kerjasama dengan mitra setempat. Alit Putra berharap pengurus yang baru dilantik mendapat dukungan pemerintah kecamatan dan berbagai unsur terkait agar koordinasi pelayanan kemanusiaan berjalan optimal. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami mandat PMI, baik dalam penanganan bencana maupun pelayanan donor darah. Camat Tejikule, Agus Hartike, menyatakan pengurus kecamatan akan menjadi penghubung antara PMI Kabupaten dengan pemerintah desa, puskesmas, relawan, dan masyarakat. Kepengurusan periode 2026-2031 itu akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program kerja tahunan, mulai dari perekrutan relawan di sekolah dan desa hingga kegiatan donor darah serta kesiapsiagaan bencana.
7: Di sini kami tentu akan membuat rencana kerja. Kepengurusan ini kan 5 tahun, 2026 sampai 2031. Setiap tahunnya kita harus membuat rencana kerja. Dan sifatnya, apakah sifatnya rutin seperti donor ataupun perekrutan apanya relawan-relawan baik di tingkat sekolah ataupun di desa, karena bicara PMI yang kita tahu bukan hanya darah saja, ternyata kedaruratan tentang bencana.
6: Melalui pembentukan pengurus di 9 kecamatan, PMI Buleleng menargetkan jangkauan pelayanan sosial dan kemanusiaan semakin luas. Sinergi pengurus, relawan, pemerintah, dan masyarakat diharapkan membuat respons terhadap bencana, kekurangan air bersih, serta kebutuhan darah dapat dilakukan lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, kebakaran tumpukan serabut kelapa di perusahaan CV di Duta Agro Seratindo Desa Cupel Jemberana menghanguskan area sekitar 35 are dengan kerugian ditaksir mencapai 50 juta. Sementara petugas pemadam kebakaran bersama personel TNI masih berupaya menjinakkan api hingga malam hari.
4: Kebakaran melanda tumpukan serabut kelapa di area perusahaan CV Duta Agro Seratindo Desa Cupel Kabupaten Jemberana Selasa 13 Oktober 2026. Kebakaran yang berdampak pada area sekitar 35 are tersebut mengakibatkan kerugian material sementara ditaksir mencapai 50 juta rupiah hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Petugas pemadam kebakaran bersama personil TNI masih melakukan pemadaman. Api pertama kali diketahui sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah setelah petugas keamanan dan buruh perusahaan melihat asap tebal dari tumpukan serabut kelapa di gudang halaman belakang. Upaya pemadaman mandiri menggunakan air dan peralatan seadanya tidak berhasil mengendalikan api yang terus membesar, sehingga petugas pemadam kebakaran dihubungi untuk meminta bantuan. Regu 2 Damkar Satpol PP Jemberana mengerahkan 4 unit armada, yaitu Altora, tangki merah, Hino tembak, dan tangki silver. Pemadaman turut didukung 2 unit armada TNI dengan penggunaan air diperkirakan mencapai sampai 5.000 liter. Karena api belum berhasil dipadamkan hingga sore hari, penanganan dilanjutkan oleh Regu 3 untuk mengendalikan kobaran api dan mencegah meluasnya kobaran tersebut. Kasatpol PP Jemberana Iketut Eko Susilo AP menyatakan, penanganan kebakaran membutuhkan upaya intensif karena api cepat menyebar di antara tumpukan serabut kelapa. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Sementara itu, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan memerlukan penelusuran lebih lanjut.
2: DLH Buleleng meluncurkan aplikasi Green RTH untuk mempermudah masyarakat mengajukan pemangkasan pohon di sepanjang jalan. Aplikasi ini juga melayani pengajuan penggunaan RTH, penyewaan kios, serta pengaduan terkait taman dan fasilitasnya.
8: Kelengkapan dokumen yang diperlukan tinggal diupload, jadi bisa diproses nantinya.
9: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng menghadirkan aplikasi Green RTH untuk mempermudah masyarakat mengajukan pemangkasan pohon di sepanjang jalan. Melalui layanan berbasis website ini, warga dapat mengirimkan permohonan dan memantau tindak lanjut tanpa harus datang langsung ke kantor DLH. Kepala Bidang Tata Ruang Lingkungan DLH Buleleng Made Adiana mengatakan aplikasi Green RTH diluncurkan pada 1 Oktober 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan publik. Masyarakat cukup mengisi data diri, mengunggah foto pohon yang memerlukan penanganan, serta mencantumkan titik koordinat lokasi melalui aplikasi.
8: Untuk akses jadi sangat mudah sekali, jadi tutorialnya kita ada video. Ini kita sudah share di medsos kami secara resmi di DLH. Jadi petunjuknya juga sudah ada. Tinggal mengisi data-data diri, ada kelengkapan dokumen yang diperlukan, tinggal di-upload, jadi bisa diproses nantinya. Jadi ada admin kami dan juga operator yang akan proses seluruh pengajuan permohonan dari masyarakat untuk kita bisa tindak lanjuti.
9: Setelah permohonan masuk, operator DLH akan melakukan verifikasi sebelum petugas turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi pohon. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penentuan rekomendasi penanganan dan jadwal pemangkasan yang selanjutnya dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi.
8: Kalau semisal ini pemangkasan, ada SOP nanti kita akan lakukan survei lapangan, dari cek lokasi, kita kaji, lalu nanti kita siapkan surat balasannya, jadi berupa rekomendasi seperti apa nanti tindak lanjut, dan juga jadwalnya akan muncul di aplikasi secara real time, jadi bisa diakses oleh siapapun.
9: Green RTH merupakan singkatan dari Gerbang Reservasi Elektronik dan Pelayanan RTH. Selain layanan pemangkasan pohon, aplikasi ini menyediakan fasilitas pengajuan penggunaan ruang terbuka hijau atau RTH, penyewaan kios, serta kanal pengaduan terkait kondisi taman dan fasilitasnya. DLH Buleleng juga mensosialisasikan penggunaan aplikasi melalui kecamatan, kelurahan, komunitas, dan penyelenggara kegiatan. Pada tahap awal, sejumlah permohonan masih disampaikan secara manual, sehingga edukasi penggunaan layanan digital terus diperkuat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum kita tutup Warta Siang, kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Buleleng, Jembrana dan sekitarnya langsung dari BMKG wilayah 3 dan Pasar bersama Diana Hikmah. Halo, selamat pagi. Selamat siang.
10: Halo, selamat siang.
2: Ya, silakan laporan Anda.
10: Baik, selamat siang pendengar RRI. Perkiraan cuaca pada hari ini secara umum diprediksi cerah berawan dengan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara. Kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Udara diprediksi berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Dan untuk ketinggian gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sementara di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 3 meter. Himbauan ke masyarakat agar tetap mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan juga tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter ataupun lebih di sepanjang perairan selatan Bali serta Selat Lombok. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Dan kita kembali ke studio. Terima kasih.
2: Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
1: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: 97,9 FM,
1: 101,2 FM,
2: dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah dua siang sampai jam tiga sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, kini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: Selamat siang Medangdutan. Bersama saya Irna. Selamat siang yang sudah mulai komen di sosial media yang lagi live hari ini. Axel Carol. Halo Ibu Ari Lastini. Terima kasih juga untuk Pak Bisdut alias Pak Armada. Selamat siang Mbak Mini. Selamat siang Irna, selamat bertugas. Terima kasih. DMS Naik. Sorry ya kalau misalnya lagunya requestnya lagu dangdut, bukan yang lain. Dan nomor ini. Halo, selamat siang Medangdutan.
1: Halo, selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana Bapak?
1: Apa kabar?
0: Halo?
1: Halo, apa kabar Mbak Ina?
0: Baik, apa kabar juga Bapak?
1: Yang saya ketut kapan saya.
0: Oke, Pak Tut Lacur.
1: Ada lagu ya.
0: Apa itu?
1: Mobil dan bensin.
0: Mobil dan, aduh nyindir banget Bapak.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam ya. Mbak Armada, gimana kabarnya? Ada juga Ibu Eli, Ibu Arisa Kiswaya, Pak Dimas, Ibu Eli. Ada juga ini Madi ya, Ibu Rizmi. Ya pokoknya saya semua yang bersatu, semoga selalu sehat.
0: Oke.
1: Okay. Walau ini bensinnya ada di lumpur di pompa, tapi semoga selalu sehat.
0: Iya.
1: Buat Mbak Irna,
0: iya. Sama-sama Pak Tut. Halo, selamat siang Medangdutan.
2: Halo, selamat siang Medangdutan Irna.
0: Halo, selamat siang juga Ibu
2: Ibu Manda.
0: Iya.
2: Irna, gimana kabarnya?
0: Baik. Apa kabar juga?
2: Panas ya di sini ya?
0: Enggak, aku adem Bu. Alhamdulillah, Tungkar dalam studio adem Bu. Di luar, iya panas banget di luar, semangat.
2: Aduh,
0: yang masih ngantri
2: sekali,
0: BBM
2: ya.
0: Juga nih, sampai di depan kantor.
2: Sekarang, aduh. Panas, lagi bensinnya enggak ada. Kasihan loh orang-orangnya.
0: Sabar ya.
2: Minta lagu ya Irna sayang ya.
0: Apa?
2: Memandang dirimu.
0: Memandangmu. Oke.
2: Okay. Nah, salamnya buat Bunga Plastik ya. Irna dulu salamnya sama keluarga ya sayang ya.
0: Terima kasih. Terus
2: buat Bunga Plastik, Bu Ari BT, Bu Ketut, TJ Kule, Bu Resmi. Ya, buat semuanya ada Irna ya, lagunya ada ya sayang ya.
0: Ada Ibu, terima kasih.
2: Ya, terima kasih, bye-bye.
0: Sama-sama. Selamat siang Ibu Ari Lastini, selamat siang, terima kasih. Halo, selamat siang Medangdutan. Halo. Iya, halo, lama banget nyampenya.
1: Selamat siang Medangdutan, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dengan Alvin di Lombok ini Mbak Irna, gimana
0: okay,
1: kabar?
0: Oke, Pak Alvin baik. Di Lombok apa kabar?
1: Kabar baik, lagi panas panasnya di Lombok ini.
0: Iya, sama Bapak.
1: Lagu ini ya.
0: Apa itu?
1: Lagunya Bulan di Ranting Cemara.
0: Hah?
1: Bulan di Ranting Cemara dari LV.
0: Bulan?
1: Salam-salam dulu ya.
0: LV. Aduh, nggak ada Bapak.
1: Nah, mana yang penting LV sudah.
0: Ada, LV Sukaisi ya.
1: Iya. Oke, salam-salam buat Kinanti, Bunda Maya, Pak Banu, Pak Ijo, Pak Cik, Pak Mualim, Bunda Manda, Bunda Bunga, Bunda Ari-Ari, JP, Bunda Semiru, Jeli, Belitawan, buat semua adik Mbak Irna.
0: Iya, oke Pak Alfi.
1: Oke, Mbak Irna, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu. Oke, Mbak, lagunya kutunggu.
0: Iya, nanti diputerin tujuh sumur ya. Terima kasih kembali.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya tiga aturan. Tiga aturan, tiga penelpon, tiga lagu, baru kita ngobrol lagi, oke?
3: Goyang, goyang, goyang.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih untuk Anda yang sudah komen-komen juga di sosial media, yang sudah ada di depan saya. Terima kasih banyak Pak Pisdut, udah tap-tap layar. Ini ada yang cerita nih, Bu Ari Lastini lagi di Karangasem, belum dapat BBM, sudah dari jam 1 malam sampai sekarang belum. Aduh, sabar ya Ibu, jangan bisa ngomong sabar. Jujur saya juga belum dapat, soalnya belum dapat euforia untuk ngantrinya, karena saya prosesnya kan kalau ngantri katanya lama ya. Jadi saya prosesnya itu lebih kesabar. Sabarnya itu nanti deh kalau saya lagi libur gitu. Jadi untuk beberapa hari ini saya naik ojek online. Oke, selamat siang Medangdutan. Ini ada siapa ya? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang Medangdutan.
0: Selamat siang juga.
1: Iya.
0: Ibu Bunga.

0: apa?
1: Sehat.
0: Baru sehat sedikit.
1: Baru sehat sedikit. Oke.
0: Okay. Ya nyalam dulu.
1: Boleh.
0: Ibu Mandaya, Ibu Janura, ada Senaro, ada Ibu Kesut ya. Terus ada Pak Jeru, lagi ada Dewan Tarif, Pak Banu, Pak Cip, Mas Alvin, Ibu Mercy, terus ada Ibu Maya. Minta lagunya.
1: Apa?
0: Apa ya lagunya ya?
1: Apa dong?
0: Pertemuan.
1: Pertemuan.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Ya kalau nggak ada mbak ada nggak milikan?
1: Ada ibu ada.
0: Oh ya ya ya. Ya buat siapa lagi semuanya udah.
1: Oke.
0: Pak Inggris ya. Buat selamat tugas, makasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali Ibu Bunga. Halo selamat siang Medangdutan.
2: Selamat siang bergoyang-goyang Medangdutan, asik.
1: Asik, dengan siapa di mana?
2: Di Bangli nih maksud itu.
1: Kan harus gitu sebenarnya. Gimana? Kan emang gitu harusnya ada halo dengan siapa ya?
2: Benar, aduh tidak salah lagi tepat. Yeah. 100 Indo Maino.
1: Janura, mau lagu apa Ibu? Yeah.
2: Angka 1.
1: Angka 1. Oke.
2: Iya. Salam deh tadi Ibu Bunga yang nak ya. Tumben suaranya modulasinya agak mungkin ya semoga sehat walafiat ya. Ya, selamat siang buat Mbak Bibi. Nah, apalah sudah pulang dari kantin ya masih
1: belum,
2: mungkin sedang sibuk
1: beli ya masih nggak buka sibuk, dia nggak buka jam. Dia Bu nggak buka
2: nggak buka. Oh gimana ya. Mungkin nggak ada yang menemani gitu.
1: Mungkin nggak punya bensin yeah. Kesini
2: ya bensinnya. Ya semua antri semuanya aja ya. Jalannya ya gimana semuanya ada yang minyak ke pasar jalan kaki lagi lah syukurlah dekat ya. Anak-anak gak sekolah lagi ya, ya. Apa-apa ya. Selamat ya Mbak Irna masih yeah. Mbak anak itu sedang bertugas. Mbak Ari mungkin diserang di Kerangasem. Gimana ya Bu Ari Semeru buat Bu Desa Redini, Kak Ciariana, Mbak Mini S ya. Buat Bu Bunga juga tadi sudah ada ya, ya. Mbak Inggris di rumah Mbak Wira Wibawa ya. Mbak Nyaman Astawa, Pak Aja Mbak Pekak Olala ya. Semua-semuanya yeah. Para pecinta Medangdutan. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Ibu Janura. Satu penelpon lagi. Halo selamat siang Medangdutan.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Iya halo.
3: Halo selamat siang Medangdutan.
1: Iya selamat siang dengan siapa ini?
3: Sama siapa ya?
1: Ini dengan siapa Ibu?
3: Dengan Bu Kartini, aku baru bangun. Maaf.
1: Iya dengan Irna Ibu.
3: Ini. Mbak siapa?
1: Irna Ibu.
3: Sama Mbak siapa? Gak denger?
1: Irna Ibu, Irna harus teriak-teriak ya Ibu. Irna Ibu, Irna, halo. Aduh, iya maaf nih yang buat yang lainnya ya. Saya teriak-teriak nih.
3: Di pinggir susah sinyalnya Mbak.
1: Oke. Oke, Ibu mau lagu apa?
3: Memangnya Asmara Kepotong Muda.
1: Oke Ibu.
3: Ya, nyala mikir ya. Ada Bu Bunga, ya semoga kita sembuh ya Bu Bunga. Ada juga Wak Daeng, ada Beli Widi, ada Sri Agus, ada Pak Nyoman Dewan Dara, Bu Mimi, Bu Manda, ada juga Ari Guaduana, ya ada Bu Eli, ada Bu Jepita, ada juga Adi Tawan ya. Dan semuanya Mbak ya,
1: okay.
3: Selamat siang. Selamat
1: berjumpa,
3: terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Baik pendengar, saya akan sampaikan cek fakta terlebih dahulu sebelum saya putarkan lagunya. Oke.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, Cek Fakta siang ini beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya kontak pendaftaran umroh gratis dari Kementerian Agama melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, nomor kontak pada unggahan sama sekali tidak berhubungan dengan Kementerian Agama. Melalui akun Instagram resmi Kemenak, @kemenakri, pihaknya menjelaskan bahwa nomor WhatsApp center resmi dari Kemenak adalah 0811-801-03146. Informasi ini saya kutip dari komdigi.go.id.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Goyang, goyang, goyang dangdut

0: Wayan Arsana, Bapak Wayan, tadi Memori Daun Pisang kita udah puterin Asmara Kelapa Muda ya. Soalnya yang penyanyinya sama ya. Jadi kalau udah nyanyi nggak boleh lagi penyanyinya, nanti mahal bayarnya. Halo Anggeli, oh susah banget namanya Anggio. Siang kah? Siang juga. Giri Jeep Sanders Adventure, hai selamat siang. Samsul Arif, Sririt hadir Prof 1, terima kasih Pak Samsul. Yakin hostnya senang dangdut? Yakin, ya kan? Dangdut is the music of my country, you know. Terus we Fridus Odeni Ola, terima kasih. Pak Ketut Samong, terima kasih. Desi, sorry lagunya lagu dangdut dan requestnya di sini. Oke, saya sapa dulu penelpon. Halo, selamat siang dangdutan. Halo.
1: Selamat siang. Asik kasih.
0: Selamat siang juga. Ini pasti Bu Mercy ya. Halo.
1: Iya. Mbak Erna.
0: Iya, terima kasih Bunda Mercy sudah bergabung siang ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya 7 sumur ya.
0: Tadi udah nyanyi 7 sumur.
1: Oh,
0: enggak denger ya. Sedih ya. Deh.
1: Aduh, gendong aja udah, lagunya gendong aja udah.
0: Gendong.
1: Ya, salamnya salam sebentar ya.
0: Jamu gendong, oke.
1: Okay. Ada Pak Dahe, ada bunga-bunga bunga, Bu Mini, Bu Rusmi, Bu Janura, Bu Eli, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Ari Kuat, Bu Ari Kuadrat, Bu Ari Satu, Bu Ari Dua, Mama Yuda, Bintu semuanya aja, Pak Somang, Pak Ketut Somang, semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Lagunya gendong.
0: Iya. Jamu gendong.
1: Yang tuka sayangku.
0: Jamu gendong. Mbak Ibu Mercy, jamu gendong judulnya. Apa? Ya deh. Oke, terima kasih. Ini apa sih bunyi-bunyi dia? Saya enggak paham nih apa yang membunyi-bunyi ini ya. Oke, selamat siang medangdutan.
2: Medangdutan, selamat siang Irna.
0: Selamat siang juga.
2: Di sini antri supaya bisa on air.
0: Oke, siap.
2: Ini lagi goyang-goyang, di sini lagi setrika.
0: Oke, siap, semangat.
2: Sehat selalu ya, Irna, ya.
0: Sama-sama
2: lagunya,
0: ya.
2: Apa? Apa namanya itu ya? Kok lupa? Tadi Dewi Persik ya, Mimpi Indah.
0: Mimpi Indah, oke, coba. Ya. Oh, nggak ada Mimpi Indah.
2: Oh, nggak ada, indah pada waktunya aja kalau gitu ya. Pasti ada itu ya.
0: Oke, ada.
2: Ya dah, salamnya yang bersama ada Bu Mercy, makasih kelingannya, ada Pak Cip di sana, ada juga Mas Banu, Anwar, bagaimana punya kabar? Kemudian di sini tadi ada Bu Bunga, Bu Resmi, Celi, Bu Janura, Bu Ketut. Pokoknya yang belum dikuling nanti lanjut lagi ya. Mbak Irna, makasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Saya bacakan chat dulu ya, karena banyak banget chat yang belum saya bacakan ternyata. Halo, selamat siang Peka Olala. Mbak Irna yang cantik imut punya suara cetar. Aduh, terima kasih sama Peka Olala. Salam buat semuanya aja kompak. Terima kasih Peka Olala. Pak Jero Gede Dane, selamat siang Mbak. Salam rahayu medangdutan asik. Terima kasih Pak Jero. Ibu Jero Puspa, Mbak Irna, sehat selalu, amin. Asmukar suah, salam buat Pak Banu, Ibu Ari Lasmini, Pak Alvin, Bu Desa Ridini, Ci Eli, dan semuanya. Indah pada waktunya, siap Ibu Jero Puspa, ditunggu lagunya. Halo, selamat siang medangdutan. Kirim salam dari Pak Nyoman Dewantara untuk Pak Alvin, Bunda Mercy, Bu Bunga Plastik, moga cepat sehat. Dan semoga semuanya kita mari berdoa bersama BBM-nya kembali seperti sedia kala. Astungkare. Halo, selamat siang medangdutan.
3: Selamat siang, dengan siapa ini?
0: Loh, dengan siapa ya? Oke, selamat siang Pak Armade.
3: Iya. Jekede dengan Mbak Erna. Nanti kuok-kuok ya buka hati ini.
0: Iya, gak denger ibunya. Terima kasih Pak Gede Pandai Kusuma Putra.
3: Terus apa itu di belakangnya Mbak Edna ketawa-ketawa?
0: Itu kayaknya ada yang ngasih sinyal dibunyiin deh kayaknya no WhatsApp kita. Jadi kalau siapa ada yang nelpon bunyi tuh handphonenya. Sedangkan kita kan PK-nya komputer ya. Jadi yang bunyi itu dari handphonenya. Nah itu dia bingung tuh makanya.
3: Oh itu dah ketawanya. Ini bukan Pak Mini bingung dia tadi.
0: Aku ngecilin, aku maunya ngecilin suaranya tapi nggak mau hilang nih. Gimana nih? Bukan ya, dari
3: biasa
0: kita.
3: Dulu. Kita lagi ya.
0: Iya.
3: Yang wangi-wangi dan ayu ting-ting ya.
0: Oke, siap.
3: Ya, wangi. Mm-mm. Ya, soalnya tadi ada Bapak Kedok Lacur. Ada juga Bukat ini.
0: Kok tumben gak ada nih minyak wanginya nih? Gak tahu kok bisa hilang ya? Waduh,
3: kemana dia?
0: Iya, kok bisa? Mungkin kehapus nih kayaknya. Nanti kita bilangin ya.
3: Iya nih.
0: Ganti deh lagi ayu ting-ting yang lainnya mungkin.
3: Ya, ting-ting yang lain apa yang alamat palsu ya?
0: Jangan dong alamat palsu terus.
3: Alamat
0: Sik Asik ada, asik. Cuma Ayu ting-ting.
3: Oh, Sik Asik kalau gitu.
0: Sik Asik ada, terus jangan ya, jangan tatitut, jangan ya Dek ya, apa lagi tuh.
3: Ya tatitut boleh tatitut. Juga semua bagus Ayu ting-ting.
0: Oke, siap tatitut ya.
3: Oke, salam-salam untuk Pak Ketut Maliase, Pak Ketut Samong, Pak Madede Paul.
0: Ya.
3: Terus ada ke Ibu Mercy, salam kenal ya, iya. Belum kenal soalnya.
0: Iya, salam kenal boleh.
3: Ya, terus ada Pak Nyumandawantari, ada Pekak Olala. Ya, dan untuk semua pendengar setia, semoga sehat selalu.
0: Okay.
3: Untuk bensinnya semoga segera normal ya Mbak Erna.
0: Iya mau, aku doanya juga itu udah 3 hari motornya di kantor.
3: Ya biar nggak.
0: Saya naik ojek terus ini.
3: Nggak naik ojek aja Mbak Erna,
0: iya.
3: Biar kendaraan sendiri biar aman.
0: Iya.
3: Oke Mbak Erna.
0: Oke.
3: Terima kasih
0: kembali Pak Armada. Mau bacakan lagi deh nih chat nih. Siapa nih? Widarte Sedemen Pak. Terima kasih Pak Firman Utina juga. Gede Pandai Kusuma Putra, terima kasih Pak Midi, Pak Widi Made. Apa nih? Konnichiwa Mendangdutan Mbak Irna, Tokyo Monitor. Hai, arigato nek. Pak Wayan Arsana, lagu dari Asep Irama. Bisa, tapi harus di sini Pak. Kita di sini yang di, pokoknya yang lagi live di sosial media itu hanya mau nyapa-nyapa aja, tapi untuk live, untuk request di sini ya Pak Wayan Arsana, terima kasih. Terus, oh Memori Daun Pisang tadi udah nyanyi, pokoknya penyanyinya. Oke, terima kasih. Pak Made, Beli Made Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom Singaraja hadir, terima kasih. Selamat siang Pak Kerti, juga ingin ikutan siang ini, boleh banget. Terima kasih Pak Iwayan Sudare. Salam buat Bu Mawar Ariska Yulianto. Bapak mohon maaf ya lagunya nggak bisa, hanya saya hanya akan membacakan apa yang Bapak kirimkan, tapi untuk requestnya lewat sini. Maaf ya. Oke, kita dandutan lagi untuk 3 lagu berikut ini.
4: Goyang, goyang, goyang.

0: Yan, uli tuni bengong gen. Kengken nih, ada masalah.
1: Ada aneh gen hidup deh. Aman bermekremasi, maretlah masalah.
0: Ada di mekremasi nih. Nah, denak dengar gitu. Mai ngopi malu, pang tuun dan sini.
1: Mi, kopi apa nih? Tumen ngasanin?
0: Nah, ini kopi baru nih, Yan. Ada nih kopi bubuk cap manik sari.
1: Jani ragu tunen kurnani nganti kopinya cuma anggon manik sari.
0: Mau nak kena nganti kurnani?
1: Ragat uya migren ragu cuma. Ternyata karena kopinya cuma sing jan.
0: Nganto be, orain kurnani. Kopi bubuk cap manik sari, tuah 20.000 abungkus. Beman gratis gelas. Bonus ngilangang sakit sirah.
1: Wih setuju. Ini sebobat dari masalah hidup raga. Sing payu beraga nguberan mekremasi.
2: Dengan aroma yang harum, rasa yang mantap, dan harga yang bersahabat, Kopi Cap Manik Sari kini hadir untuk menjadi produk andalan keluarga. Dapatkan kopi bubuk Cap Manik Sari di toko terdekat dengan rumah Anda. Manik Sari, kopinya orang Bali.
3: Goyang, goyang, goyang

0: pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Jatah Yurna masih sampai jam 3 sore. Langsung saya sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat sore. Siang. Mudang dutan.
1: Selamat sore, siang.
0: Iya, ternyata aku masih siang ini ya. Lupa. Apa kabar Pak Maderi Bawi?
1: Iya. Baik.
0: Ya. Oke.
1: BBM-nya cepat lancar.
0: Amin.
1: Request lagunya gini, apa namanya, mobil dan bensin.
0: Tadi
1: untuk
0: udah.
1: Yang... Masuk udah tadi.
0: Udah tadi dari pertama itu yang di request.
1: Oh, kelewatan
0: iya,
1: ya.
0: Iya, kelewatan.
1: Benang birunya Megiset aja dah.
0: Benang biru. Oke. Okay.
1: Ya. Untuk semua sobat grup asik-asik happy, persiapan tanggal 17 semoga lancar.
0: Okay.
1: Terima kasih Mbak.
0: Sama-sama Pak Made, terima kasih kembali. Halo, selamat siang Bu Desari Dini. Ya, nggak apa-apa Bu. Halo, selamat siang.
2: Halo, siang.
0: Mendang dutan. Iya, oh, ada heng?
2: Iya. Nah, lagunya Cinta Karena Cinta aja ya.
0: Cinta katakan cinta.
2: Cinta karena cinta.
0: Oh, cinta karena cinta.
2: Ya. Oke. Oke deh, salam dulu ya. Dan di seberang sana ada Pak Banu, ada Pak Cik juga. Tak lupa juga buat Mbak Mercy di Benyode Gendek sana ya. Gimana kabar? Terus ada Mbak Ngartika juga, Pak Sumpin juga. Ada Bapak Bima juga, Pak Dago juga. Pak Dewanta ada Pak Olala. Pak Pipin juga, terus tadi ada Komang Armada ya, Pak Nini juga, Mbak Kartini, terus ada Bu Yuda, Pak Lili, terus siapa lagi, Abu Juru Puspa juga, di Timur tadi, Pak Arisan siapa namanya?
0: Pak Maderi Bawe.
2: Pak Maderi Bawe, ada Pak Grodang juga, Pak Ikri juga, Bu Esmi, Tawang, Bli Widya juga, Bang Rapadan, Pak Alvin juga di Lomba Bareng Bu Maya juga. Oke, buat semuanya aja deh.
0: Iya deh.
2: Buat Mbak Irnanya, cerah banget Mbak Irna. Iya, makasih.
0: Terima kasih kembali. Cerah gitu. Secerah cuaca kali ini ya. Halo, selamat siang Medang Dutan. Halo. Halo.
3: Halo. Iya, siang Medang Dutan.
0: Selamat siang juga. Halo, dengan siapa?
3: Saya jumpa dan jumpa lagi nih.
0: Iya.
3: Sama Pak Olala.
0: Olala, iya Pak Olala.
3: Nah, gimana kabar ini Mbak Erna yang cantik senyum manisnya?
0: Baik, Pak Olala apa kabar?
3: Ya, kabar baik juga. Mau puterin lagu ya.
0: Apa itu?
3: Lagunya di mana ada Mbak Erna di sana pasti ada Peka Olala.
0: Ah, tuh nanti ada yang marah nanti ya.
3: Biar berdampingan ini mau apa tuh? Mau jumpa lagi langsung sama Mbak Erna gitu.
0: Iya, terima kasih Pak.
3: Ya, mau kirim salam ya.
0: Iya.
3: Buat teman Dewantara, Cik Eli, Bu Bunga Plastik, Bu Juro Puspa Tegal Mawar, Bunda Budi, Bunda Gemini, Bu Kartini, Bang Tiwa Ginege, Nyoman Astawa Banyu Seri, Pak Brodag, Pak Inggris, Pak Daeng, Pak Pago, ya, semuanya ada. Selamat sore dan selamat dengerin putaran lagu mendatang dan salam kompak selalu lewat udara.
0: Okay.
3: Mbak Erna, yeah. Ingat kuling-kuling aku Peka Olala Pedawe ya.
0: Insya Allah ya.
3: Ya, terima kasih. Ya. Bye-bye.
0: Bye. Oke, terima kasih. Ini memang kalau udah ketemu sama pendengar kami luar biasa semuanya. Ya, terima kasih untuk atensinya. Kita sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu. Jadi kita dengarkan dulu lagunya.
4: Goyang, goyang, goyang,

pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena waktu juga ada dua lagu terakhir yang akan saya putarkan dari Hedy Diana dan juga Kamelia Putri, Terdiam Sepi. Terima kasih banyak untuk yang sudah komen dan juga sudah ikutan berpartisipasi untuk acara Medangdutan siang ini. Dan nanti akan ditemani oleh Mbak Tris hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Irna pamit, kasih ucap terima kasih.

0: Goyang,
1: goyang dangdut,
0: semakin asik.
2: Singa Raja sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: Dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja ya. Senang sekali saya Tris bisa hadir menjumpai ruang dengar Anda. Oke, di Singaraja sore ini ya. Apa kabar pendengar? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Dan wah ini nampaknya Tris juga sudah masih pantau tadi ya pas jalan ke kantor nih beberapa antrian masih nampak ya di beberapa SPBU. Dan ini termasuk ada juga barangkali di antara pendengar yang masih berjuang begitu, para pejuang BBM ya, masih mengantri ini, tetap semangat. Mudah-mudahan kondisi ini bisa cepat pulih ya. Termasuk Ibu Arya Lastini, terima kasih nih katanya masih di Karangasem ya, dari jam 1 pagi sampai sekarang belum dapat BBM. Ya ampun Ibu, ini udah berapa jam ya? 14 jam berarti Ibu ya. Dari jam 1 pagi. Oh, luar biasa. Berarti panjang antreannya dan beberapa SPBU juga udah nampak di sini ya, di Singaraja itu stoknya kosong begitu ya. Oke, kita sapa dulu ya 3 penelpon untuk sesi yang pertama di acara Lopina Lagu Sore Pilihan Anda. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Apa nih?
0: Lopina.
1: Saya ada lagu pilihan saya dan Anda.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Latin Sal, Tipas Lotepo.
0: Iya, lama sekali gak ikut ya. Ya
1: soalnya sudah satu abad kayaknya nih, baru aku masuk no.
0: Pasti baru habis antri kayaknya nih.
1: Sudah berkali-kali aku berjemur, sudah tahan banting deh.
0: Ya ampun, udah tahan banting. Paling lama berapa jam nih, Kenarok?
1: Oh ya, kanggokan 3 jam aja.
0: 3 jam, gak lama ya. Sih ya. Oke, iya. Lagunya apa tuh?
1: Bisa ini soalnya maunya KKN ditolak.
0: Oh, enggak boleh dong.
1: Iya, sekarang sarung-sarung bedik gitu kena.
0: Bawa apa? Bawa galon.
1: Iya.
0: Enggak boleh dong. Oke, akan narok lagunya apa dulu?
1: Lagunya ini ya, dari Triplek ya.
0: Triplek?
1: Ya, Sakit Hati.
0: Hah?
1: Sakit Hati.
0: Tip X.
1: Sakit Hati. Bikin Mbak Tris bikin sakit hati.
0: Loh kok Mbak Tris, emang diapain?
1: Iya soalnya tumben aku dikasih masuk nih.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salam dulu nih buat Bu Resmi, Pak Widi, Bu Janura. Terus ada Bu Indi. Tadi Bu Ari, Bu Ari sebenarnya?
0: Bu Ari Semeru
1: last mini, ya? Bu Ari last mini.
0: Mana? Oh ya Bu Ari, ya betul-betul.
1: Oh, Bu Ari last mini ada di mana sih?
0: Di Karangasem sekarang, lagi antre BBM.
1: Enggak ngantre.
0: Lagi antre katanya dari jam 1 pagi belum dapat.
1: Kalau di sini mantilin enggak ngantre, dia biarkanlah last mini aja yang ngantre.
0: Kok begitu?
1: Ya mantilin enggak ngantre dari sini. Karena mantili kan lebih hebat ilmunya daripada last mini.
0: Bisa aja. Oke, buat siapa lagi?
1: Ada Mister Mahmud juga ya, ada Pak Dimas, ada Pak Daeng juga, ada Bu Yeni, ada Pak Lacur, ada Bang Tawan juga ya. Yang ada di Bang Tawan ini kayak penyiar lama aja nih. No.
0: Kenapa gitu?
1: Iya kan Bang Tawan namanya, tuh dulu penyiar.
0: Oh iya, Beritawan ya, benar.
1: Tawan nih. Malah aku manggil Bang Tawan, ingat Bang Tawan dulu nih.
0: Bung Tawan.
1: Ada Pak Banu juga ya, ada Pak Cip juga ya.
0: Iya betul.
1: Ada Pak Widi di Tokyo juga nih, selamat sore. Ada Pak Armada juga, ada Bu Celi, selamat sore Celi. Saya selalu bersama keluarga tentunya. Ada Bu Resmi, ada Bu Ketut 70 juga, ada Pak Grodak, Pak Lilo juga, Bunga Plastik juga ya. Ada Bu Kartika, Bu Mini S juga nih, selamat sore. Ada Pak Jero Maliarso, ada Pak Putu Wayang juga nih. Jadi buat semuanya nih, selamat sore aja. Buat Mbak Tri, selamat sore. Selamat tugas, saya selalu bersama keluarga. Terima kasih.
0: Terima kasih. Aduh, lancar luar biasa ya. Oke, setelah Kenarok, ada siapa? Terus apa lagi untuk penelpon berikutnya ya? Halo.
2: Halo. Selamat sore Mbak Tri.
0: Selamat sore, Lopina.
2: Lagi sore pilihan saya.
0: Iya, apa lagu pilihannya, Celi?
2: Panjang hidupku pilot. Saya juga antri tadi Mbak Tris 6 jam, Mbak.
0: Dari jam berapa?
2: Dari jam 7.30 sampai 13.30 baru keluar.
0: Waduh, di mana Celi?
2: Di Bakti Serage.
0: Bakti Serage. Oh, Tris tadi ya. Jam 4 pagi, dapatnya jam 9.30.
2: Untungnya dikasih beli full sama satu botol Aqua.
0: Oh, dikasih ya. Oh iya. Kalau di sini nggak boleh, di Gajah Mada nggak boleh pakai botol.
2: Boleh satu botol aqua yang 1,5 liter.
0: Oh, syukurlah. Aduh, ya pakai itu di rumah ya.
2: Aduh, 6 jam mbak.
0: Luar biasa.
2: Ya benar-benar mbak Tris, bensin ini benar-benar ngalah-ngalahi ya. Sembako.
0: Iya, semangat. Pokoknya untuk yang belum dapat ya tetap semangat ya.
2: Ya mbak Tris ya, harus semangat.
0: Harus semangat, benar.
2: Ya, sekarang kirim salam dulu ya mbak.
0: Silakan.
2: Baru ada Ken Arok ya. Selamat sore, terima kasih sudah menyapa ya. Semoga sehat selalu, God bless you. Ada juga Bli Widi Made ya. Ada Pak Jero Maliarse bareng ibu. Ada juga Pak Komang Armada. Ada Bang Ramadan. Ada juga Bang Alvin ya di Lombok. Ada juga Pak Cip. Ada Pak Banu juga. Ada juga Pak Olala, ada Wak Daeng, ada Mbak Mini, ada Pak Samong, ada juga Pak Dewantara, ada juga Bu Ketut di Tejekule ya, ada Pak Putu Wayang, Nini Jero di Sari Mekar, Bu Komang Ari, ada juga Bu Ari Semeru, ada Bu Desa Redini, ada Bu Resmi, ada Bu Bunga juga ya, ada Bu Yuda di Sangket, ada Bu Kartika, ada Bu Kartini juga. Ya salamnya untuk kesemuanya dulu ya ke Pak Tris ya. Tuh Mbak Tri, selamat tugas, terima kasih, sehat selalu Mbak.
0: Terima kasih Celi, sehat selalu untuk kita semua ya. Semangat, pokoknya warga Bali yang lagi berjuang begitu ya. Karena kalau gak ada bensin juga susah, banyak yang terkendala, gak bisa kerja ya. Dan bahkan siswa pun sekarang sudah daring, dan beberapa pegawai juga ya di kantor sudah menerapkan yang namanya WFH. Oke, satu lagi ya. Selamat sore.
3: Halo.
0: Halo.
3: Lagu Elotina, lagu
0: pilihan Anda, lagu sore pilihan Anda.
3: Lagu sore pilihan Anda.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Apa kabar Mas Tri?
0: Baik.
3: Pak Ketut Kepan Kaya.
0: Apa Ketut Laju? Iya, Bapak. Sehat ya, Pak Tut?
3: Iya. Badai Asmara.
0: Badai Asmara.
3: Ya, salam ya. Jadi ada Bu Eli, ada juga Kenaro, Papa Dimas, ada juga Pak Komang Armadi, ada Ibu Kartini, Latika, ada Ibu Arya, Sari Dua, ada Ibu Resmi, ada juga Tante Yeni, ada Ibu Janura, ada Ibu Bunga. Pokoknya kesemua bentuk satu. Selamat sore aja, semoga selalu sehat ya.
0: Baik.
3: Buat Mak. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Ketut Lajur. Di Tiga Wase ya. Oke, ada Mbak Yeni juga ya. Di Tiga Wase ada Pak Dewantara ya, Pak Nyoman ya. Juga di kawasan yang sama. Boleh yang mau kirim salam lewat WhatsApp juga terus tunggu ya sampai jam 4 nanti. Oke, kalau gitu karena sudah ada 3 penelpon, kita akan ke lagu dulu ya sebelum nanti Tri sapa kembali Anda di 24644 dan WhatsApp Pro 1.

0: Iya baik, pendengar Persatu RRI Singareja. Kita kembali di acara Lopina ya. Kita sudah dengarkan 3 lagu tadi. Sekarang waktunya kita ke penelpon berikutnya ya. Halo, selamat sore Lopina.
1: Selamat sore Kakak Poppy Mercury.
0: Halo, halo Kak Poppy Mercury.
1: Ya tadi kan Poppy Mercury.
0: Kalau terus Poppy Mercon ya.
1: Poppy siapa Mercon?
0: Mercon ya, nggak mirip sama Poppy Mercury. Aduh, beli
1: lagu
0: Komang.
1: Sore pilihanku ya.
0: Di kamar ada lagunya apa Kak Komang?
1: Pilihanku.
0: Iya apa itu?
1: Pilihanku.
0: Oh judulnya pilihanku.
1: Dari Malik and the Essentials.
0: Oh, maukah kau untuk
1: oh, itu ya? Apal dia lu.
0: Lagu kesukaannya Tris juga ini. Oke.
1: Okay. Oh, tadi dibilang pilihanku enggak tahu.
0: Oh iya kan lagunya siapa gitu. Oh Malik, punya Malik.
1: Kenapa prank dah Kak?
0: Kenapa? Ayo lo, aduh suka banget ini ya. Aduh. Ya udah.
1: Halo, kenapa?
0: Salamnya buat siapa?
1: Ya, salamnya tadi ada Kenaro, Cik Eli, Pak Kenajer, ada juga Pak Pipit. Terus ada Bu, siapa dari Bu Manda, Bu Bunga, Wak Daeng, dan juga Bu Indi. Terus Pak Sumping, Bunda Gemini, ada Yuda Sangket, ada Nenek Jero Desa Demekar, ada Bu Jodoh Puspa Tegal Mawar ya, dan untuk semua fans setia RRI Singareja. Untuk Kak Tris ditunggu ya lagunya. Makasih Kak Tris.
0: Oke, sama-sama, ditunggu lagunya Kak Komang ya, pilihanku ya. Lanjut yang berikutnya, yang mau pilih lagu boleh ya di 2464 dan juga WhatsApp Call Pro 1 ya. Oke, 2464, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Lopina Singareja, Mbak Tris yang cantik.
0: Halo, selamat sore. Dengan siapa ini?
2: Ini aku Pak Olala Pedawa.
0: Halo Pak Olala, apa kabar? Udah ketemu Kak Ira?
2: Kabarnya masih baik-baik aja Mbak Tris. Baliknya gimana nih Mbak Tris?
0: Baik, ketemu Kak Ira. Mbak Iren ya? Fotonya udah sama Mbak Iren itu, ketemu ya?
2: Iya.
0: Kapan itu Pak Olala?
2: Oh, sudah ada 1 bulan yang lalu ke sana.
0: Oke. Belum ketemu kita ya.
2: Mau puterin lagu ya?
0: Boleh, lagunya.
2: Tua-tua keladi bisa nggak?
0: Bentar, kayaknya ada versi yang baru deh. Buat siapa dulu lagunya, silakan.
2: Lagunya mau kirim salam buat Nyoman Dewantara, Cik Eli, Mang Tiwas di Lingga, Bu Kakini, Bu Janora, Bu Grofit Pak Tegal Mawar, Bu Bunga Melati, Bunda Gemini, Pak Dago, buat Cening Sodol di Banjarijit Pedawa, buat Nyoman Astawa Banyusri, buat Wak Daeng, Pak Inggris, siapa lagi ya? Ya semuanya nih Mbak Tris. Selamat sore dan salam kompak selalu lewat udara.
0: Baik.
2: Buat Mbak Tris ingat kuling-kuling Peka Olala Pedawa ya.
0: Iya siap.
2: Bertugas, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Peka Olala. Ditunggu lagunya ya Peka Olala. Berikutnya satu lagi. Halo, ada Ibu Manda. Selamat sore.
3: Halo, selamat malam.
0: Loh kok malam? Sore dong, Bu.
3: Oh, sore.
0: Ibu mana mau cepet-cepet malam nih, mau kemana?
3: Mau tidur.
0: Loh kok mau tidur? Tar dulu dong. Nanti tidurnya ya, temenin Tris dulu ya.
3: Iya, belum mandi masa tidur.
0: Iya nih Bu Manda nih. Lagunya apa, Ibu?
3: Lagu apa biasa yang bagus jam-jam segini ya?
0: Mau lagu yang slow, mau yang sedang-sedang?
3: Yang slow-slow.
0: yang slow-slow. Ya udah Tris pilihin ini ya.
3: Apa iya, Bu? Kasih apa, Pak Bu? Aja ada.
0: Tris yang pilihin ya.
3: Iya.
0: Oke deh. Siapa Bu lagunya, Bu?
3: Iya, salamnya buat keluarga Tris dulu ya. Isinya dingin sekali, no.
0: Kenapa, Bu?
3: Dingin, adem di sini.
0: Di mana?
3: Di dalam kamar.
0: Di dalam ada kamar lagi pakai AC lagi. Iya, adem, Ibu. Ya ampun, Bu Manda nih, ah. Kirain di mana? Di sini mah panas.
3: Wah, masa panas di dalam kan
0: di,
3: ada
0: di luar.
3: Iya, ya kalau di luar Ibu Mandanya di dalam kan adem sekali, kalau di luar kan panas, panas berita, sangat.
0: Iya sama ya, di luar adem. Di luar di dalam ya, adem.
3: Di luar adem, di dalam panas.
0: Betul.
3: Ya, salamnya buat keluarga Tris ya, Mas Suri aja ya, terus sama Pak Komang Armada juga ya, Mbak Plastik, Bu Katini, Cik Eli, ya buat semua-semuanya, soalnya waktunya jam segini demit kan waktu soalnya lagunya Bu.
0: Oke, iya.
3: Buat semua-semuanya aja ya, Tris ya.
0: Siap.
3: Makasih, bye-bye.
0: Sama-sama, Ibu Manda. Iya, kalau di dalam emang agak ini ya, dingin, adem gitu. Tapi kalau udah keluar itu kayak berasa ada di dunia yang berbeda. Panasnya nampol ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung juga di live TikTok kita ya. Mas Among, selamat sore. Mbak Mini S juga tadi menyapa ya. Ini Bu Desak juga, apa kabar? Salam aja katanya buat grup Asik-Asik, happy semuanya. Ini siapa namanya ini chapter Bulalang ini? Mohon maaf, selamat sore ya. Terima kasih. Pisdut, apa kabar? Terima kasih sudah menemani tatap layarnya ya. Terus salam kenal dari Kapuk juga nih. Kalista Fara, selamat sore. Terima kasih semuanya sudah bergabung ya. Oke, lanjut ke WhatsApp. Ini sudah ada beberapa pesan ya. Selamat sore untuk Ibu Jero Puspa Tegal Mawar. Salamnya buat Kenaro, Celi, Patut Lacer, Ibu Pak Armada. Terus Ibu Yudhari Sangket, Ibu Kartini, Wadang, Pak Kaolala, Ibu Bunga 1-2, Ibu Mercy di Genteng ya. Semua fans RRI semoga sehat dan dimudahkan. Lagunya Wali Baik-Baik Sayang. Terima kasih Mbak Tri, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Oh, dari Celi, salam balik buat Pak Ketut Lacun, Mama Mercy, Bu Juru Puspa. Terima kasih katanya ya. Pak Juru Mangko Wibawa juga ya. Ibu Desa, Mbak Mini, ini yang mau ikutan ntar lagi kalau ada waktu Tris pasti sapa ya. Karena udah ada 3 yang masuk. Tadi kita ke lagu dulu ya. Kita akan dengarkan lagu berikut ini dulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas, sotonya.
4: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
0: Pro 1.
8: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1.

0: Baik pendengar, tadi sudah ada berapa lagu kita dengarkan. Ini terakhir deh kayaknya Trismo Sapa ya, penelpon terakhir kita, karena jam 4 sore kita sudah tutup acara Lopina ya. Oke, selamat sore Lopina.
1: Halo, selamat sore Lopina.
0: Hai, selamat sore. Hai. Mak Daeng.
1: Jadi sudah terdownload sama yang Aspa Menyatu Dalam Jiwa udah ada? Asbah yang menyatu dalam jiwa udah ada.
0: Coba ya, Tris belum tahu tuh. Asbah. Judulnya apa? Wadeng?
1: Kenapa?
0: Judulnya apa?
1: Menyatu Dalam Jiwa.
0: Menyatu Dalam Jiwa, belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Belum.
1: Oke, kalau gitu absen aja dah.
0: Yang?
1: Yang Malaikat Cintaku.
0: Malaikat Cintaku.
1: Oke, salam dulu ya. Tadi ada Mbak Eli ya, beruntung banget bisa dapat BBM sih. Ada Mbak Kartika juga di Ringge, terus ada di barat ada Mbak Kartika juga, ada Bu Mercy juga di Banyuwangi sana, Pak Cipai berada Pak Dato juga, terus ada Pak Olala tadi, ada Pak Dewantara juga, terus Pak Dago juga, terus ada Omong Armada, Kenarok mungkin tadi. Terus siapa lagi ya, ada Bu Yuda di sakit sana juga, Bu Juru Pispa. Terus ada Bu Resmi, semua deh, lagi. Oke deh, buat semuanya aja deh. Dalam kopak aja buat Pak Trisnya.
0: Oke. Sama-sama Wadeng, terima kasih ya sebagai penelpon terakhir kita di acara Lopina. Dan pendengar, setelah Lopina nanti akan ada acara Asta Cita Berjaringan ya, dengan topik investasi bersama RRI Pontianak, Jayapura, Gunung Sitoli, dan Tual. Dan sekian acara Lopina, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Beranda Astacita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Astacita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
5: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
5: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah. Contohnya
5: Karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara
5: tidak benar-benar
4: terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas, mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
5: Baik, ya karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya, bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif bisa berinvestasi untuk negara justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi, buku-buku sekarang udah banyak kok offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful. Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar. Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Arin bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk
8: pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
8: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
8: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
8: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul. Ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
8: apa itu?
9: Apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito, mentok-mentok paling di 8% ya, 6%, 8%
8: pajak belum,
9: belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan, bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000 seminggu untung 15 juta.
8: Gak masuk akal, Pak.
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
8: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
8: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
8: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya.
8: Yeah.
9: Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
8: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
9: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
8: Itu pasti, Pak.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5. Awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah, kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
8: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang menerapkan ini terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
8: Terima kasih.
9: Siap.
7: Perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik, Ibu Nova Nainggolan nih. Kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO, atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa mendapatkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baiklah belajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama, Bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita, Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahum.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langkur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Katulal merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Astacita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini, kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke Difur. Maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ ya, tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha Abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya kafe itu kan harus higienis gitu Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini, Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu, saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus terlalu bagus ini kan, maka itu sudah saya pikirkan ke depan saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insyaallah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya, sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini, ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuman nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan-hadapan langsung, kira-kira ini kan pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti akan saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Berteduh yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu, karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai nih bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung-pengunjung datang sampai hari ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya, view-nya yang memang pertama dapat. Yang kedua rasa-rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak, karena saya juga ingin tahu. Saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya, ternyata tidak. Setelah berdiskusi, coba bertanya-tanya ke mereka, sampaikan, Pak, ini cuma bukan tempat, tetapi salah satu yang menarik kita ke sini juga adalah menunya.
1: Apa saja sih menunya itu?
2: Memang ada beberapa, ada
1: lokal kita ada, Mbal gitu ya.
2: Kalau lokal belum ada, cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yang terakhir adalah kenapa mereka sering ke situ, karena memang cara pelayanannya. Saya kira semua usaha apapun itu, semua duduk akhirnya itu ada di peringkat pelayanannya bagus, ya insya Allah pasti semua itu akan berjalan dengan sesuai harapan yang kita ingin.
1: Sekarang kafe abang kan jauh nih, beberapa kilo dari pusat kota. Artinya kita memerlukan waktu, kendaraan, apalagi di malam hari. Strategi yang abang gunakan untuk menarik pelanggan, menarik warga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
2: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus, karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan, apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh, terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap, jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa, yang gak ada masalah, karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha, karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi?
2: Oh gak mungkin, itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
2: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
2: jam 5
1: sore
2: sampai
1: jam 12 malam.
2: Okay. Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
2: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
0: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi Laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur,

0: katakan ku butuh dekat denganmu. Seperti biasa aku diam tadi.
1: Ya pendengar, baik, kita lanjut akan mengikuti siaran berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Selamat mengikuti.
2: Ini pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
3: Pertamina dan Gubernur Bali yakni Bapak Koster menjamin bahwa pasokan akan normal dalam waktu yang cepat. Namun nyatanya hingga hari ini antrian kendaraan masih mengular panjang.
4: Selamat sore, kelangkaan BBM di Bali memerlukan penanganan nyata. Pertamina memperkuat pasokan BBM di Bali. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Fitri Marlinda.
5: RRI Denpasar.
4: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait mereduksi dampak kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM di Bali memerlukan langkah reduksi. Keterbukaan informasi dari pemerintah dinilai menjadi kunci agar masyarakat semakin bijak terhadap situasi keterlambatan pendistribusian BBM.
2: Dengan situasional ini, pemerintah harus cepat tanggap ya. Pemerintah harus mempraktekkan keterbukaan informasi publiknya dengan sangat baik.
6: Panjangnya antrean pembelian bahan bakar minyak di SPBU Pulau Dewata akibat keterlambatan pendistribusian BBM memerlukan langkah reduksi untuk menekan semakin meluasnya dampak kelangkaan BBM. Menghadapi situasi kelangkaan itu, pemerintah sebagai pengambil kebijakan harusnya secara detail menjelaskan situasi yang terjadi saat ini, termasuk solusi di tengah keterlambatan pendistribusian BBM. Hal itu dikatakan Guru Besar Universitas Pendidikan Nasional Profesor Newayan Widiastini saat dikonfirmasi RRI di Denpasar. Ia mengatakan dengan keterbukaan informasi, masyarakat akan semakin memahami dan bijak terhadap situasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Ia mengakui masyarakat menjadi pihak yang paling terdampak dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah seyogyanya meredam situasi keterlambatan pendistribusian BBM dengan kepastian informasi dan solusi yang berkelanjutan. Langkah krusial ini setidaknya akan dapat menekan konsumsi BBM, sekaligus menghemat pengeluaran masyarakat dalam situasi kelangkaan BBM.
2: Sampaikan upaya itu kepada masyarakat agar masyarakat lebih tenang. Sebenarnya bahan bakarnya masih cukup, tapi mereka kemudian karena ikut nggak tenang, jadi ikut ngantre di pompa bensin.
6: Sementara salah seorang warga asal Badung, Madedwi Suryawan, mengatakan fenomena mengularnya antrian di SPBU turut ia rasakan. Dwi Suryawan mengaku mengantri membeli BBM sejak dini hari, namun karena antrean panjang dan padat, akhirnya mengurungkan niatnya membeli bahan bakar kendaraan. Ia menyebut sudah cukup bijak dan efisien menggunakan BBM, namun aktivitas tidak bisa dihentikan karena harus tetap kuliah di tengah kelangkaan bahan bakar minyak. Dwi Suryawan berharap situasi ini segera teratasi sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal tanpa harus terdampak kemacetan dan khawatir dengan ketersediaan BBM.
7: Antre beli bensin dari pukul 1 dini hari, tapi karena antreannya yang terlalu panjang, akhirnya saya batal. Saya bingung juga, aktivitas harus tetap berjalan, tapi bahan bakar kendaraan menipis. Saya harap situasi ini segera teratasi karena sangat berdampak sekali terhadap masyarakat.
6: Antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali menjadi fenomena yang dihadapi masyarakat Pulau Dewata beberapa hari belakangan ini. Antrean kendaraan yang mengular berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax memicu kemacetan di jalur-jalur yang ada SPBU. Kondisi ini mengharuskan pemerintah merespon cepat dengan keterbukaan informasi maupun solusi mengatasi kelangkaan BBM. Sementara di sisi lain, masyarakat diharap menggunakan transportasi publik untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM. Jika jarak tempuh dekat, masyarakat dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki yang juga berdampak baik bagi kesehatan. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
4: Masyarakat Bali dibuat kerepotan dengan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Jika tidak segera diselesaikan, permasalahan ini akan memberikan implikasi luas.
8: Kelangkaan kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi di Bali saat ini dipicu gangguan logistik dan keterlambatan kapal pengangkut di terminal BBM Pesanggaran dan Manggis, bukan karena kekurangan stok nasional. Berikut adalah analisis dampak ekonomi serta strategi mereduksi dampaknya. Pertama, dampak ekonomi kelangkaan BBM di Bali. Koreksi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan simulasi Bank Indonesia atau BI Provinsi Bali, keterlambatan BBM selama 3-5 hari berdampak 0,014% terhadap perekonomian Bali dan meningkat menjadi 0,019% jika berlangsung hingga 7 hari. Tekanan inflasi. Gangguan pasokan 3-5 hari memicu potensi inflasi sebesar 0,010% dan naik menjadi 0,018% jika berlangsung selama 7 hari. Kerugian waktu produktif. Antrean panjang di SPBU merusak produktivitas warga. Akademisi Undiknas Denpasar Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana mengilustrasikan jika 10.000 orang kehilangan 1 jam waktu produktif dengan nilai Rp20.000 per jam, potensi kerugian mencapai Rp200 juta per hari atau berpotensi menembus miliaran rupiah jika meluas. Gangguan sektor pariwisata dan jasa menghambat layanan transportasi wisatawan, penjemputan tamu hotel, hingga pengantaran logistik hotel dan jasa laundry. Kedua, dampak terhadap kenaikan harga bahan pokok, lonjakan biaya logistik, hambatan pasokan energi secara otomatis, menaikkan tarif angkutan barang antar wilayah, kerusakan komoditas pangan. Keterlambatan distribusi mempercepat pembusukan bahan pangan segar, seperti sayuran, ikan, dan daging, sehingga menurunkan kualitas barang di pasar. Disparitas harga dan penurunan daya beli. Beban ongkos kirim yang membengkak mendorong kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional seperti beras, cabai, dan juga bawang serta menekan daya beli masyarakat. Ketiga, langkah mereduksi dampak ekonomi dan bahan pokok. Prioritas distribusi logistik pangan. Pemerintah daerah bersama Pertamina Patraniaga perlu memberikan jalur prioritas bagi kendaraan khusus dalam pengisian BBM bagi armada pengangkut bahan pokok dan kebutuhan esensial agar rantai pasok tidak terputus. Akselerasi normalisasi stok. Mengoptimalkan bongkar muat kapal tambahan seperti total muatan 26.200 kiloliter yang dijadwalkan bertahap oleh Pertamina di Terminal Pesanggaran dan Manggis guna mempercepat pemulihan stok di seluruh SPBU. Imbauan menghindari panik buying. Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Wayan Koster meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panik buying karena stok di depo utamanya sebenarnya mencukupi. Operasi pasar dan pengawasan TPID. Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID memperkuat pengawasan harga di pasar tradisional untuk mencegah spekulasi harga dan menekan disparitas harga antar kabupaten kota. Optimalisasi transportasi publik dan efisiensi. Mendorong penggunaan transportasi umum atau berbagi kendaraan atau carpooling untuk meredam pemborosan bahan bakar dan memulihkan jam produktif pekerja.
4: Berikut suara masyarakat terkait mereduksi dampak kelangkaan BBM.
9: Perkenalkan, saya Dania Maharati dari Badung. Menurut saya, seberapa penting menghemat penggunaan BBM saat terjadi kelangkaan? Menurut saya sangat penting karena penghematan BBM itu dapat membantu untuk menjaga ketersediaan dan juga memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
10: Perkenalkan, saya Raditya Tisna dari Dalung. Menurut saya, semua pihak memiliki peran, mulai dari pemerintah, penyedia BBM, hingga masyarakat. Dibutuhkan kerjasama agar dampak kelangkaan bisa diminimalkan.
11: Saya Evi dari MI Tawakal. Pesan saya kepada masyarakat agar bijak menggunakan BBM di tengah kelangkaan. Gunakan BBM sesuai kebutuhan dan hindari pembelian berlebihan. Dengan menggunakan BBM secara bijak, kita ikut membantu menjaga ketersediaan bagi masyarakat yang lain.
4: Kelangkaan bahan bakar minyak di Bali tidak hanya berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dan Pertamax. Persoalan ini juga memicu antrian panjang di SPBU, kemacetan lalu lintas hingga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian. Di tengah situasi tersebut, diperlukan langkah konkret untuk mereduksi dampak kelangkaan BBM, baik melalui pembenahan distribusi dan pengawasan pasokan maupun pengelolaan transportasi dan perubahan pola mobilitas masyarakat. Apa langkah yang perlu segera dilakukan agar dampaknya tidak semakin meluas? Berikut perbincangan Dayu Frisca bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Wilayah Bali, Dr. Insinyur Imadi Ridarta.
12: Rai, bagaimana dari MTI Bali melihat situasi kelangkaan BBM yang terjadi di Pulau Bali khususnya? Apakah dampaknya terhadap sistem transportasi dan juga mobilitas masyarakat kita di Pulau Dewata, Pak Rai?
13: Ya baik, terima kasih. Saya kira kita patut bersedih ya, karena situasi beberapa hari belakangan ini bahkan belum sembuh luka kita terhadap persoalan di Ketapang Gilimanu. Ini juga menyebabkan hal yang hampir mirip persoalannya kalau kita bicara soal transportasi. Nah, beberapa hari belakangan ini memang di semua SPBU di seluruh Bali saya kira mengalami hal yang sama, antrean yang panjang. Kemudian yang pada saat awal karena panik dan lain sebagainya menyebabkan beberapa ruas jalan juga ikut menjadi macet karena adanya antrean. Walaupun di hari berikutnya ada pengaturan baik dari TNI maupun Polri untuk merapikan antrean dan mengatur distribusi di SPBU. Namun demikian ini kembali menjadi hal yang sangat disayangkan setelah sekian tahun kita tidak pernah mengalami hal yang sama. Ini saya ibaratkan hampir sama dengan kejadian ketika jalan macet dan para wisatawan itu sampai jalan kaki turun dari kendaraan di tol untuk menuju bandara. Ini kira-kira hampir sama, mereka tidak, kendaraan tidak bisa jalan bukan karena tidak ada BBM, tetapi tidak bisa jalan karena macet. Nah ini macetnya kendaraan tidak bisa jalan karena tidak ada BBM. Ini pasti tadi sudah disampaikan di awal, pasti akan sangat mengganggu aktivitas-aktivitas yang penting yang memang sangat mengandalkan adanya hubungan antar wilayah itu dengan transportasi, terutama katakanlah pasokan untuk komoditas bahan pangan, makanan yang mudah busuk terutama, ini harus dilalui. Dan pagi ini juga saya melihat informasi di daerah Soka ke barat itu juga mengalami macet karena kendaraan-kendaraan itu mungkin ada yang tidak bisa berjalan lagi, ada yang juga ikut mengantri dan ekornya sampai mengular sampai ke jalan. Ini yang jelas awalnya saya ingin menyampaikan kita bersedih tentang hal ini.
12: Pak Rai, kita tahu pemerintah telah juga mengambil sikap untuk mengurangi atau mereduksi dari dampak kelangkaan BBM, tapi dari MTI sendiri, langkah apa yang paling mendesak yang mungkin bisa dilakukan, Pak, untuk mengurangi imbas dari kelangkaan BBM ini?
13: Baik, Bu Dayu, dan saya kira ada dua hal yang perlu kita pisahkan ya dalam pembahasan ini. Pertama adalah bagaimana kita mencegah atau menjaga terjadinya kelangkaan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti bagaimana upaya kita ketika terjadi kelangkaan. Teori apapun yang kita keluarkan untuk saat ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah kalau BBM-nya tidak ada. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan adalah kita harus bersabar, walaupun itu mengantri, mudah-mudahan selalu ada pasokan dan pasti kita ada. 2-3 jam yang saya dengar orang mengantri akhirnya dapat, tetapi kasihan juga dan prihatin kita. Kemudian jangan ada yang memanfaatkan situasi ini untuk menurut keuntungan sendiri. Contoh misalnya dia mengantri dengan mobil, kemudian dia keluar, kendaraannya, BBM-nya disedot, kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi. Dan ini adalah hal yang tidak manusiawi ataupun saya katakan tidak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Mari kita tetap tenang dan sabar, hanya itu yang bisa kita lakukan saat ini.
12: Oke, terima kasih Pak Rais.
14: Baik, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Bali, Dr. Insinyur Imade Rai Ridarta. Terima kasih.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
16: Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Singaraja akibat kekosongan stok BBM sejak Senin malam. Pertamina kini memperkuat pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali.
17: Memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari...
18: Antrian kendaraan mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Singaraja, Bali pada Selasa 13 Oktober 2026 setelah beberapa SPBU terpantau mengalami kekosongan BBM sejak Senin malam sehingga masyarakat harus mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Berdasarkan pantauan RRI, sejumlah SPBU mengalami kekosongan BBM jenis tertentu dan hanya beberapa yang masih menyediakan solar. Kondisi ini terjadi di tengah upaya PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus memperkuat pasokan BBM ke Bali melalui kedatangan kapal pengangkut yang membawa 18.000 kiloliter Pertalite dan 2.500 kiloliter Pertamax. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan kedatangan kapal tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat stok dan mempercepat distribusi BBM ke SPBU. Pertamina juga terus memantau tingkat konsumsi dan kondisi persediaan di setiap wilayah untuk menentukan prioritas penyaluran.
17: Jadi selain dari kita dan impor, Bali itu punya terminal namanya terminal konsinyasi ya. Terminal yang terima langsung dari kilang maupun impor. Di Bali itu posisinya di terminal Manggis di Karangasem. Itu terminal besar yang bisa menerima kapal dengan tonase besar yang langsung dibongkar di Manggis. Kemudian nanti dari Manggis baru didistribusikan ke baik ke fuel terminal Sanggaran maupun AFT Ngurah Rai.
18: Tingginya kebutuhan BBM menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran distribusi di Bali. Rata-rata konsumsi Pertalite di wilayah ini mencapai sekitar 2.200 kiloliter per harinya. Untuk menjaga kesinambungan pasokan, Pertamina menjadwalkan kedatangan kapal pengangkut BBM secara bertahap pada 12, 14, dan 16 Oktober 2026 melalui terminal BBM Sanggaran dan Manggis dengan total muatan mencapai 26.200 kiloliter. Ahad juga menjelaskan pasokan BBM di Bali didukung terminal-terminal BBM yang menjadi titik penerimaan dan penyaluran sebelum bahan bakar didistribusikan ke SPBU. Pertamina mengoptimalkan pembongkaran muatan kapal dan penyaluran dari terminal sekaligus mengevaluasi kebutuhan berdasarkan perkembangan stok dan konsumsi di masing-masing wilayah.
17: Jadi memang Bali punya terminal konsinyasi besar dan itu juga menyuplai ke NTB dan NTT. Terdekat terminal besar untuk konsinyasi ada di Banyuwangi, Terminal Tanjungwangi, yang memang juga kalau terjadi sesuatu insiden akan dialihkan dari Tanjungwangi ke terminal lain di Bali.
18: Di tengah antrean kendaraan dan khawatiran masyarakat terhadap ketersediaan BBM, kelancaran distribusi menjadi faktor penting agar pasokan segera menjangkau SPBU yang membutuhkan. Pertamina menghimbau masyarakat membeli BBM sesuai dengan kebutuhan, tidak melakukan pembelian berlebihan serta memantau karena resmi Pertamina. Namun perkembangan pasokan di masing-masing SPBU tetap menjadi perhatian masyarakat hingga distribusi kembali berjalan normal. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiandra melaporkan.
16: HMI Cabang Denpasar memberi tenggat waktu 2 kali 24 jam kepada pemerintah dan Pertamina untuk membenahi pola distribusi BBM. Jika tidak ada langkah konkret dan transparan, HMI bersama elemen masyarakat sipil mengancam turun ke jalan.
19: Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali, khususnya Kota Denpasar, menjadi sorotan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Denpasar. HMI menilai distribusi BBM yang belum merata dan keterbukaan informasi stok perlu segera dibenahi agar tidak terus mengganggu aktivitas masyarakat. Ketua Umum HMI Cabang Denpasar, Haris Afrizal, kepada RRI mengatakan, masih terdapat kesenjangan antara pernyataan normalisasi pasokan dengan kondisi antrian di lapangan. Menurutnya, persoalan tersebut perlu dievaluasi terutama terkait penyaluran BBM ke masing-masing SPBU.
20: Kami ingin menanggapi sedikit terkait dengan janji terkait dengan normalisasi yang dilakukan oleh Pertamina terkait dengan distribusi bahan bakar minyak. Kami di HMI melihat ada kesenjangan besar antara klaim daripada pemerintah dan juga realitas yang ada di lapangan. Pertamina dan Gubernur Bali, yakni Bapak Koster, menjamin bahwa pasokan akan normal dalam waktu yang cepat. Namun nyatanya hingga hari ini antrian kendaraan masih mengular panjang. Akar daripada persoalan ini tidak lebih daripada buruknya sistem distribusi yang dilakukan Pertamina kepada SPBU-SPBU.
19: Haris menegaskan HMI bersama Aliansi Cipayung Plus Bali mendesak pemerintah dan Pertamina membuka informasi stok secara transparan serta mengambil langkah konkret untuk meratakan distribusi BBM. HMI juga telah memberikan tenggat waktu 2 kali 24 jam dan menyatakan siap turun ke jalan apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti.
20: Kami, HMI Cabang Denpasar, sudah tergabung dalam kelompok Aliansi Cipayung Plus Bali. Kami sudah memberikan tenggat waktu 2 hari, 2 kali 24 jam. Apabila ini tidak kunjung terurai dan tidak ada langkah konkret yang transparan, maka kami, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar, bersama elemen masyarakat sipil tidak ragu untuk turun ke jalan.
19: HMI berharap pemerintah dan Pertamina segera membenahi penyaluran BBM, serta memastikan informasi ketersediaan stok dapat diakses masyarakat secara transparan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurai antrean dan meminimalkan gangguan terhadap aktivitas ekonomi warga. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
16: Anggota Komisi 9 DPR RI, Haji Muazzim Akbar, mengusulkan penerapan sistem prasmanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di sekolah. Usulan ini disampaikan sebagai salah satu alternatif untuk meminimalkan risiko keracunan makanan yang terjadi di sejumlah sekolah. Selengkapnya dilaporkan Hayatun Sofia.
0: Yang sudah mencoba untuk memberikan pelayanan dengan
21: penerapan sistem prasmanan makan bergizi gratis MBG dapat dilakukan melalui kerjasama antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dengan sekolah-sekolah penerima manfaat. Dengan sistem ini, setiap sekolah perlu menyiapkan fasilitas prasmanan sesuai jumlah siswa yang dilayani. Anggota Komisi 9 DPR RI Haji Muazzim Akbar di Mataram menegaskan, jika satu SPPG melayani hingga 2.000 siswa di 10 sekolah, maka fasilitas prasmanan harus disiapkan di masing-masing sekolah tersebut. Disebutkan, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama, mulai dari proses memasak hingga makanan dikonsumsi oleh siswa.
0: Pertama, dari hasil sementara, bahwa untuk mengurangi adanya makanan yang keracunan, terutama sekali banyak siswa-siswa yang kadang mulai makanannya dari sejak mulai proses masak dan lain sebagainya sampai dengan kesiswanya itu terjadi keracunan. Nah, ini untuk menghindari hal-hal seperti yang sudah kita ketahui bersama, banyak sekali terjadi keracunan di beberapa sekolah.
21: Muazzim berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan program MBG. Meski demikian, penerapan sistem prasmanan perlu mempertimbangkan kesiapan fasilitas tenaga pelayanan serta pengawasan keamanan pangan agar program berjalan efektif dan aman bagi para siswa.
16: BPBD Buleleng mendorong peningkatan budaya kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah. Sepanjang tahun 2026, sebanyak 34 sekolah telah mengundang BPBD untuk memberikan edukasi kebencanaan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
22: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi.
23: Kesadaran sekolah terhadap pentingnya kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan. Kepala Pelaksana BPBD Buleleng I. Gede Suyasa di SMK Negeri 1 Singaraja mengungkapkan jumlah sekolah yang mengundang BPBD meningkat dari 28 sekolah pada 2025 menjadi 34 sekolah hingga Oktober 2026. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran warga sekolah terhadap ancaman bencana. Terlebih, Buleleng memiliki 9 jenis ancaman bencana, sehingga pelajar perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan mitigasi sejak dini. Ia menekankan 3 hal penting yang harus dimiliki pelajar, yakni mengetahui ancaman bencana, mau menyebarluaskan informasi, serta mampu menerapkan langkah kesiapsiagaan.
22: Nah, terkait dengan SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, trennya kalau saya lihat dari tahun ke tahun semakin menarik ya. Karena di tahun 2025 kita menerima undangan yang sama sampai bulan Oktober ini jumlahnya cuma 28. Tetapi 2026 trennya meningkat ya menjadi 34 sekolah yang mengundang kita. Itu artinya sudah mulai tumbuh rasa keingintahuan, sudah mulai tumbuh ada rasa tanggung jawab di dalam diri. Maka saya harapkan nanti adik-adik yang sudah ikut bergabung di tempat ini, saya hanya menargetkan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana kalian tahu terhadap ancaman bencana yang dapat mengintai kita sewaktu-waktu.
23: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Singaraja KD Agus Jaya menjelaskan pihaknya menerapkan 3 pendekatan dalam pembangunan budaya siaga bencana, yakni pembiasaan melalui simulasi, pembelajaran kebencanaan, serta keterlibatan seluruh warga sekolah. Simulasi yang sebelumnya dilaksanakan sekali setiap semester juga direncanakan meningkat menjadi minimal 2 kali dalam 1 semester. Menurutnya, latihan tersebut penting mengingat kondisi sekolah memiliki bangunan bertingkat dan sejumlah lorong yang relatif sempit. Karena itu, simulasi perlu dilakukan secara berkala agar siswa maupun tenaga pendidik memahami prosedur keselamatan sesuai kondisi lingkungan sekolah.
1: Itu yang terpenting. Dan waktu pelaksanaan juga, seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu tidak lagi setahun sekali, tidak lagi satu semester sekali saja, tetapi harapannya minimal satu semester itu 2 kali. Dan ini periodik akan dilaksanakan. Tidak di tahun ini. Karena siswa kan bergantian kan, kalian akan tamat nanti, lalu ada lagi adik-adik kelas, terus seperti itu. Jadi ini ya tetap akan dilaksanakan, itu yang terpenting. Dan yang selanjutnya, Bapak ingin mengetuk kesadaran kalian, ini ya.
23: BPBD Buleleng menyatakan kesiapan mendampingi sekolah dalam pelaksanaan simulasi sesuai karakteristik ancaman bencana di masing-masing wilayah. Melalui edukasi dan latihan berkelanjutan, kesiapsiagaan diharapkan tidak sekedar menjadi kegiatan formalitas, tetapi berkembang menjadi kebiasaan yang melekat pada seluruh warga sekolah. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
16: TNI Manunggal membangun desa resmi dimulai di Lombok Tengah. Program ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur, sekaligus membuka akses masyarakat di wilayah yang membutuhkan. Maya Oktarifa melaporkan.
2: Penganggaran kita support tentu melihat dari hasil beberapa tahun ini ke depan juga harus ditingkatkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengalokasikan anggaran 1 miliar rupiah dari APBD 2026 untuk mendukung pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD yang digelar Kodim 1620 Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Haji Lulupatul Bahri mengatakan TMMD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga. Menurutnya pun juga keterlibatan TNI dalam membangun desa memberikan nilai tambah tidak hanya dari sisi pekerjaan fisik, tetapi juga melalui semangat gotong royong dan kebersamaan dengan masyarakat.
2: Pada TNI tentunya yang ambil bagian terus secara kontinu hampir setiap tahun kita bersinergi berkolaborasi untuk menyelesaikan hal-hal yang penting sebagai bentuk kebersamaan sinergitas ini di pemerintah dan masyarakat. Penganggaran kita support tentu melihat dari hasil beberapa tahun ini ke depan juga harus ditingkatkan. Karena kalau kita berbicara proyek mungkin lebih dari itu nilai tambah dan makna manfaat yang dikerjakan ketika ABRI turun tangan lebih-lebih di TMMD.
3: Sementara itu Kasih Ops Korem 162 Birawakti Kolonel Infantri Ruben Raturihi menegaskan TNI akan terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Yang menjelaskan penentuan lokasi TMMD dilakukan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan di lapangan. Keterbatasan anggaran membuat pembangunan tidak dapat dilakukan serentak di seluruh wilayah, sehingga sasaran harus dipilih berdasarkan urgensi dan juga manfaatnya bagi masyarakat.
5: Ada skala prioritas, ada kriteria. Jadi itu yang tadi disampaikan Pak Bupati. Sehingga ini kan sepanjang tahun. Jadi nanti titiknya sekarang ini, nanti berikutnya seperti jelas di daerah-daerah kan ini kan seperti kita lihat dari sasaran itu penentu untuk membuka akses. Nah kalau kita lihat di satu desa misalnya akses untuk jalan tani untuk menghasilkan mengeluarkan hasil produksinya itu sih dianggap mungkin terbatas atau sulit. Nah itulah ditentukan, dirumuskan oleh warga, disampaikan aja nanti akan kita usulkan jadikan sasaran untuk PMMD berikutnya.
3: Ruben mengatakan usulan masyarakat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan sasaran program TMMD selanjutnya. Dengan pola tersebut, pembangunan diharapkan lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendasar warga desa. Pelaksanaan TMMD di Lombok Tengah pun diharapkan tidak berhenti pada penyelesaian pekerjaan fisik, tapi juga mampu memperkuat gotong royong, serta membuka peluang ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses dan juga infrastruktur pedesaan.
16: Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai Satu Siap dihelat 19 sampai dengan 28 November 2026 di Ancol, Jakarta. Demi meraih prestasi maksimal, Bali menyiapkan 89 atlet terbaik untuk turun dalam 8 cabur.
6: secara kekatnya, secara umum mereka sudah sangat siap.
7: Pekan Olahraga Nasional Puan Pantai Pertama siap dihelat 19 hingga 28 November 2026 di Ancol, Jakarta. Dalam event perdana ini, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali tidak mematok target muluk-muluk. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagres Hunu, mengatakan sudah menetapkan secara definitif sebanyak 89 atlet menuju PON Pantai Pertama tahun 2026 sejak beberapa bulan lalu. Mereka akan bertanding di 8 cabang olahraga dari 10 cabur yang dipertandingkan, meliputi voli pantai, basket 3x3, layar, triathlon, selam laut, renang perairan terbuka, rugby pantai, dan bola tangan pantai.
6: Jadi pada kekatnya secara umum mereka sudah sangat siap secara mental untuk menghadapi daripada persiapan PON pantai ini.
7: Ketut Jagres Hunu mengatakan KONI Bali belum mengetahui peta kekuatan lawan sehingga tidak berani memasang target muluk-muluk. Meski tidak memasang target, namun cabang olahraga voli pantai dan rugby pantai punya peluang besar mempersembahkan medali.
6: Kalau target belum kita bisa sampaikan pada hari ini karena terlalu dini. Secara teknis kita memang akan mengadakan tes fisik di akhir.
7: Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagres Hunu menambahkan dengan sisa waktu yang ada sebelum berangkat ke Ancol, para atlet di masing-masing cabang olahraga terus melakukan latihan intensif. Ia berharap 89 atlet yang dikirim Bali tersebut bisa menorehkan prestasi terbaik. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.
16: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat kembali, kami sampaikan berita utama. Kelangkaan BBM di Bali memerlukan penanganan nyata. Pertamina memperkuat pasokan BBM di Bali. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
15: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Cek cek 1 2 1 2 1 2 testing 1 2 1 2 3.
1: Penyebutan 1 2 3 atau 1 2 3 saat tes mic adalah kebiasaan umum yang digunakan untuk memeriksa kualitas suara dan volume mikrofon. Alasan utamanya adalah karena angka-angka ini mudah diucapkan dan memberikan berbagai macam suara yang berbeda, termasuk vokal, konsonan, dan plosif, yang membantu teknisi atau pengguna untuk mengevaluasi performa mikrofon secara menyeluruh. Angka 1 dan 2 mengandung suara vokal yang berbeda, sementara 3 mengandung suara konsonan yang berbeda. Mengucapkan angka-angka ini membantu mengevaluasi bagaimana mikrofon merespons berbagai jenis suara. Angka 2 atau 2 mengandung suara plosif T yang bisa membantu mendeteksi masalah seperti popping atau distorsi yang disebabkan oleh suara yang terlalu kuat. Angka-angka ini mudah diucapkan oleh siapa saja dan dapat diucapkan dengan cepat, membuatnya ideal untuk pengujian cepat dan efisien.
2: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.

0: Sampunan laling ye. Pirengan tembang dewate jam 6 nyantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama. Bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.
1: FM
2: 101,2 FM
3: dan AM 1080 kHz
2: Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngoncang merupakan salah satu tradisi yang masih tumbuh dan hidup di dalam kehidupan masyarakat. Ngoncang diartikan sebagai kegiatan adat yang dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 5 sampai 6 orang memukulkan elu atau batang kayu berbentuk bulat memanjang ke dalam ketungan yang dimainkan secara berirama. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan pada saat diadakannya upacara motonan atau sapu leger dan pada saat upacara ngaben massal yang merupakan wujud kebersamaan dan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Nilai-nilai yang mendasari tradisi ngoncang ini adalah nilai sosial, nilai budaya, dan nilai religius. Tradisi adat ngoncang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu upacara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi ya. 38 menit sudah lepas dari pukul 18 WITA. Nah, pendengar, pantauan ya saat ini di depan kantor RRI ya, tepatnya di Jalan Gajah Mada, masih terpantau begitu ya antrean masyarakat yang ingin membeli BBM begitu ya di SPBU Gajah Mada, dan antrean dari arah utara ini sudah sampai di depan kantor Dinas Pencatatan Sipil ya di Dukcapil, pendengar. Dan untuk Anda barangkali yang ingin masih ya berjuang untuk mendapatkan BBM ini, mudah-mudahan tetap semangat ya pendengar ya. Dan memang untuk distribusi BBM ke SPBU seluruh Bali kali ini sudah dikawal begitu oleh Polda Bali ya pendengar, dan mudah-mudahan ini bisa segera membantu masyarakat begitu untuk bisa mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM tanpa harus mengantri panjang ya, bahkan berjam-jam begitu ya mengantri. Nah pendengar, Kepolisian daerah Bali bersama jajaran mengawal pendistribusian bahan bakar minyak BBM dari depo Pertamina Manggis menuju sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di seluruh Bali hari Rabu 14 Oktober 2026. Nah, pengawalan dilakukan untuk mendukung kelancaran perjalanan mobil tangki agar pasokan BBM dapat tiba di SPBU tujuan dengan aman dan tepat waktu. Pengawalan ini melibatkan personel dari Ditlantas Polda Bali bersama Satuan Lalu Lintas Jajaran menggunakan kendaraan dinas. Nah, langkah ini pendengar dilakukan juga untuk membantu kelancaran arus lalu lintas selama mobil tangki menempuh perjalanan menuju SPBU. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Bali, Kombes Pol Arya Sandi, mengatakan bahwa pengawalan tersebut merupakan bentuk dukungan kepolisian terhadap kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat, dan upaya ini dilakukan agar bahan bakar dapat segera diterima dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, selain itu pendengar, keterlibatan personel lalu lintas diharapkan dapat menjaga kelancaran perjalanan mobil tangki sekaligus mendukung distribusi BBM yang tertib ya. Pengaturan lalu lintas juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi hambatan perjalanan menuju SPBU tujuan ya. Polda Bali berkomitmen untuk mendukung kelancaran distribusi kebutuhan energi masyarakat melalui pengamanan dan juga pengaturan lalu lintas sesuai dengan tugas kepolisian. Dengan pengawalan tersebut, mudah-mudahan distribusi BBM ke SPBU seluruh Bali ini diharapkan bisa berjalan lancar ya pendengar ya, sehingga kebutuhan bahan bakar masyarakat semuanya dapat terpenuhi ya. Dan mudah-mudahan semua bisa mendapatkan BBM begitu ya, sehingga bisa beraktivitas dengan lancar begitu ya. Dan mudah-mudahan ini juga tidak jangan sampai begitu ya masyarakat menjadi panik buying ya. Karena berdasarkan informasi juga yang kami terima bahwa stok ya untuk bahan BBM ini sebenarnya masih mencukupi begitu ya, dan hanya saja pengirimannya yang masih agak lambat, dan ini sudah diusahakan ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, tepat waktu, sehingga tidak ada lagi kemacetan ya, karena berdampak sangat banyak begitu ya kemacetan di jalan begitu ya. Dan mudah-mudahan warga Bali masih tetap semangat begitu ya, tetap menjaga kondusivitas, tidak sampai ada yang marah-marah, atau mungkin tetap sabar begitu ya intinya ya. Mari bersama-sama kita menjaga ketertiban ya. Yang penting mungkin sabar ya, sampai mungkin gilirannya tiba untuk mendapatkan BBM. Baik pendengar, informasi tadi kami kutip dari laman berita terpercaya kami rri.co.id. Tentunya Anda juga bisa mengakses ya informasi-informasi lainnya di laman berita terpercaya kami rri.co.id.
Dan lagu Pop Bali masih akan menemani rondengar Anda pendengar, masih dalam acara Tembang Dewata yang hadir hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Dan tentunya juga kami hadirkan playlist ya yang sudah kami persiapkan untuk Singa Raja sore hari ini menemani segala aktivitas Anda, serta jangan lewatkan mimbar agama Kristen akan kembali hadir untuk Anda ya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah nanti bersama Pendeta Edi Paranta dengan topik misi berpikir global dan bertindak lokal.

Tari Sanghyang Penyalin adalah tarian sakral yang berasal dari Desa Pancesari, Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, Bali. Tarian ini dipercaya sebagai sarana untuk mengusir roh-roh jahat dan menolak bala. Tari Sanghyang Penyalin selalu hadir dalam setiap upacara pujawali di Desa Pakraman, Pancesari. Keunikan tarian ini terletak pada penggunaan penyalin, yaitu sebatang rotan sepanjang sekitar 6 meter yang telah disucikan melalui ritual pasupati. Dalam pertunjukannya, rotan yang awalnya merupakan benda mati ini dipercaya menjadi hidup seolah memiliki jiwa atau roh setelah proses penyucian tersebut. Proses pementasan dimulai dengan meletakkan gulungan rotan pada sebuah dulang. Kemudian, seorang penari yang telah dipilih secara niskale duduk sambil memegang rotan tersebut. Melalui iringan nyanyian Dharma Gita, khususnya Gending Sanghyang, oleh sekelompok penari dan penyanyi, rotan tersebut mulai bergerak dan menari mengelilingi arena, menandakan kehadiran roh Sanghyang. Tari Sanghyang Penyalin juga mencerminkan ajaran Trihite Karana yang mengajarkan keseimbangan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Selain itu, tarian ini juga mempererat ikatan persaudaraan dan gotong royong antar warga desa melalui keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam persiapan dan pelaksanaan tarian, serta mengambil keputusan melalui musyawarah bersama.

Museum Wirajaya dibangun pada gedung bekas Sekolah Mulo atau Sekolah Menengah Zaman Belanda yang terletak dalam Kompleks Kertagosa. Di dalam museum dipamerkan barang-barang zaman prasejarah, barang-barang perlengkapan upacara adat Raja-Raja Klungkung, foto-foto dokumentasi keturunan Raja-Raja di Klungkung, serta benda-benda yang dipergunakan selama Perang Puputan Klungkung. Museum Semarajaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 28 April 1992. Bangunan museum merupakan perpaduan dari arsitektur gaya Belanda zaman dulu dengan arsitektur tradisional Bali. Dibangun oleh pemerintah Belanda pada 1920 setelah runtuhnya Kerajaan Klungkung pada 28 April 1908.

0: Terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Pendengar, 10 anak dari komunitas rentan di Jakarta akan mewakili Indonesia dalam ajang Street Child World Cup 2026 yang digelar di Meksiko pada Mei mendatang. Mereka tergabung dalam tim Garuda Baru setelah melalui proses seleksi ketat dari lebih dari 170 peserta yang telah dibina selama 1 tahun terakhir. Anak-anak ini berasal dari berbagai latar belakang kehidupan yang penuh tantangan, mulai dari kawasan padat penduduk hingga permukiman relokasi. Street Child World Cup merupakan ajang sepak bola internasional yang tidak hanya menampilkan pertandingan, tetapi juga menjadi forum global bagi anak-anak untuk menyuarakan hak mereka, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan, dan kehidupan yang layak. Keikutsertaan ini menjadi bukti bahwa dari keterbatasan, anak-anak Indonesia mampu melangkah jauh dan membawa harapan ke tingkat internasional.
0: Dengerin Singa Raja malam ini, jam 8 sampai jam 12 malam.

Pernahkah Anda merasa angin justru lebih kencang saat siang hari? Padahal pagi tadi udaranya masih terasa tenang ya. Nah, ternyata ada alasan ilmiahnya. Saat siang, permukaan bumi mendapatkan panas dari sinar matahari. Daratan yang lebih cepat panas akan membuat udara di dekat permukaan ikut menghangat. Udara hangat ini kemudian naik, sementara udara yang lebih dingin bergerak untuk mengisi ruang yang ditinggalkan. Nah, proses pergerakan udara inilah yang kemudian membuat angin terasa lebih kencang. Semakin kuat perbedaan suhu dan tekanan udara di suatu wilayah, semakin besar pula potensi anginnya. Itulah kenapa menjelang siang hingga sore, kita terkadang merasakan hembusan angin yang lebih kuat dibandingkan pagi hari. Jadi bukan karena cuaca yang iseng ya, ada proses alam yang sedang bekerja di sekitar kita. Tetap waspada, terutama kalau angin bertiup sangat kencang, karena bisa menjadi tanda adanya perubahan cuaca.

0: Di Tanah Lada merupakan sebuah novel karangan Ziggy Z yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2015. Novel Di Tanah Lada menjadi pemenang juara 2 pada Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2014 dan menjadi novel yang cukup dikenal oleh masyarakat. Cerita dalam novel ini bertema kekerasan pada anak-anak dengan menggunakan latar kota metropolitan yang memiliki kesan dunia bebas dan keras. Walaupun secara umum novel ini menceritakan tentang kekerasan pada anak, namun novel Di Tanah Lada sebenarnya menceritakan tentang kepolosan cara berpikir anak kecil yang menjadi tidak percaya kepada adanya kebaikan dari seorang ayah di dunia ini. Hal tersebut terjadi karena anak sering disakiti oleh ayahnya. Dalam novel Di Tanah Lada, anak-anak diperlakukan secara kasar oleh sang ayah yang seharusnya dapat menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Salva adalah seorang anak perempuan yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari sang papa. Salva kerap kali mendapat ucapan bahkan sang papa tidak segan-segan berlaku kasar terhadapnya. Terlepas dari berbagai konflik dalam novel ini, novel karangan Ziggy Z ini memiliki sebuah keunikan yang dapat menjadi daya tarik bagi pembacanya. Kisah dalam novel ini tidak hanya menceritakan tentang penderitaan Salva saja, sang ibu juga merasakan penderitaan yang sama. Ibu Salva sering bertengkar, diperlakukan kasar, hingga dipaksa oleh Papa Salva untuk menemaninya berjudi. Tidak jarang, Salva menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Tidak jarang Salva diberi uang oleh sang mama agar keluar rumah saat orang tuanya bertengkar. Ketika membaca novel ini, kita akan merasa kesal dan marah karena si ayah tidak menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga dengan baik. Selain itu, seolah-olah kita akan berkeinginan untuk membantu anak yang mendapatkan kekerasan yang ada di dalam novel ini. Tema yang diangkat dari novel berjumlah 244 halaman ternyata menjadikannya juara 2 di Sayembara Menulis Novel Dewan Kesenian Jakarta 2014. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu untuk membaca novel ini.
1: Literasi Esensi Buku, Persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.

0: Karena cinta telah jatuh kepadamu.
1: Baik pendengar plus satu RRI Singaraja ya, demikianlah playlist Singaraja sore ini yang hadir untuk Anda ya. Baik, kita akan segera jelang pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Kristen dengan topik misi berpikir global bertindak lokal bersama Pendeta Edi Paranta, dan sekaligus saya terus yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya pamit undur diri dengan ucap selamat malam dan sampai jumpa.

Shalom, puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang diberkati Tuhan. Kita jumpa kembali bersama dengan saya Bapak Pendeta Edi Paranta di acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Saya percaya bahwa kebaikan Tuhan dan perkenanan Tuhanlah yang memungkinkan kita untuk bisa bertemu kembali di udara RRI Pro 1 Singaraja, tempat di mana kita bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik, mari siapkan hati kita sebagai tanah hati yang paling baik untuk kembali ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya berharap setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, dengarkan dan renungkan itu akan selalu menjadi berkat rohani bagi kita. Mari saya mengajak kita menundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan, karena perkenananmu jualah kami boleh kembali bertemu melalui udara RRI Pro 1 Singaraja malam hari ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Kami percaya dan yakin bahwa inilah waktu di mana Tuhan akan kembali memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang paling baik untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu di ruang studio pada malam hari ini. Urapi para pendengar setia acara ini yang sudah siap di depan pesawat radio mereka masing-masing untuk menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, demikian pun juga semua sarana alat-alat yang kami pakai di ruang studio malam ini. Engkau berkati saudara-saudara kami yang menjalankan semua alat-alat ini, mengoperate acara ini dengan baik. Tuhan kiranya memberkati, beri hikmat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan bicara tentang misi. Apa itu misi? Yang saya akan coba angkat pada malam hari ini, saya beri judul firman Tuhan malam hari ini adalah misi itu apa? Menurut saya, misi itu adalah bagaimana kita berpikir global dan kita bertindak secara lokal ya. Jadi tema daripada firman Tuhan hari ini saya beri judul misi, berpikir global dan bertindak lokal. Mari saya mengajak kita ambil Alkitab saudara masing-masing, lalu kita buka firman Tuhan bersama pada malam hari ini dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Pembacaan firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20 dengan topik firman Tuhan, misi, berpikir lokal, berpikir global, bertindak lokal. Saya akan bacakan firman Tuhan malam hari ini dari ruang studio. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa mengikutinya dari Alkitab saudara masing-masing di rumah. Saya bacakan Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayatnya yang ke-18, 19 dan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kenapa misi itu penting? Misi saya sudah katakan tadi, artinya kita berpikir global dan bertindak lokal. Kenapa misi ini penting? Misi tentunya misi memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil kebenaran kepada semua makhluk, semua bangsa, semua orang dalam dunia ini. Kenapa kita dipanggil? Kenapa saya katakan misi itu penting? Karena kita dipanggil untuk berpikir global, karena Injil itu untuk segala bangsa.
Namun kita harus bertindak secara lokal karena ladang misi itu dimulai dari tempat di mana kita berada. Makanya tidak salah firman Tuhan bilang, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yudea itu di mana? Yudea itu adalah lingkup kecil di mana kita berada. Bisa berarti itu adalah keluarga kita, itu bisa berarti tempat di mana kita bekerja, itu berarti bagi saudara yang masih pelajar di sekolah saudara, bagi saudara yang masih mahasiswa, itu adalah kampus saudara, itulah Yudea. Samaria itu bisa lebih luas lagi jangkauannya, bahkan sampai ke ujung bumi, firman Tuhan katakan. Saya katakan tadi bahwa kita harus berpikir global karena Injil itu untuk segala bangsa, namun kita harus bertindak memberitakan Injil itu secara lokal karena ladang misi itu dimulai dari tempat di mana saudara dan saya berada. Nah, apa yang ayat-ayat Alkitab tadi ajarkan kepada kita dari ayat 18, 19, dan 20? Apa yang ayat-ayat Alkitab ini ajarkan tentang misi yang berpikir global dan juga bertindak lokal? Itu yang akan kita renungkan pada malam hari ini secara bersama-sama. Baik, saya mau mengajak kita merenungkan ini. Saya singkat saja menyampaikan apa yang ayat-ayat Alkitab ini, ayat 18, 19, dan 20 tadi ajarkan kepada kita tentang misi yang berpikir global dan bertindak lokal. Mari saya mulai dengan hal yang pertama. Yang pertama yang ayat ini ajarkan tentang bagaimana kita berpikir global dan bertindak lokal adalah, yang pertama, ayat ini mengajarkan kepada kita tentang otoritas Kristus itu akan dinyatakan. Itu yang pertama. Otoritas Kristus itu dinyatakan bagi saudara dan saya. Perhatikan ayatnya yang ke-18. Yesus berkata di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Catat kata "kepadaku telah diberikan", kata kuasa. Kuasa itu bicara tentang otoritas, dan otoritas itu selalu total dan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan itu tidak terbatas loh bagi kehidupan orang yang percaya. Dan kuasa Tuhan kalau sudah diberikan bagi saudara dan saya itu total. Tidak setengah-setengah, tidak 3/4, tetapi penuh. Total diberikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa kaitannya untuk kita menjalankan misi yang berpikir global dan bertindak lokal, bahwa otoritas itu diberikan kepada kehidupan kita? Mak, itu berarti bahwa misi itu bukan dijalankan dengan rasa takut. Perhatikan ini dengan baik ya. Misi atau memberitakan kabar sukacita itu bukan dijalankan dengan rasa takut atau juga keraguan. Karena yang mengutus saudara dan saya adalah raja yang memegang kendali atas sejarah, raja yang memegang kendali atas pemerintahan, dan juga dia adalah raja yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Makanya jangan pernah takut saudara, jangan pernah ragu untuk melakukan misi ini, menjalankan atau melakukan pemberitaan kabar sukacita kepada orang. Dan ingat, saya katakan tadi, apa hubungannya kita menjalankan misi dengan otoritas? Otoritas Kristus itulah yang akan menjadi dasar keberanian kita untuk bersaksi. Ingat ini saudara, otoritas daripada Kristus yang saya katakan tadi tidak ada batasnya, itu total diberikan kepada kita. Itulah yang menjadi dasar keberanian kita untuk bersaksi. Bukan karena kita hebat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bukan karena kita hebat, tetapi karena dia yang mengutus kita itu yang berkuasa. Dan kuasanya itu pasti dinyatakan dalam hidup kita. Dan ingat saudara, kalau kuasa Tuhan ada dalam hidup kita, menyertai kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk takut memberitakan kabar sukacita. Tidak ada alasan untuk kita ragu-ragu memberitakan kabar sukacita. Sampaikan saja, maka otoritas daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan itu akan menjadi bagian kita. Ketika kita menyadari otoritas Kristus,
maka pasti kita akan berhenti untuk menunda misi dengan alasan keterbatasan kita. Banyak orang berkata begini, waduh, saya kan ini bukan pendeta, saya ini kan bukan lulusan teologi, saya ini kan bukan keluaran sekolah Alkitab, masa saya harus memberitakan Injil? Halo, saya katakan konteks yang seperti itu sangat tidak relevan dengan misi yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut kita bergelar sekolah Alkitab, tamatan sekolah Alkitab, di belakang nama kita ada STH, MTH atau apalah segala-galanya, saudara. Tetapi firman Tuhan bilang, Tuhan mau kita melakukan bagian misi ini, memberitakan kabar sukacita dengan otoritas daripada Kristus, dengan apa yang ada pada kita. Lihat murid-murid Tuhan Yesus, mereka bukan lulusan sekolah Alkitab, mereka bukan lulusan sekolah teologi, walaupun ada beberapa murid-murid Yesus seperti Lukas, saudara yang kekasih, ya, itu adalah seorang dokter. Tetapi 97% daripada murid Tuhan Yesus adalah orang-orang yang tidak bersekolah, nelayan, saudara, ya. Ada yang pemungut cukai juga, ya, pemungut cukai paling tidaklah dia punya pendidikan, saudara. Tetapi Tuhan bisa memakai mereka dengan otoritas yang Tuhan berikan untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang banyak. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jangan terkungkung dengan keterbatasan kita. Kita harus maju, karena dialah yang memerintahkan, dia jugalah yang akan memampukan saudara dan saya. Itulah yang saya katakan tadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Otoritas Kristus dinyatakan, dan kalau otoritas kuasanya ada dalam hidup kita, itulah yang akan memberanikan kita untuk menyampaikan kabar sukacita, menjalankan misi, menyampaikan Injil kebenaran. Itu yang pertama. Jadi yang pertama yang diajarkan oleh ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, ayat 18, 19, dan 20, bahwa otoritas Kristus itu dinyatakan kalau kita melakukan pelayanan misi. Yang kedua, apa yang ayat-ayat Alkitab ini ajarkan tentang bagaimana kita menjalankan misi, berpikir global dan bertindak lokal. Yang kedua adalah tugas untuk menjadikan murid itu dinyatakan. Saya simpulkan dengan bahasa yang lebih sederhana, tugas menjadikan murid diamanatkan bagi saudara dan saya, dan itulah yang disebut dengan amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku, ayatnya yang ke-19 tadi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tujuan misi itu bukan membuat orang menjadi anggota gereja. Catat ini dengan baik, ya. Tujuan kita memberitakan Injil itu bukan membuat orang menjadi anggota gereja. Tetapi firman Tuhan bilang, menjadikan mereka sebagai murid Kristus yang taat. Ini misi. Jadi kalau saudara menginjil, menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain, orang yang belum selamat, orang yang belum mengenal kebenaran, orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, jangan berpikir dulu saya harus bawa ke gereja saya. Tidak, saudara. Jadikan saja dia dulu murid Tuhan Yesus. Maka pada waktu dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus, maka dia memerlukan tempat untuk dia dibangun imannya. Jadi tugas menjadikan murid itu diamanatkan bagi saudara dan saya. Berpikir global itu berarti hati kita terbuka bagi segala suku, hati kita terbuka bagi segala bangsa. Bertindak lokal berarti kita mulai dari keluarga. Seperti saya katakan tadi, firman Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu saksiku baik dari Yudea Samaria sampai ke ujung bumi. Ini bertindak lokal. Kita mulai dari keluarga kita, mulai dari tetangga kita, mulai dari rekan kerja kita, mulai dari komunitas di mana saudara dan saya berada. Menjadikan murid itu mencakup atau menjangkau atau pergi membaptis dan juga mengajar. Ada keputusan iman yang diresmikan di sana, dan ada proses pengajaran yang berkelanjutan. Nah, ini saudara, ya. Jadi lakukan itu. Jadikan dulu murid Tuhan Yesus, ajar mereka kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang baptis mereka. Ada keputusan iman yang mereka ambil untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu bimbing mereka untuk menjalani proses pengajaran yang berkelanjutan, ya. Mulai dari dasar-dasar kekristenan mungkin kita bisa ajarkan kepada mereka, menjadikan mereka murid Kristus, mengerti siapa itu Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ini yang penting, Bapak Ibu, ya.
Jadi yang kedua, tugas menjadikan murid itu diamanatkan bagi kita. Ingat saudara, misi bukan program musiman gereja. Ingat ini ya, sekali lagi saya catat ini. Misi itu bukan program musiman gereja, tetapi harus jadi gaya hidup setiap orang percaya yang dengan sengaja membangun hubungannya dan menuntun orang kepada Kristus. Itu paling penting. Ya, jadi misi itu bukan sekedar menjalankan program gereja. Program gereja, misi harus masuk dalam salah satu program gereja. Tetapi bukan itu yang paling utama. Kalau kita melaksanakannya, artinya kita itu menjadi satu gaya hidup untuk membawa orang lain, orang percaya, untuk membangun hubungan mereka dan menuntun mereka kepada Kristus. Jadi yang kedua, yang ayat Alkitab ini ajarkan tentang bagaimana menjalankan misi yang berpikir global dan bertindak lokal adalah tugas menjadikan murid itu diamanatkan bagi kehidupan kita. Itu tugas saudara dan saya. Sudah diamanatkan, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Yang ketiga, apa yang ayat Nats Alkitab ini ajarkan kepada kita tentang misi yang berpikir global dan bertindak lokal? Yang ketiga saya catat di sini adalah penyertaan Tuhan itu dijanjikan. Penyertaan Tuhan itu pasti dijanjikan. Perhatikan ayatnya yang ke-20. Ada janji penyertaan di sana. Dikatakan di sana, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. Ya. Ada penyertaan Tuhan di sana dijanjikan bagi hidup kita dan diberikan tepat dalam konteks ketaatan kepada misi. Itu pasti diberikan dalam konteks kita taat menjalankan misi. Ada penyertaan Tuhan di sana. Maksudnya apa? Penyertaan Tuhan itu berarti kita tidak akan pernah bersaksi sendiri. Ya, ini hal yang pertama yang perlu kita renungkan bersama. Penyertaan Tuhan itu berarti kita tidak akan pernah bersaksi sendirian. Ada penyertaan Kristus yang akan memberikan kita hikmat saat kita tidak tahu apa yang harus kita katakan. Ya, kita tidak tahu harus berkata apa. Hikmat Tuhan itulah yang akan menjadi bagian kita dan itu tanda daripada penyertaan Tuhan. Makanya jangan pernah ragu saudara bicara tentang kebenaran firman Tuhan. Sampaikan saja, maka Roh Kudus akan memberikan saudara hikmat untuk menyampaikan apa yang perlu saudara sampaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, penyertaannya itu bersifat terus menerus. Ya, penyertaan Tuhan itu bersifat terus-menerus, bukan sesekali. Itu berarti bahwa misi lokal yang setiap hari yang kita lakukan itu sama berharganya dengan misi lintas budaya. Haleluya. Misi lokal dimanapun saudara dan saya lakukan, seperti saya katakan tadi, berpikir lokal itu dimulai dari keluarga kita, mungkin tetangga kita, ya, di mana kita berada saudara, ya, sampaikan saja, dan penyertaan Tuhan itu pasti akan memberikan kita kemampuan bahkan sampai bisa melintasi budaya sekalipun. Nah saudara, jadi jangan menunggu merasa mampu baru kita pergi. Jangan saudara. Jangan nanti kita sudah merasa mampu, saya sudah mampu nih untuk menginjil, untuk melakukan misi, untuk melakukan pemberitaan kabar sukacita. Jangan tunggu mampu baru kita pergi, saudara. Tapi pergilah dalam ketaatan. Kita harus pergi karena ini perintah Tuhan, dan kalau perintah Tuhan, kita harus taat untuk melakukannya. Kita harus pergi dalam ketaatan, maka kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap langkah-langkah misi yang kita lakukan dalam hidup kita. Dan ingat saudara, penyertaan Tuhan itu juga berarti bahwa Tuhan akan menjaminkan semua apa yang kita butuhkan dan perlukan dalam misi, dalam ladang pekabaran Injil, itu pasti diberikan, itu pasti dicukupkan, itu pasti dinyatakan bagi setiap kehidupan kita yang mau menjalankan misi dengan penuh ketaatan. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, inilah
kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini tentang bagaimana kita menjalankan misi yang berpikir global dan bertindak lokal. Saya percaya Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Ingat sekali lagi, jangan menunggu sudah mampu baru saudara pergi. Tapi taat saja apa yang ada padamu, lakukan. Pakai itu dan pasti Tuhan akan melengkapinya dalam pelayanan misi. Tuhan memberkati saudara dan saya dengan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan sebelum saya menutup kita dengan doa pada malam hari ini, saya tak lupa menyampaikan bahwa kalau saudara-saudara, para pendengar setia acara ini punya beban-beban doa yang perlu saya doakan bersama tim doa saya di gereja, silakan saudara menyampaikan pokok-pokok doa saudara, pergumulan doa saudara di nomor WhatsApp saya di 0818055140085. Sampaikan WhatsApp saya dan sampaikan pergumulan doa saudara. Kami akan mendoakannya di setiap doa puasa kami di gereja dan juga di acara mimbar agama Kristen ini. Mari kita berdoa mengucap syukur. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan membimbing kami, memampukan kami untuk menjalankan misi yang berpikir global dan bertindak lokal kami lakukan dalam hidup kami, sehingga amanat agung pun bisa kami lakukan dalam hidup kami. Berkati semua para pendengar setia acara ini, berkati saudara-saudaraku yang sudah memasukkan permohonan-permohonan doa mereka melalui nomor WhatsApp hambamu dari manapun berada, baik di yang ada di Kabupaten Buleleng, di Denpasar, di luar daripada Pulau Bali, yang masuk dalam minggu-minggu ini. Tuhan, hamba berdoa menumpangkan tangan ke atas setiap beban doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka semua, beri pertolongan yang selalu tepat pada waktunya, bela mereka pada waktu mereka Tuhan mengalami penindasan, bahkan Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka pada waktu mereka berkekurangan. Terima kasih Bapa, terus berdoa untuk RRI Singaraja bagi kemuliaan-Mu, tempat di mana berita Injil boleh kami sampaikan. Berkati pimpinan, staf, karyawan, pegawai, semuanya Engkau berkati secara khusus. Saudara-saudara kami yang ada di Pro 1 ini Tuhan, baik Mbok Novi, Mbok Iren, Tuhan, Mbok Heni, Mbok Pipit, semuanya Tuhan, Pak Edi, semuanya Engkau berkati Tuhan yang ada di Pro 1 ini, yang selalu menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kabar sukacita ini. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami. Kami tak lupa juga doakan, terus berkati mulai pimpinan yang tertinggi daripada bangsa ini sampai kepada pejabat-pejabat di pelosok desa sekalipun. Berkati setiap gejolak politik, ekonomi yang

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepadanya
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35 ribu, kemungkinan jadinya 40 ribu.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Johari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampubulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, M. Maulana Bungara sebagai wakil menteri imigrasi dan pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiatmoko sebagai kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai wakil kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai wakil Panglima TNI merangkap kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
2: Bahwa saya
3: akan setia kepadanya
2: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
3: tahun 1945
2: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
1: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
4: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
1: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
3: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Di arahan peninjauan titik itu apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dikasih kewenangan
7: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, kepala desa dan pengurus OSIS.
5: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD ambil 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun, 2026, 2027, 2028, ini terus berjalan. Dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah, agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung.
10: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat, dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat, itu harus cepat kita tangani.
8: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
11: Ini jangan membakar, ya. jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
11: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah. Kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada arahan Pak Wamenko itu akan kita balik. Jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar ya.
12: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat Sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan. Jadi tidak ikut terbakar.
12: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
15: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang memang di samping ini tidak ada lagi barangnya. Sehingga kami juga saat ini masih kurang, sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten Timur.
15: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Rizka Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutla. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
16: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya, dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah Kabupaten dan Provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
5: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
17: First, governance. Trust must come before everything else. Managing hedge funds.
18: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yudha Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yudha, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yudha Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risiko serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
17: First, governance. Trust must come.
18: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
17: Standard of accountability.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
19: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
18: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
19: Building a stronger haji ecosystem.
18: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
2: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kemanapun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
4: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung, tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: terlewatkan Singa Raja malam ini? Yuk dengerin lagi cuplikannya.
1: Cara efektif ya melakukan personal branding melalui aktivitas komunitas. Yang pertama, pilih komunitas yang relevan, kemudian berkontribusi aktif. Terus yang ketiga, jaga konsistensi dan etika. Yang keempat, dokumentasi dan amplifikasi digital. Nah, jadi buat Anda semuanya penting juga ya untuk mengetahui cara efektif melakukan personal branding melalui aktivitas komunitas.
0: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dihargai, didukung, dan diberi ruang untuk berkembang. Apa saja yang bisa kita lakukan? Bersikap ramah dan menghargai, tidak meremehkan kemampuan mereka, memberikan akses yang adil di lingkungan sekitar, serta mendukung pendidikan dan pekerjaan inklusif. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti keterbatasan mimpi. Mari bersama membangun lingkungan yang inklusif, di mana semua orang bisa hidup mandiri, berkarya, dan bahagia. Karena kita berbeda, kita saling melengkapi.
1: Satu RRI Singa Raja. Terlewatkan Singa Raja malam ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Jadi pendengar Pro 1, untuk menemukan komunitas yang unggul, baik untuk pengembangan karir, hobi, dampak sosial maupun bisnis, kita perlu menyesuaikannya dengan minat spesifik dan tujuan Anda. Mengingat apa saja yang perlu dilakukan ya untuk membuat komunitas itu bernilai unggul. Ada juga beberapa ciri-ciri sebuah komunitas bisa dikategorikan sebagai unggul dan tepat untuk Anda. Yang pertama, visi dan nilai yang jelas, kemudian aktivitas yang konsisten, serta budaya saling mendukung. Nah, jadi itu dia ciri-ciri dari sebuah komunitas yang bisa dikatakan sebagai unggul dan tepat untuk Anda.
1: Dengerin Singa Raja malam ini jam 8 sampai jam 12 malam.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya kontak pendaftaran umroh gratis dari Kementerian Agama

0: Enak melalui aplikasi WhatsApp. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, nomor kontak pada unggahan yang pada unggahan tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan Kementerian Agama. Melansir dari kemenag.go.id, diketahui bahwa Kemenag tidak pernah membuka pendaftaran haji maupun umroh gratis. Melalui akun Instagram resmi Kemenag @kemenagri, pihaknya menjelaskan bahwa nomor WhatsApp Center resmi dari Kemenag adalah 0811-8010-3146.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.
1: Pro 1.
0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, saatnya kita ikuti drama radio mini dengan judul Langkah Kecil dari Posyandu Produksi RRI Ranai.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu. Karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Om Swastiastu. Rahayu wengi semeton pro 1 RRI sing rajir ini jaman rama genah. Moal ini ki gani nyaring semeton sarasami sane mangkin ring jebak jejak balik kini. Diurus niki semeton di tiang sane arus jagi nyaringin sane melandunas tembang lan begatre dado sering 0362 24644 utawi dado sering WhatsApp niki ngeri 0811 399 9790. Engge semeton minam sapol wenten niki tiang sang redumon Om Swastiastu. Rahayu wengi jebak. Inggi, sarang sila nih kita tiang.
1: Dek tambang.
0: Dek tambang, pun api gatre dek tambang.
1: Gatre kena manten, buat ini pun api.
0: Inggi, patah kena talar nih kita.
1: Lalu sarang keluarga.
0: Inggi, wah, napi tembangi dek.
1: Punyan bingin nih.
0: Punyan bingin. Inggi, durat sebagai termaja nih sila nih kita.
1: Gatre sarang Juniaris. Salam sayang Rahayu Rajong Sanekan.
0: Inggi.
1: Ngareng mbok ene sekema.
0: Inggi, sok semuali dek tambang ring bungkulan. Punyan bingin trik Puspa Jantos niki jebos keunggahan. Ayo semeton muali niki tiang sangre dumun niki Om Swastiastu Rahajeng wengi jebak.
2: Swastiastu Rahajeng wengi niki moge ene.
0: Inggi, Rahajeng wengi muali beli gus bawa ring batu bulan.
2: Siap.
0: Inggi, napi tembangnya ini beli gus?
2: Jadi yang jadi pak macam ngalang tembang, napi di kawasan itu. Mungkin dumun tembangnya ini Ani Sanjaya ni.
0: Sila?
2: Ani Sanjaya.
0: Ani Sanjaya.
2: Ani Sing Taenjo niki.
0: Sing Taenjo.
2: Gampun.
0: Inggi jantos.
2: Ya, megatra wenten Bapak Batu, Ibu Janura. Kiren, wenta niki weekend agak, wenta niki payah nak bangge.
0: Gih.
2: Munika taga, wenta tu Yongde, Pak Erbi, wenta tu Putu Wirama, Sandi keadaan ini dan yangge.
0: Gih.
2: Wenta niki Cici Irna taga bantu di bide depo. Cuaca sing aja pun apa niki?
0: Cerah niga, panas.
2: Gih. Pasal yang pasti bulan tanggal ni.
0: Inggi.
2: Jadi Aston antre panjang BBM tetap.
0: Yakti niki, niki ring depan kantor antre niki luar biasa.
2: Gie dijadi jaga.
0: Inggi, dumogi secepat ni normal niki.
2: Tegang ni.
0: Inggi.
2: Gie majang boge ni rajin tugas kantor kupon, kupon budak kanan tu boge.
0: Inggi.
2: Inggi. Gie semua. Om Santi.
0: Inggi, sesama malih beli gus bau hari widangan batu bulan nih ke. Sesama dahat sampun presiden nyarengin ke. Ring wengi mangkin. Inggi, semua tahun di tiang serang sami malih adiri nih ke. Tiang jagi sanggres, semua tahun sani arsa jagi nyarengin. Om Swastiastu Rahayu wengi jebak.
2: Rahayu wengi jebak main nih.
0: Inggi, Rahayu wengi sarang sira nih ke di tiang.
2: Pan lare tiga wajah.
0: Pan lare.
2: Mang Lare.
0: Oh, Mang Lare. Inggi. Napi tembangnya ini Mang Lare.
2: Myongbang Pindang.
0: Hah?
2: Myongbang Pindang.
0: Myongbang Pindang.
2: Eh, benten.
0: Inggi, jantos. Semoga termaja nih sila durus.
2: Oh, kut tau yang batu bulan ini. Rajang Wengi. Rajang yang... Pak Rigo. Dari Majang Ring, Ibu Rini, Rajang Bungi, Samian Penlo. Rajang ini, Rajang Suka, Cukuma Maini.
0: Inge, terima kasih Suksema, Aturanti Majaring Manglare Ring di gue, Suksema Aturanti. Inge, semua tahun digang diri penelpon sampun tiang sanggre nih, Inge. Talar Rajang Wengi nih, semua tahun di tiang sarang sami sane. Status satya miragi pro satu Mbak Mini rembu buna niki Rahayu wengi terang tiang. Ayo semua tolong serang sami sana mungkin mengalih niki keunggang tiga tembang minta punyan bingin sing ten ejo talar meyong bang pindang.

0: Loh, bujangin tuh.
1: Apa tinggalin? Subet tawang ngenotor carang poh, buin metakon. Bas uling abulan tiang dia tulung, totorang nih pohe, sing masih di ngoange.
2: Punyan poh nu sedangkan gada kini totor, sing pedalem.
1: Pedalem, pedalem. Masa hujan jadi beli, angin barat, yang empat pedidine, pelinggihe umahe, bisa tepene beli. Itu aneh kali.
2: Kena jani abet deh. Mesti liat hujan ini.
1: Kenapa beli? Ada sedih gati beli.
2: Anak bakal suba ke pajegang beli pohennya loh.
1: Ke pajegang? Mendiji pipes nih.
2: Pipesnya suba telah.
3: Pangkaslah pohon yang berpotensi merusak dan membahayakan lingkungan kita.
4: Singaraja malam ini.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Inge, semoga tadi dia yang serasa mi, semoga tahu persatu era di singa raja ini cuma ada pegana. Mulai nih kenge, gini jagi nyangkri semeton, sani arse jagi nyaringin. Dirus niki munggah ring 24644 utawi ring WhatsApp Pro 1. Inge semeton sani mangkit yang sangre dumun om swastiastu rahaja wengi jeba. Inge swastiastu.
1: Swastiastu rahaja wengi mak ini, rahaja wengi jeba.
0: Inge raja wengi muali mbak Yeni, napi temang sani karse niki.
1: Temangnya bangku ngamah gula mbak.
0: Inge, moga termaja ring sira durus.
1: Termaja ring bidi di Tokyo, rahajang wengi, Papa Dimas, Pak Tetlacur, Bu Mini Es, Bu Kartika, Bu Nyaman di Pulau Menyangan, Bu Eli, Pak Ribete, Bu Napi Katre, Belitawan, Pak Madilane, Pak Sugra Ajus, rahajang wengi, Pak Inggris, rahajang wengi ke Manten, Manten Ring Sami Pen, Mbak.
0: Inge siap.
1: Rahajang tugas, Mbak Eni, Suksema.
0: Inge, Suksema muali. Majang Ring, Mbak Yeni, Remidang Tiga, Suksema sampai nyarengin. Yang sangat muali, Om Swastiastu. Rahajang wengi coba.
2: Om Swastiastu.
0: Inge, Swastiastu muali, Tiang.
2: Tapi gadrani ke Eni.
0: Tiang becik, Pak Inggris nih, Inge.
2: Alar beci.
0: Inge, napi temannya ni makin bapak.
2: PPC makado bagus.
0: PPC makado bagus.
2: Hari kencana. Wenten.
0: PPC makado bagus kan wenten ni kepak.
2: Beli kuli lo.
0: Inge jantos.
2: Wenten.
0: Wenten. Beli kuli lo wenten ni ke. Inge.
2: Makado.
0: Durus.
2: Sana wau Mbak Yeni ya?
0: Inge, Yakti
2: Mbak Yeni, semua Mbak Yeni.
0: Mm-mm.
2: Pak Mad, Mbak Made Resmi Mbak Ketut.
0: Mm-mm.
2: Pak Wayan Geroda, Pak Jero Ketut Maliastro, Ari Bete, Ari Semeru, Mbak Janura Bangli, Pak Madewi di Tokyo, Kartika, Kartini, Pak Nyoman Negara, Eli, Pak Nenek Jero, Mbak Mini, Mbak Nyoman, Mbak Bunga, Pak Bano, Pak Cumping, Kakek Daga, Pak Cik Dimas, Pak Nyoman Dewantara,
0: Sekarang
2: Putu Ratna Dewi, Pak Nyoman Mr. Mahmud, Pak Daeng, Mbak Mercy, Pakak Olala, Samia Sampun.
0: Siap.
2: Dia.
0: Inge.
2: Rajang tugas.
0: Inge, semua li bapak tiang niki Pak Inggris semidangan tiju kule suksema banget niki inge. Status satia nyarengin niki ring acara Pro 1 RRI Singaraja. Inge, sematon titiang serang sami kesangre niki inge male adiri. Durus niki sane arse jagi nyarengin Om Swastiastu rahajang wengi. Inge Pak Made. Inge becik durus ngarsa tembang napi mangkin Pak Made.
3: Ngaras tembang ne yong sagita kangen tan pegatan.
0: Kangen tan pegatan. Inge tiang lelah dumun durus megatur majeni sira niki.
3: Meton dia pasti asik happy sareng semeton. Sami pecinta jebak Bali, jejak Bali kini Mbak Eni suksema.
0: Inge suksema muali Pak Made niki inge. Yong sagita kangen tan pegatan kenten nggih jebos niki tiang karye rerah niki. Inge wenten namanya ni jantos. Inge semanten di tiang sarang sami tigang diri penelpon sampun tiang sangre niki rahaja mungi nalar beli Dharma Wang sering batu pulu panjenom singaraja raja mungi terang tiang. Inge semanten durus pirangi tiga tembang dek uli bangku ngama gulu ari kencana beli kuli loh yong sagita kangen tan pegatan.

adalah perangkat keamanan yang hadir di setiap desa adat yang secara tradisi diwarisi turun-temurun dalam budaya Bali. Memiliki tugas untuk mengamankan dan menertibkan desa adat baik dalam keseharian maupun dalam hubungannya dengan penyelenggaraan upacara adat atau keagamaan. Pecalang berasal dari kata calang dan menurut teologinya diambil dari kata celang yang dapat diartikan waspada. Dari sini dapat diartikan secara bebas, pecalang adalah seorang yang ditugaskan untuk mengawasi keamanan. Pecalang kadang disebut juga sebagai polisi adat di Bali. Pakaian pecalang biasanya untuk kamen atau bawahan, biasanya berwarna poleng hitam putih dan terkadang juga ada yang berwarna hitam putih dan merah. Pakaian pecalang tergantung dari aturan dan persetujuan masing-masing desa adat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo, selamat tahun apro satu RRI Singa Raja yang dijaman sama genah acara jebak jejak balik ini ini puputang rawi diki dumun susuma niki atau orang majir yang semua tadi yang serang sami sani sampun arse nyaringin ring 24644 utawi ring WhatsApp niki nge ring 0811 3999790 susuma dat niki atau orang tiang. Ayo semeton sane durung presiden wau nyarengin niki ring on air nggih dados malih jebos sarengin ring ruang rindu semeton titi yang sami. Ayo elingan semeton sampunang ilah-ilah kenten niki nggih tetep sadi ring-ring persatu RRI sing raja pindah ke temang sane kape nguntan niki wenten wanti warse niki aturang tiang majeng ring arintiang niki nggih amang komang oktas iliase sane mang mungkin wanti warse rahajang wanti warse dumogi dirge yuste talas sarekena rahayu rahajang sire unik niki semotan wenten nalar sane ulang tahun kena utawi wanti warse raina mangke rahajang wanti warse terang tiang deres pilagi sarang-sarang talas pupurang tiang untuk para mesanti om santi santi santi om

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: 97.9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali ya, ini bakal menyapa Anda semuanya untuk bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, sambil menemani pendengar semuanya yang malam hari ini masih antre ya untuk beli BBM. Ini pantau ya, dari jam 8 malam tadi sampai sekarang sudah menit ke 10 lepas dari pukul 10 malam. Bayangkan sudah 2 jam lebih, ini ternyata antreannya masih terus panjang banget, tepat di pom bensin Gajah Mada Singaraja. Jadi antreannya itu sudah sampai di kantor lurah, pendengar Pro 1. Dan semoga semuanya nanti kebagian BBM, dan kita juga harus berikan semangat, dukungan juga untuk para pegawai SPBU yang sudah rela lembur demi memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Jadi dimohon juga untuk warga masyarakat Buleleng, kalau memang sudah punya tangki motornya itu sudah full, mobilnya sudah full, jadi jangan sampai menimbun, karena ini berbahaya juga. Apalagi yang namanya bahan bakar ditaruh di luar, meskipun menggunakan jerigen atau botol aqua, itu juga bahaya. Jadi mending kita beli sewajarnya aja. Ini juga menjadi salah satu langkah agar tidak terus-menerus ya antrean panjang luar biasa. Bayangkan saja dari pagi ya, itu pom bensin yang biasanya buka jam 6 itu buka jam 5 demi memenuhi kebutuhan masyarakat Buleleng. Tapi ini sudah hari ketiga ya, kalau gak salah ya, benar ya, 1-2 benar, ini udah hari ketiga antreannya itu luar biasa dan semakin menggila, pendengar Pro 1. Jadi untuk kependengar mungkin yang memang sudah punya BBM sudah cukup, jangan sampai menimbun banyak-banyak, kasihan yang lainnya nanti gak kebagian ya. Jadi kita harus disamaratakan tentunya, karena sama-sama membutuhkan juga. Baik, kapan dengar? Kembali ini sapa dulu 24644 Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga, dengan siapa?
1: Jumpa lagi.
0: Dek Tambang ya?
1: Ya.
0: Oke, lagunya apa sekarang, Dek?
1: Lagunya Mario.
0: Mario yang
1: Amoy. Iya.
0: Oke, Eni cari dulu. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Juniarista. Mat istirahat aja. Salam sayang Rahayu. Buat Mbak Eni.
0: Tadi siapa yang nyanyi lagunya, Dek?
1: Mario.
0: Mario?
1: Amoy.
0: Judulnya Amoy ya?
1: Iya.
0: Kayaknya nggak ada deh, Dek.
1: Ya, Mario yang mana aja boleh.
0: Mario siapa nih, Dek?
1: Mandarin.
0: Hah?
1: Pop Mandarin.
0: Pop Mandarin.
1: Ya.
0: Coba tak cari dulu ya. Kalau misalkan enggak ada, diganti
1: ini
0: sama
1: milihin ya.
0: Oke, siap. Jadi mohon maaf
1: buat
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Dek Tambang yang ada di Bungkulan sana. Mario Amoy gitu ya. Jadi mohon maaf, ini lagu Mandarin katanya. Jadi mohon maaf ya, kita kalau Mandarin itu memang terbatas ya. Oke, pendengar Pro 1 RRI di manapun Anda berada, kembali ini bakal siapa lagi pendengar yang mau bergabung malam hari ini, ada siapa lagi? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Di kolam ada ikan lele, juga ikan nila. Selamat malam, Denada.
0: Denada. Denada, Sing. Mas Wawan nyindir nih. Benar Mas Wawan ini ya?
2: Papa Dimas.
0: Papa Dimas, sorry. Papa Dimas nyindir nih.
2: Di rumah aja udah bisa keluar nih, Mbak.
0: Sama. Cuman keluarnya seputaran ke kantor sama pulang aja.
2: Iya.
0: Ini sampai sekarang motornya masih, ini di pom Gajah Mada ini masih luar biasa antrean sepeda motornya.
2: Motornya enggak ada bensin, kemarin sampai jam 2 jam antri di anturan.
0: Enggak dapat. Enggak dapat. Nih di sini sekarang kayaknya masih buka ini karena antreannya masih panjang.
2: Kasih pantun pemerintah dulu, Mbak Eni.
0: Biar semangat ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: jam 9 ke RRI.
0: Cakep.
2: Bareng Pak Lurah naik Avanza. Kepes sampai kapan akan begini? Kepes kami masyarakat resah nggak bisa kerja.
0: Nggak bisa jualan Bapak Dimas ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Jadi bensinnya.
0: Kita berdoa semoga secepatnya ya.
2: Ya jelas. Mudah-mudahan.
0: Doa kita semuanya secepatnya
2: pulih kembali.
0: Benar-benar.
2: Mbak Enya.
0: Iya.
2: Di kios-kios bisa beli bensin.
0: Benar-benar. Iya. Siap.
2: Tadi ada di tambang ya?
0: Benar.
2: Ya, ada tambang Labu Jainura, Bu Resmi. Ada juga Pak Nyoman Ardike Negara ya. Terus juga Pak Mahmud. Terus juga ada Mbak Yeni, Mbak Mini S. Yang di seberang semuanya ada Pak Cik tuh, ada Bang Li juga ya. Pokoknya semuanya ada Bani.
0: Oke, siap.
2: Dalam satu frekuensi ya. 97,9 RRI Singaraja. Dapat lagu ya?
0: Dapat dong, lagunya apa?
2: Apa lagunya ya?
0: Apa aja boleh, yang penting Indonesia lawas.
2: Oh, kalau gitu apa namanya?
0: Apa?
2: Ada Gajah di Balik Batu.
0: Ada Gajah di Balik Batu yang nyanyi?
2: Wali.
0: Oh, itu nggak masuk. Ini kayak gak masih, ini lagu 2000-an kan?
2: Oh gitu.
0: Iya, 2000 ke bawah.
2: Kalau Armada masuk dia?
0: Enggak, itu masuknya di Lovina.
2: Iya kalau gitu.
0: Ini yang lebih ke jadul.
2: Yang ada rindu-rindu aja dah.
0: Kalau yang ada rindu-rindu rasanya banyak sekali.
2: Ya pokoknya kalau sudah ada rindu itu dah.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang diputar.
0: Ah siap.
2: Siap dengerin ini.
0: Yang penting ada rindu.
2: Iya.
0: Rindu untuk siapa? Ada. Rindu untuk dia apa? Rindu untuk aku?
2: Ya semuanya rindu semuanya. Teman-teman penyiar RRI, teman-teman juga.
0: Siap.
2: Apa namanya?
0: Apa?
2: Sambil nunggu jam 5 mau ke pompa lagi.
0: Oh gitu. Oke, siap-siap.
2: Ya.
0: Terima kasih.
2: Nah ini. Selamat berkas, tetap semangat.
0: Amin.
2: Beli tikar di hari Senin.
0: Cakep.
2: Sampai kelar tak ada menin.
0: Oke, terima kasih. Bapak Dimas yang ada di kawasan Panji. Terima kasih sudah bergabung. Memang di mana-mana ya, khususnya di Bali itu BBM lagi langka. Kita harus semangat ya, saling menguatkan tentunya. Baik pendengar, ini sapa satu penelpon lagi. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Indi.
0: Iya, Beli Widi Madi, apa kabar?
3: Kabarnya baik Mbak Indi.
0: Oke, siap.
3: Juga kabarnya baik juga ya.
0: Iya, baik, sehat. Lagunya apa Beli?
3: Lagunya apa ya, tahunnya tahun berapa ya?
0: 2000 ke bawah.
3: 2000 ke bawah ya. Indonesia ya.
0: Yes, yes. Barat boleh. Barat boleh, yang penting masuk tahun di koleksi kita.
3: Ya, dari Michelin Turok ya.
0: Yang apa judulnya?
3: Blue Night.
0: Blue Night.
3: Ya, itu tahunnya tahun berapa ya, lupa ya.
0: Blue Night ya. Siapa tadi yang nyanyi?
3: Michelin MLDR.
0: Yang rock itu ya?
3: Ya, seluruh ya, rocknya itu.
0: Ya, seluruh rock. Di sini cuman ada satu koleksinya dia.
3: Apa judul?
0: Sebentar, ini cari dulu. Out the Blue.
3: Out the Blue, ya boleh-boleh.
0: Yang penting ada kata blue-nya ya.
3: Iya. Yeah. Yeah. Karena Blue Night itu kan biru, apa, malam biru ya.
0: Iya, benar-benar. Tapi ini yang penting ada birunya aja, blue-nya aja.
3: Ya, kalau lampu biru itu kan menarik banget, suka. Okay. Kalau malam kelihatan banget.
0: Okay.
3: Daripada lampu merah menyala kan.
0: Benar. Ini aja di rumah pakai lampu biru.
3: Iya, biru emang sekarang emang biru lah rata-rata.
0: Iya, emang paling gini.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Yang tadi judulnya apa, Abli?
3: Blue Night.
0: Blue Night ya. Oke, okay, coba ini cari dulu ya. Kalau enggak ada nanti dikasih sama yang ini ya, Out the Blue ya.
3: Ya ya ya.
0: Oke,
3: okay,
0: siap.
3: Ya, salam-salam dulu ya yang
0: berlewat.
3: Ada Bapak Dimas ya. Selamat malam Bapak Dimas, ada Dek Tampang juga. Kemudian tadi sempat dengar terus siapa itu ya, lupa ya.
0: Yang di mana?
3: Yang mana baru monitor ini?
0: Tigawase bukan.
3: Tigawase Bu Yeni ya.
0: Bu Yeni Manglare juga tadi masuk.
3: Manglare, ya ya. Udah ada Bu Bunga, ada Sardini, ada Bu Resmi juga, ada Bu Janura. Di Bangli ada Cik Eli Panyoman di Negara, kemudian ada Pak Geroda, Pak Geroda Samong, Pak Petuayang, Pak Nengah Inggris, Pak Cip di Muncar, Pak Rambalan di Sorong, kemudian ada Sugra Ajus, Pak siapa namanya, Pak Macer Mahmud di Tawan, Pak Padima yang berdurusan lewat ya, kemudian ada Pak Manglare, Pak Manon, Bukatini, Bukatika juga, ada Bu Mang Diawati di tiga, di Mundo, mana tuh Bu Mang Diawati ya?
0: Di Guase juga Mang Diawati?
3: Ya di mana tuh ya? Lupa. Tiga Guase ya.
0: Kalau Diawati Tiga Guase.
3: Dan yang di Pak, yang di Beni, Pak Beni yang di Lombok tuh ya?
0: Iya benar.
3: Malam-malam aktif ya?
0: Sama Mas Pak Alpin.
3: Iya Mas Alpin ya. Yang baru-baru itu siapanya, yang Bu Mercy.
0: Bu Mercy, Bunda Mercy. Di Genteng, ya. Banyuwangi.
3: Ya itu mungkin siang-siangnya aja mau ditolak. Kalau malam nggak tahu. Iya, itu semuanya dah salamnya ya. Mbak dirangkul jadi satu. Ah, sampai Z ya.
0: Siap.
3: Buat Mbak Henny, sampai duka sampai tuntas. Sampai jumpa di lain waktu.
0: Okay. Terima kasih. Arigato gozaimasu kembali. Melibih di Made di Tokyo sana. Sudah jadi warga Tokyo. Okay, terima kasih. Ini ternyata setelah diobo-obo lagunya nggak ketemu. Kanggo ini yang ini aja ya. Aduh. Blue aja, yang penting ada kata blue katanya. Yang blue naiknya gak ada. Terima kasih. Pendengar Pro 1, 3 penelpon sudah ini sapa di Ruang Rindu segmen kita yang pertama. Yang mau bergabung nanti masih bisa ya. Masih kita tunggu nanti di 24644. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Singaraja. Kita dengarkan 3 lagu untuk Dek Tambang, karena Amoy gak ada, ini ganti sama Amor aja ya, miliknya dari Titi DJ. Kemudian Papa Dimas yang ada kata rindu, ini ada lagu Dedi Dores, Senandung Rindu. Dan juga tadi Bli Widi Made dengan lagunya Michael ya, On The Blue. Ditunggu, sudah ini siapin. Selamat malam juga buat Mr. Mahmud. Kemudian ada Pak Maderi Bau juga, Mbak Mini. Selamat malam. Kita dengarkan 3 lagu dulu ya. Nanti kembali ini bakal menyapa Anda semuanya.

0: Aduh Wir, badan aku kayaknya hari ini gak enak banget deh. Aku meriang, perut aku juga kayaknya kerasa gak nyaman gitu.
1: Kamu masuk angin kali, istirahat aja.
0: Ah, sok tahu kamu Wir, angin dari mana sih? Dari Hong Kong. Atau jangan-jangan ini tuh bukan sekedar masuk angin biasa?
1: Nah, bisa aja. Kalau ada demam, nyeri, batuk atau badan lemes, jangan dianggap sepele. Bisa jadi ada masalah kesehatan lain.
0: Jadi kalau misalnya keluhan aku berlanjut atau semakin berat nih, gimana dong solusinya?
1: Ya langsung aja periksa

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
0: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, kembali ya. Eni menyapa Anda semuanya yang mau bergabung di 24644. Terlebih dahulu Eni sapa, sudah ada yang bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, nyemari lewat lagu.
0: Iya, Mbak Eni, request lagu apa sekarang?
1: Lagunya Cintaku Terbatas Waktu, Mbak.
0: Cintaku Tak Terbatas Waktu, baik. Salamnya buat siapa, silakan.
1: Ada Bunda Mercy yang berada di Genteng, apa kabar? Semoga sehat selalu. Kemudian untuk Bang Mahmudnya juga, Mas Banu, Bang Cipnya. Apakah Bang Cip masih di Pamekasan? Semoga sehat-sehat aja gitu. Kemudian untuk Pak Nyaman Tetepnya, untuk Bang Mahmudnya juga, Bu Resmi, Bu Janura, selamat malam. Untuk Bapak Dimas, ya untuk kesemuanya Mbak.
0: Oke, siap.
1: Untuk Pak Samongnya juga, semoga sempat menikmati acara ini gitu. Mbak ini selamat bertugas, terima kasih waktunya, bye-bye.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Yeni yang ada di kawasan Tigua Sesana. Terima kasih banyak sudah bergabung ya di 24644. Cintaku Tak Terbatas Waktu ditunggu ya, sudah ini siapin. Dan pendengar Eni sapa lagi ya yang mau bergabung di 24644. Baik, sudah ada yang bergabung. Eni sapa dulu penelpon kita yang kedua, ada siapa? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Mbak Eni.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mang
0: Lare Tigawase. Iya, lagunya apa Beko Mang Lare?
2: Lagunya kalau ada Kisah Kasih di Sekolah ya.
0: Kisah Kasih di Sekolah, baik, ditunggu.
2: Nah, salamnya buat Pak Dimas, selamat malam. Pak Kecacur, selamat malam. Ibu Resmi, selamat malam. Ya, semua pen aja mah ini ya.
0: Oke, siap.
2: Oke, selamat coba, terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Beko Mang Lare di Tigua Sesana. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan Eni sapa satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ibu Kartini ya?
3: Iya, Ibu Kartini Linggu.
0: Baik, lagunya apa Ibu?
3: Lagunya Kalau Kau Rindu Baliklah Bantalmu, Nia dan Yasin.
0: Kalau Kau Rindu Baliklah Bantalmu, baik.
3: Nia dan Yasin.
0: Salam menyapa siapa, silakan Ibu.
3: Salam buat Liwiji ya. Di Agus satu bulan. Lima Dewantara, Pak Netep ya, Mas Wawan. Dan juga Wak Dae. Ada juga Bu Mercy, ini Bunda Mercy ya di Genteng, selamat malam. Ada juga Bunda Gemilia, selamat malam. Ada Bu Ari dua-duanya, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Janura, dan juga Aditawan ya, selamat malam. Ya, semuanya Mbak.
0: Siap.
3: Selamat malam, selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih kembali buat Ibu Kartini yang ada di Lingga sana. Terima kasih Ibu selalu setia mendengarkan Pro 1. Pendengar, kita kembali ya dengarkan tiga lagu Anissa Rera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Kemudian ada Krisi, Kisah Kasih di Sekolah. Dania Daniati, Bila Kau Rindu Baliklah Bantalmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih.
2: Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

Pendengar Rapro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, tepat ya pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti siaran budaya untuk pendengar Rapro 1 di manapun Anda berada. Kita dengarkan ya kali ini satu siaran budaya dengan judul Arje Dharma Raksaka Paripurna bagian 5B. Jadi pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Dan nanti di menit 50 juga kita akan ikuti renungan malam dengan topik bagian kita bab 5 seloka 20. Jadi buat Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

Napi mentualan dipiangi. Nunas matur, nyaparan lagi nyeriki. Dan wenten kecil bau cano ditah nitah yang ditang dandot bau dandot dandot mandiri. Menau wenten susut yang jeruan kayu.

0: Dojil, di kene-kene kengken rasane buko gelah pinake tabang wijang ide nih. Ya namone daliun tabang wijang ide nih. Mula gelah dan yang paling marep. Awai nyen buko gelah sing mantangkil rasa bulan kena gelah.
1: Aratu palungo toko nendang jangan riki. Patut kadiatur gusti pasti. Ane hiring yang nyapran rasina wantah patut. Bejek kewetan jaga di sirom mawin. Tahun talor jaga di sakit napi mawin. Aki tiang menduwe tanggung jawab. Kekan kali masuk mangin.
2: Leduang nirotan sapir dodi kagawang nyakar werti jogot ya sido kertora karaje tat caro sukerto pikukuh.

0: กับเจียนนี่อาจจะเปล่า
1: Waduh, singin lenan paman. Wah, kapining paman, Jani. Ani sandang ajak gelak melik bagang inik. Ade nih dini di jagat wiswa mandala.
2: Nak kiwa dengan nak mula paman. Dijawabin menung medung, kai. Dijawabin aling yang karyau nak mula paman.
0: Paman, patye.
1: Man. Paman
0: bisa ayo pacuan ningan ke anu petakuan ningan tekapingan ke
1: ini ada petakon kelake kapining paman
0: gitu kuan kurumaksakan berarti aksa kena serang waduh makabehan kangkad yang punama apa anu menawut durat maka ya ya sido ngawi kanang dulu cara rikingrat.
1: Nah paman jani ane mula tugas anggelah nureksin jaga tedini di wiswa mandala menkengken ada mirip banyak-banyak ane ngengang lingih gelahe ane bani tungkas kapining gelah semeklon gelahe dadi ratu dini madan di jagat wiswa mandala. Asap punika ratu bawa cana nida.
3: Dajil. Ya. Yang diamoni ni bawa cana nida sang prabu rasa kesirat dan tirta sanjiwani rasa kena.
2: Ya, sama kau boleh berdia
3: sang. Ida meraga pradnya ngomong jagat ratu sang prabu. Yang ini punika sana tak kena ring titiang. Titiang yukti tabang wijang duwe niriki. Maka sami sampun sukses sandok titiang. Inek seni budaya. Inek sekolah-sekolah talen pasar maka sami jemaat-jemaat maka sami taler bedah rumah kemiskinan rakyat sami sampun titiang ngecek jak sukses sami ratu
1: weh keduluran lantasang banane madan nyambut tahun baru ne nak sampun nyen terpi antuk didiang do
2: utama ne sing keken carane ngemiyikan lestariang jadi pasti ada durat mato
1: saja
2: do naliu ko jani
1: dah ne
2: perlu keken jalan banyak-banyak
1: ada
2: ne borang keken carane
0: riwau kareng saturan sirang waduh wantian kareji deh dua sirang nares ini enggak
2: tidak nyamut saja paman nih mulu kalaleh lah mulu aja tugas nak paman menurik sin seisin dua widah jagadin ya subuh kini bangin lah nama si paman ada buka yumi ibu nge
1: melakang nyamut tahun baru nih tenenan pangsing ada biuto nyen di masyarakat do paman benak nih tu nurek sain mekejang do itu
0: nengi anu sudah ning uang aruru menangu tingan ni ke karu muang patih ya tu do anak kenuri kanganak
1: nah nene ada bin besik okan galake ni ada dadu men mengkingkin ia buat ijening ada mirip ane mula tawang bener buat gatere ni kabar ni ketawang dan malu
2: saja beli yang marah saya ini kemertan kumi luung saja
4: bener luung saja untuk kumi kewentan yang jaga tu patut bisa makin bawa semakin indik idayana
1: yang masyarakatnya banyak umpamane terapti nyak manut pangsing di keluarga sendiri nyen ado ne makan biuto ah tungkas
4: pian belum di pekarangan di rumah kita belum maro boko banjar
1: lima kang ke banjar
4: pian subo lung di banjar
1: maro boko desa
4: ni maro kemertan sekalan gumi
1: nah
4: cening cening dinding di jauh paman

0: Aduh. Ruru pawestri teingani ku ayu padem.
1: Nah, Jenung. Jening, Jening. Okan Haji ya dadewa kita masih penyerawan ni. Dani montok.
2: Ni mau gelong. Ya, gua ada penyerawan ni. Sing tian daki budi ye. Ah, merajan kedas manyampat.
1: Kayang apsakan jineng kedas
2: ban. Tujuh sakan jineng.
1: Man
2: sombah. Sombah ni cenik kedas ban bersih tu. Ini ape ye ke sombah tu?
1: Ji nak mulur ciri.
2: Ni nak dadi tulada nak leluwe kate atu dan negusi patep. Una sugero indek yana maka kale dados bungan jagat sekar jagat. Sami ngantuan nang dados tuladan. Di jempol nyeruan wang jerodok sing man reti asing masih
1: tu. Raut i sombah tu yang ditu sing kedas tu mampet sombah ke.
2: Mungkin perairan kalung.
1: Di Buan Wagung sombah, di Buan Walid ada masih sombah. Ada ni semang-semang ni tu sing luwung tu.
2: Sing je kemau lah tu. Artinya kita nak ngayu mang ke istri ni.
1: Kita dah.
2: Lolue. Lolue kita nak ngadawa serpasing dari raga lolulu. Ni sebenarnya nang tulak ini beli.

0: มาเลย
1: ampun mesinna beda betara tuh
0: ampun gua kadeuy
2: kan beli wayan bang beli kantin nyereneng
3: kan mau ada sari kene
0: udah kene meh
4: belebean yeuh wayana diajak bakaja komeh di dini
0: beda komeh
4: aja udah nih dini aja ajen jang nang udah dini aja ajen ana rapat
1: raos ijo nih dah omeh dah
0: nak rasa tua keluar nak belah kita beli
1: omeh
0: ati jak bak cik ai
2: sing nama omeh beli
1: apa tuh
2: liu.
1: Oh, liu.
0: Oh, liu.
1: Meh.
4: Nah, patuh tu artinya senda wangje.
1: Senda lu.
4: Bak masih omeh, masih liu, masih. Ya, nak menyamuk tu.
3: Dan je kening aduk ngelingin pepatih duit. Siro kacingnya niki akeh. Sami niki wadah tabang wijang.
1: Ditiang iwayan bunda tu.
4: Tumen ya kene bak ya jak liu ya tumen. Apa daripada mirip lapor nenek?
0: Apa yang ada perlu lapor misi dok?
5: Nak suhang ayu karwo tingan diku pinake jiwo peremana.
4: Oh cuma niki nak kena jenjang tawang je tiang tuan aji.
0: Ada. Ratu jolas becek matur. Tuan aji, ratu titiang, ratu aji.
2: Oh beli ketot duang je beli beli itu.
4: Oh ya benang tua ngonjang bareng.
0: Nah benang jadi luang basah ngiring bisa kekek dengan kalian bu.
4: Alin cijo.
5: Dari sekali kanangannya nu yantan si dek ketemu kalawan ningan nikun.
1: Ah sepi kang asrama yantan ane sudel. Sepi kang adnya nu yantan wentan ide anak gitu. Gitu tuh mau saya tutup.
0: Wong mah yang sing ada link nak cenik sing itu.
1: Wah, mau nang nak sing lana cenik, apa ini jadi pengisi link nak cenik?
5: Mau paran ke kapir bapuk kaningan niku. Ya yo, siar patih para samu bi pareng ngamuk ama keni kanang jagat. Lah makan sido, mahayu wi kanang rapuan kabeh.
0: Dia di cipta-cipta dia. Pak penganikan itu.
1: Ih nyoman ada di samping beli.
0: Tuh, aku kemudian beli kacang asin manis Pak Bok Jaya.
1: Bang kacang asin.
2: Apa kacang asin?
4: Kak.

0: ngajeng aji titiang lungsur agung rene pangampura sapunika ini
1: Raji. Ya jag kekalih okane senyak padu ado alus ne ben besin je kenyat nak kengkian ni nah
2: wadon kada dengar wasan
3: ajin telat tangkil be idem ngurumasakeun iwang do
2: agung rene pang

0: Ning ning ning ning melakang malut gak idewo lingis idewo. Yen plek ban idewo melingis sing luwung ban den ban aji lakar ngarao.
1: Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Sekali nak ngoto sambil menjujuk beliau.
0: Aau,
3: mana saya benar nak dorong anu.
2: Apa buang apa beli mana?
4: Kursi jojo jangan cek kursi jangan sih mampu metimpo.
3: Mungkin ane kini bala duit atu.
4: Kursi sih ngado ni yang itu ngapain sih cina?
3: Aduh tu. Ampun nama kos medal kita naik dokor dokor.
0: Karyanom pun mau sang ten becik melingik dah.
4: Jangan pidan man keselio kasih alit tekone pelik apun nang kone. Nang kok kone cang ulung nang kene pon cang kone sing kone nya ulung-ulung sikine ya dadah.
0: Oh, masa kintan.
4: Nah orto di ngacang adona. Jadi kedota ini pun yang
0: menlih kintan cokore ten bakte ke balian apun ae.
2: Tamitan kintan.
0: Yen mekelus sing mapun nang leten dadi siu maleman dan itu.
2: Apa siu maleman?
0: Siu maleman itu artinya bisa penyakit tibanan.
2: Oh, penyakit mekelut tibanan.
0: Oh.
5: Jening ayu pian ak bapak keling hampir dekat aji.
0: Itu tidak ada seperti gino, bidan. Bawin nang tembang kengken
6: mut lima caglek sajan do
0: ning donyen di dewa sing inget ka pertama ka pining piteket piteket aji ne do inget tang
5: iya dewa maraga pajang runone padoka
0: mapan marage bajang anom do pang benek nyambani dewa ngabetang kano mani dewa ne pang sing nyen salah laku nyen dewa nyen jening kinten wacanan

0: jangan idewo ne pengapik nyembang bang saja setate idewo waspada tu sing dadi idewo tune riksa
1: papan makweh kang bare maru angisep sari nana pinago sarin jagat
0: dunya nyoman mapan ke imoyang cara ya ibu nge nendang miye sarene tuah liu ane ngedotang pemekas isarwo sat pada nene mebatas nenem tau jadi tamu lilingan
2: hubut untung isap sarene
0: ya tok
2: jadi tiang bajang tadi sarene dapne gitu
0: nah tok
2: beli tadi apane ya
0: kupu
1: nengek keluar saturan ikang patih opan terpi kang suwenegaro dan walang ati sihiramu ya bapak teka apingan ikanan
0: mapan jelek lawan melahir tetuah ada diragan di dewone apina gak denang rausang jelek kulian piana lah kulian piana iya natur ya ipaman patih dong subuh ya konyang bor subur aos ngeluung melah gitu.
3: Dajil.
0: Diang.
3: Subuh ciningah. Yang diamuni moni ni teh ide sang prabu. Kabeh antuk putra ni dana mak kali bungan jagat sing gitu toh.
0: Inggih.
3: Kengkeng je cara swarga sekalo rasane sing gitu.
0: Inggih.
3: Dini subuh banyak ala karnunas tetuladeng dipuri. Mapan ida saling asah saling asih mesemeton ni anamun ni deh putra ni dan maka kali bungan jagat di ni di wiswa mendalo
0: gitu nyoman yenokan sang nada ratu de bungan gumi yen nyoman dadi luk jumah di paumakan dadi bungan natah de
3: bunga kengke anang saja doh
2: jadu nak bajang itu ada bunga
0: mulu gitu doh
3: il kengkeng yang sing werdi kene jagat ini di wiswa mendalo.
4: Tapi maka wainan nika.
3: Yang diamuni kene teh ide sang prabu. Suwejo ring panyak. Panyak maka sami di desa-desa dan wentan purun ring lingi ratu sang prabu. Titiang pun iki wantah prabot wastane. Ratu sane ngangian titiang. Napi malah sane pacang ambil titiang kekaryan. Kemauan ratu sida nikin titiang. Titiang pengabeh duwe ini. Pacang ngemargi angkenten yang ada sanduk di tiang mang nower di jak di jagat iriki
1: wawang ujar seangin ujaran saksanya laman nikang uung apan wenang sir suangnya kerwerti anglaraken ikan nang panjang setiti darming ngeparabu gitu kasuk saru patih wenang juga mapi dana suang pindah ke dura caru
0: asapunike tugas dados putera ngemikang puniki puri jagat tugas sang dados patih ngemargiang pidabda-bida sang prabu ngemargiang dana napi luire punika
5: panennya gusti patih ya kojabo ngawas panyak-panyak gelahan sih gitu tuh jil
4: iya patut
5: beratu ada anaknya dini dipurisin belah nginga-nginga ang panyak dan ibu patih orang luung mirip kengkanya sana jinga ang moros paman patih bilang ang mo sepangnya apa luung sepangnya orang jagat mo luung jagat yang luung napitan kadang-kadang saya nasa nekijak

0: Sampunan cini deroni ye. Sampun wenten atur dani Gusti Pate mau sang jagat ruwene becik. Nah dani sane meseseloh niko tedun jok niko yang ireng angin sane mangken.
1: Ya yang pun tau wijil boje ya cene aja ngorto neng orang luwung tau kan aja mengo ane lenem tawangan bekenah na aja liu na suka ngalih liang na aja liu tawangan.
0: Inggi sampunnya kadi sampun niko. Mana sampunan cokor ini ruwet-ruwet mampi kayun. Beli, engkau nak sana yang beli?
2: Wih, jenamun ini aneh dijak nyoman, beman sanjungan, deman jempolan
0: iring. Masa gitu?
2: Yah, pengiring enak.
0: Yang tadi penyeruan man, masih jempolan.
2: Manan mapan tadi penyeruan tuh, saat makung ileng ngabih, linggik ide sang sarang kali.
0: Oh, gitu.
1: Terima kasih, masih pengnyaknya saja cara raut, si paman pate.
0: Saya ngajom-ngajom kan beli tanya.
2: Waing.
0: Jom. Ini awan cara jani beli diap tiang ajom beli tiang.
2: Suka dah
0: daun. Buat durian tiang. Ukir beli tunon tiang ni pasang gitu. Seng gitu.
2: Aing yang beli dot ken ukir nyoman jak diap mana yukir.
0: Apa kelukir beli?
2: Nah, gitu dap nih.
0: Seng maksudnya raos ang beli tiang jelek-jelek ang beli tiang. Gitu nyen seng. Jadi seng benar-benar nak jujur menyomak.
3: Nak jaga ini nak man masih bagi wang jero. Beli dari pada kan masih ngerasa omongnya ada mirip rasa dunon bumi panjang lagi
0: asuh bojo kok keto nak panjang liu kadi bawa seide dua gung istri nak liu panjangnya nawang aneh bakti-bakti geno apa beli kepuri
2: mau binang nih sandang jani irago nureksain ada umpamane sing kena bahan sing gede ya bawang putih pisuna saringin malu nak cara jani dilihat luwong dari cara ros mane sing luwong sing gede ini di itu ngerawasang nak len do ijo-ijo nampi nen
0: oh kakek itu.

0: Kena tiang sing percaya ngajak beli ketut ke walo besesai makito masih tiang metakon
1: nama beli. Wadah di wajro sing yakin percaya ke kengker atau masih yang kena. Beli nak bawa percaya masih kan. Oman masih ngiring doang ngisir beli. Masih ngasih beli percaya apa.

kadi sapuniko, kadi atur Gusti Paten, kadi ide wagung istri, mau sang atu merasa suksemo, kayu nido ne beli boyo keto beli nah makasih kan beli nah.

0: mangken ten mangdol Gusti Pati jangkep nyelehang para panyak-panyak sampone nampok-nampok kena cingak ini ne dodo ne pering pelosok-pelosok dan iko ne penting sira uning yen wenten sane boleh keberebahan cira beli ne maspal kan tulih belinya nan
1: sajo cara jani kan nak liu gitu dini ditu ada demo tuh ada apa ada pelanggaran-pelanggaran ham sih gitu ya
0: penting masih tawang tuh sih
1: mana
2: ini lu beli
1: man
2: percaya mana cak ya pesupoknya
0: tadi tiang milu
1: artinya bareng-bareng pesu
2: artinya bareng ya bidang kewanitaan bikin mang lolo nang ngajak menjajah-jahitan sakit ngutik ini mano
1: artinya bareng jak pesu ya
2: kena-kena sakit kenapa yang sing ngajak ya bareng artinya ngitungan gaya ya nyemak bagian lu rada mau moni aman sari taman kiti bang ya nombang bang lebih luong ben
0: luong tuh luong ide
2: dia tempat sejuk itu.

0: pisan. Pasing sekedar lewat kan beli ngayah tugas beli. Oh cara jani pasing ya pang kedo liwat kan jani pang sajo-sajo ya.
1: Nekeng tuas.
0: Ah, pasang kan beli megae.
2: Beli nak kena nekeng tua aja masih kan man ngorto sing juari itu.
0: Adi sing bani juari ngorto yang kan undo.
2: Bersaing ngajak beli punta.
0: Wah tugas pada len tiang di puri beli di masyarakat. Si sing ten mau ketemu.
2: Iya nini gumi dong sing peragat-peragat unduk rago perlu sih gitu apa-apa man.
0: Belang ya hitungan yang benar kena beli hitungan.
2: Iya nah pang peragat malu pang paham kau yang nanya itu kesatuan biar dong.
0: Nah liang kan malu.
2: Oke tuh.
0: Ngawe.

0: neng ranang krepti jagate pang pada mekejang ya rakyate nemu sukerto sing gitu.
1: Nah.
0: Sing dadi ban peduagan apa cara jani itu ada aneh?
1: Teori.
0: Nah, jani kan yang penting menikmati.
1: Hmm.
0: Kita benar ngobrol.
1: Saja pas.
2: Ya Jil.
1: Ya.
2: Sing misalnya masih buka benar.
3: Betul.
2: Yang itu anak kalit, itu dua gung istri maka kalit rasanya sang sayo kenggelah gelas sing kengken. Yang buka gelas tabang wijang itu, nasi mak sebuah beres gayan gelas.
3: Betul.
2: Jak sami sampun sukses ratu. Yang dia munikin, yang dados yang dok ditiang. Yang sekali mendetanuran. Mungkin tetanuran dua sampun becek niki mentik nih.
3: Pemulan-mulan.
2: Ngiring mungkin mangno sudah pelihara becek mangno jadi ajak sewaka sapu niko ratu.
1: Nah.
0: Dan dia curiga sapu napi Gusti Pati puniko nak waspada wastane cara beli jak dadua benar mesti tiang metakon curiga akan beli potong beli sing cocok ada dadi parek kan no.
1: Dan malu jak potongan apa men beli men
0: kini asane potong beli jaga oh dipuri dadi je parekan bo beli tuan dadi bos beli nyenseng
4: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
0: Pura-pura orang man
3: buat perjani kan nyerjet ne lalu man mati di ajom itu.
0: Beli keto ya masih.
1: Yang beli mak beli tu kan len. Nak terus terang. Terang,
3: nah, terbuka hidup dia.
0: Terbuka kengken.
3: Saya demen sih mama pito serang terang terus.
0: Masuk. Galangin gumi ban beliau.
3: Ye, tak mula kekecau tung dia agak dia yang baru sebat hidup cepuk.
0: Oh, sajo masih.

0: syukur ampuro, ampuro titiang aji. Sapunika aduh rindu yana, menawi de titiang purun. Langgah langgano matur ngangan aji.
1: Nenur, diah gaya dari rahayu kinganiku. Wainak aturan tuh, enak juga istaria kenulah makanu. Mau ruh,
2: Ares kok, Ares, Ares, matur no.

0: pacang bosang dumadak je si do ngawe ledang kayu naji sane makin mano pole haji talar masana kan rien melinggih-melinggih ring purian naji
1: larian do mon naji
2: purian nu saturan cirang nanak anak bocil rupi parian bukhari ke ngaraju dan ni memanfaat deh cara ke hingani ke karu
3: diang
2: enak dengan niko mawas-awas berdiakser ketekan ikan nang jagah mau kabeh
3: li man dari paman bin mewali serah anggelah kengkin cara nenek subol ceramah tegul betekak ban paman ngisiang unduk keadaan gumi dini kengkin cara nepang nu ajak kau kene
0: perlu dipertahankan
2: ada rumah ku tinggal tuan tu biparaya rumah hari ke ngaraja dan nanah ayu ingani ke karwo cara ke bali warup juga
0: paling
2: ngelawan nasi orang
1: aresa

0: Duane di tiang pengabih gaya jiran tu. Sane mungkin kari kantun ake di tiang pacang mungkin mereka ngingak banyak-banyak duwe ni. Duane di tiang kerabot was tane ni kiring puri. Yantan di tiang emargiang pun api banyak arin jabe puri di tiang sangkaan ketidak antuk ida yaji. Mungkin di tiang lusur pamit. Yang dadu santuk di tiang ring dijo jo banyak abang dan wentan genip keberbahan mang nejak di jak di wordi jagat iri kira tu dagu istri.
1: Nah, kedo keduga sama jalan. En subuh dari patih kengken jenik kena kena jen gelah pangarus kedo. Dah makenah makangin makau ngapa kenah nyenang.

0: pencet itu yang usur mangit.
1: Mau bekal ke bang apa pece?
0: Iya inge yang kandun bekal di bincang di bini ke kali.
2: Kian saya ngelapis dah mau belanja beli ketut.
1: Kalau yang betlah ngorang kan nak. Kido nak swecok, kudo cina nas bekal. Kido nak baris.
0: Sama si cina ini.

0: Sampun liwat.
1: Pun si menil yang mau pamit.
0: Ye, tadi nengok beli bien. Apa tak kayak beli bien tu? Apa kengken?
1: Alkalin meluna.
0: Bojak jalan nang rago kaden tiang.
1: Masuk kengken.
0: Oh kengken.
1: Selayu gin bungone bang beli mantu berarti ada bo ceng gaya peragat itu.
0: Bunga apa bang beli tiang?
2: Bunga yang bisa layu. Bunga apa dan esuan je?
0: Aye nganu ne.
1: Boleh. Gini tiang suruh pamit.

0: napi, sapu napi niki, sapu napi.
1: Selimpo yang agen serandang serendeng, kene atur yang orang luwung teken sembang. Keng-keng kaden lihat dia senyak nyak kejam dari orang gumi luwung, ken seng luwung.
0: Cokori dewo,
1: ini curiga niki. Kena moyan kene jalan-jalan paman patih, keng-keng kena moyan.

Yang mana-mana hang titiang ngaratu du agung istri kadi baos cokori dewa iwawu. Patut sanang cokori dewa cinidro reng gusti pateh. Riantu kan atur dane semitan dane metio asan pisan kadi wenteng ngengkep bang napi.

0: Yen sapu niko kayun cokori dewa, mungkin cokori dewa mau pikayun pacang dedon meseselah kentang.
1: Nyanyi aja mau tiang meseselah, tiang si mampu menjalan dan segini dan semua seselah aja mau tiang gitu. Ini mata-mata kini meseselah sih tawa ya ke paman pati.
0: Jak memargi kayun yang sangat saja no. Mungkin pun

0: Ana saru pemargin cokori dewo busano ne gentosa. Makin sapun api antuk mangdo sekadi rakyat biasa cokori dewo.
1: Nyani lenong pengango jani. Ani lenong pengango. Menikahan belah ya sing ada merubah ya nu ya dilang sing kena ya baning ingeteng.
0: Yen liu nak tahu sampunan yo ngeniko sor singer yang idoi rako. Yen dan bentan.
1: Yen nutut nang mok lah.
0: Nge sampun
1: yang
0: niko.
1: Yang kena belah petik sing ada kal kena apa kena kini kena gitu. Kal mesilur bobo, pang mesilur mungi, pang mesilur pakaian. Jak petik sing ada kena belah. Walau jani pedalem belah mok belah. Didian lantas sung kepekan-pekan lantas sung pedalem mok kelah.
0: Entan.
1: Yang mok kelah sing ingal ngidang merubah tuh.
0: Raja makin cokori dewon mesemeton sarang kekale kenten ampun pedalem midoi rako.
1: Ngen rubo ketu kena moen iring tiang nak nutut dengen ampun bomo.
0: Pangten jag luwong-luwong ken atur dan ipma Gusti Patih parak ni masih matur luwong-luwong.
1: Ngen sakit ya tepuk di pekan-pekan ni iledang. Mau sing itu
0: ten keni penyen bane niko ngingat ah
1: bas liu nak di pekan sing pekenomi di bane
0: pun melkio asang busano atau
1: nganggo capil pangilek
0: dados ngen capil dados ngangin kerudung dados kori dewo je mangkin.

0: suwon nu kalau nagih
1: kan eh tiang nyuwon nyeti tiang lo
0: ya jena mau belanja liu di tu kemol akon sing itu
1: eh sekar mas kenang dumun kenang iki kang yang kene sekar jepun kenang kan.

0: Kau sampun ya diascon cokori dewo menggentos busano. Yen wentan yen banyak cokori dewo ne pedas. Ya uning ampun cokori dewo. Waspada oke mawon.
1: Dan ini penganggu capil jangan ne besi. Toto neng kan keledang paman patih kan besi. Keledang pangseng ya tau ne lele neng. Yen bo tau wirago. Na agung sing len ya raos na ye. Dua agung isti. Na pasan hujan-hujan kini jo payah sekang wang. Tuang timpanya
0: na petaro. Jom mesin iko.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Swasti astu. Om Anubhadrah Kratauyantu Wiswadah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami hormati, dimanapun sedang berada, berjumpa kembali dengan kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa, kami hadir pada kesempatan ini dalam acara Renungan Dharma. Semoga apa yang akan kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kelangsungan kehidupan suka duka di dunia ini. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan Renungan Dharma, yaitu Kitab Suci Bhagavad Gita Bab 5 Sloka 20 yang berbunyi,

yang artinya dia tidak bergirang menerima suka dan juga tidak bersedih menerima duka. Tetap dalam kebijaksanaan teguh iman, mengetahui Brahman, bersatu dalam Brahman. Umat Dharma yang kami hormati, ciri-ciri orang yang sudah insaf akan dirinya diuraikan sebagai berikut. Ciri pertama ialah bahwa ia tidak dikhayalkan dengan mempersamakan dirinya yang sejati dengan badan secara palsu. Dia mengetahui secara sempurna bahwa dirinya atau sang atma bukanlah badan, melainkan bagian percikan dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dia tidak riang atau gembira bila ia mendapatkan sesuatu, dan juga tidak menyesal atau sedih bila ia kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan badannya. Kemantapan seperti itu disebut stira budi atau kecerdasan tentang diri sendiri. Karena itu dia tidak pernah dibingungkan oleh salah sangka seolah-olah badan kasar adalah sang roh. Dia juga tidak menganggap badan sebagai sesuatu yang kekal hingga mengalpakan adanya sang roh. Pengetahuan seperti itu mengangkat seseorang sampai tingkat menguasai ilmu pengetahuan lengkap tentang kebenaran mutlak, yaitu Brahman, Paramatman, dan Bhagawan. Dengan demikian ia mengetahui kedudukan dasarnya secara sempurna tanpa berusaha secara palsu untuk menunggal dengan Yang Maha Kuasa dalam segala hal. Ini disebut keinsapan Brahman atau keinsapan diri. Kesadaran yang mantap seperti itu disebut kesadaran dan tahu tentang keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian secara singkat renungan Dharma yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma pada kesempatan ini kami tutup dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Om Swastiastu. Om Mawigna Mastu Namasidam. Om Manubadrah Kertawoyantu Wiswata. Umat Sedharma yang berbahagia, kita jumpa kembali dalam acara Renungan Dharma Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Topik yang diangkat adalah Sarasamucaya Sloka 51.

Dan lagi kataku, orang yang tekun melaksanakan dharma tak mungkin tidak akan memperoleh penghidupan. Mustahillah beliau tidak memperoleh makanan, sayur-sayuran, dan air. Segala sesuatunya itu mudah diperolehnya, yang seakan-akan menawarkan diri untuk menjadi santapan beliau. Bayangkan luar biasa sekali yang disebut dengan dharma, yang artinya orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya terpengaruh dan melaksanakan dharma. Diumpamakan bagaikan seseorang dalam kehidupannya, bahkan sayuran, makanan itu menawarkan diri. Tentu ini adalah kata kiasan. Yang dimaksudkan adalah jika orang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berbuat baik, berkata baik, berpikiran baik, kemudian selalu mengabdi dengan kebaikan, berusaha dengan jujur, tulus, dan ikhlas dalam kehidupan ini, menjalankan swadharmanya, dipastikan bahwasanya tidak akan ada sulit dalam kehidupannya, termasuk makanan, minuman, apapun yang dibutuhkannya pasti akan didapatkannya. Demikianlah dharma apabila sudah berkuasa di dalam hidup ini, dan apabila seseorang dalam kehidupan ini menjalankan dharma itu, tidak ada yang sulit dalam kehidupannya. Astungkar. Mas Dharma, demikian yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan mari kita akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.

Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda pagi ini di Singaraja pagi ini ya, di hari Jumat 16 Oktober 2026. Semangat pagi untuk semuanya yang pagi ini Niki sudah mulai beraktivitas, sudah mulai membuka jualannya begitu ya. Dan banyak hal yang dilakukan, atau malah ada yang dari semalam ini masih nginep di SPBU untuk ngantre BBM-nya. Semangat pagi untuk semuanya. Semoga pagi ini juga ada kabar yang baik begitu ya. Dan Henny juga tadi Niki sempat terjebak begitu di perjalanan karena di kawasan Anturan, pendengar, di SPBU Tukan Mungge nih ke macetnya luar biasa niki, tapi pihak kepolisian, tentara niki, dan semua stakeholder niki sudah saling bantu begitu untuk mengamankan. Semoga ini segera lancar kembali begitu, dan tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi Niki. Dan lagu-lagu Dharma kami hadirkan karena memang pagi Niki untuk narasumber tidak bisa hadir ke studio juga Kenten, dan informasi-informasi tentu akan kami hadirkan juga untuk Anda.

Gereja di Desa Blimbing Sari merupakan salah satu gereja tertua sekaligus terunik di Bali. Struktur bangunan gereja yang dibangun pada 1971 mempunyai struktur yang sama dengan bangunan pura di Bali, yakni ada halaman luar atau jaba sisi, ada bangunan gapura, dan tempat sembahyang. Bangunan untuk sembahyang dibuat terbuka tanpa tembok penyekat. Terdapat aneka ukiran ornamen khas Bali yang ceritanya diambil dari cerita Injil atau Bible. Salah satu ukiran di tembok gereja bercerita tentang pembasuhan kaki Yesus oleh muridnya. Dan dalam ukiran, Yesus digambarkan seperti orang Bali. Saat ibadah, warga mengenakan pakaian adat Bali serta menggunakan bahasa Bali. Ada budaya memenjor dan membuat makanan lawar Bali menjelang Hari Raya Natal. Sebagai tanda akan ada persembayangan, digunakan kulkul atau kentongan, bukan lonceng.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ye beli made.
0: Eh, sube sematuran.
1: Sube beli, neh lungsuran beli.
0: Eh, atuh ini sube ngalah lungsuran masih.
1: Oh, men, beli hadi rengas gati ke pekane uleng tuni, apa kali?
0: Kali plastik nih lo.
1: Plastik?
0: Lebih ngapa plastik lo? Lakar anggu nunastir tu?
1: Eh, beli made. Jani nak sing dadi nunastir tu nganggu plastik tawang.
0: Wih, adik itu.
1: Sube ada SE Jani. SE Gubernur Bali nomor 9 tahun 2025. Gerakan Bali bersih sampah plastik itu.
0: Oh gitu loh. Eh, beli setuju nih yang ada awi-awi gini. Lamun gitu beli lakar mil toples maluna. Anggur nunas cirte nih.
1: Eh ngoyong. Ini toples tiangnya anggur beli. Busa nak lebihan tiang beli. Ini anggur.
0: Ih seksama nih loh. Eh kuda nih beli nih.
1: Aduh depang sudah
0: beli. Kerbaya lah kerbaya.
1: Depin beli.
0: Eh nah.
2: Ayo sukseskan gerakan Bali Bersih Sampah Plastik. Bali Bersih, Bali Lestari. Pro 1 RRI Singaraja.

tinggi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah selalu setia, tentunya Niki Nge di Pro 1 yang sudah mengirimkan WhatsApp juga. Niki, Bu Janura tadi sampun mengirimkan WhatsApp selamat paginya. Rahayu Ibu, entar Pak Made Ribawo juga masih antri BBM Niki Pak Made, entar Bunda Budi sambil beraktivitas monitor. Nah, karena kendala BBM di rumah saja aktivitasnya. Pokoknya jek semangat kan Niki nggih. Winten Pak Jero Maliarsa juga pagi-pagi sampun ngirimkan selamat paginya. Ngiring semeton berdoa dumugi BBM cepat kembali normal. Sekadi jati mule kenten nggih emang de sami nemu bagie, nemu rahayu, nemu santi, seger oger utawi sehat walafiat kenten nggih patut nika Pak Jero sok semua pisan niki. Dan bahkan pasti rasanya lelah begitu ya pendengar sudah menghabiskan waktu berjam jam untuk mengantri, sementara kerjaan niki sampun menunggu begitu, ada yang harus mengantar penumpang, ada yang harus mengantar barang, juga ada yang harus segera membuka usahanya, banyak kegiatan yang dilakukan, ya pasti rasanya lelah begitu, ya mungkin juga ada rasa kesal dan khawatir begitu, karena waktu niki terus berjalan, tapi semoga semua kita semua tetap sabar dumun, semoga antriannya juga segera selesai, BBM juga bisa didapatkan kan begitu nggih, bisa kembali bekerja dengan tenang. Tapi jangan lupa juga niki untuk makan, minum, istirahat kalau memang sudah lelah, karena kemarin juga banyak informasi katanya ada yang sampai pingsan kaitan nggih untuk mengantri BBM-nya. Jangan terlalu memaksakan diri kalau mengantuk saat berkendara begitu, saat mengantri, karena kesehatan dan keselamatan kita niki juga penting begitu. Dan terkadang kita tetap tersenyum niki bukan karena hidup kita baik-baik saja begitu, tapi karena kita tidak ingin orang-orang di rumah nih ikut khawatir. Mari kita sama-sama menjaga. Dan untuk yang masih menimbun-menimbun gitu, ngiring nae sarang-sarang ya, kasih yang benar-benar butuh begitu nggih untuk BBM-nya. Dan semangat pagi untuk semuanya. Tentu informasi-informasi masih akan kami hadirkan untuk Anda. Nanti kami hadirkan juga Warta Pagi tepat pukul 6. Tapi sebelum itu tentu kita akan mengaturkan Puji Trisandya sesaat lagi pendengar.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap diri sandi ya.
1: Yes, aja no lo. Lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ya waktu lo.
0: Ya diastun gitu, deng sap jak tri sandi ya nawang beli.
1: Benar-benar, ya nunduk itu, singang sap beli loh. Irage pinaku umat Hindu, harus inget jak ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh, harus iling jak ide betare. Semangan jam 6, tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh, gitu saudarme irage pinaku umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase apang icine kerayuan keselamatan sing kita beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Ini ben besi lo.
0: Apa buen beli?
1: Apang seger. Dorme bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Beberapa lokasi ini pengisian SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum itu. Jadi sudah ada, antrinya sudah mulai agak lenggang.
2: Kita sudah berkoordinasi ke Pertamina, kemudian Depo Manggis. Ya memang persoalannya kan di kelambatan kapal sanar nih kan, ya, sehingga BBM-nya kan lambat masuk.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Jumat 16 Oktober 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Henny Batalia, inilah berita selengkapnya.

0: Bupati Buleleng Nyoman Sucitra menyebut antrean BBM di sejumlah SPBU mulai lenggang. Namun, pantauan RRI Singaraja masih menemukan antrean panjang di sejumlah SPBU. Bahkan, warga mengaku sudah mengantre sejak dini hari demi mendapatkan BBM untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
1: Sudah ada antrenya, sudah mulai agak lenggang.
2: Pernyataan Bupati Buleleng Inyoman Sucitra yang menyebut antrean bahan bakar minyak atau BBM mulai lengang berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Pantauan RRI Singaraja pada Kamis 15 Oktober 2026 menunjukkan sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Buleleng masih mengalami antrean kendaraan yang cukup panjang. Antrean terlihat di sejumlah SPBU diantaranya SPBU Girimas, Penarukan, Gajah Mada, Ahmad Yani hingga Banyu Asri. Kondisi ini menunjukkan masyarakat masih harus mengantri untuk mendapatkan BBM meskipun pemerintah daerah menyebut situasi antrean mulai membaik. Salah seorang warga Kampung Anyar Putu Natih mengaku sudah mengantri di SPBU sejak pukul 5 WITA. Ia menyebut antrean kendaraan telah memanjang sejak dini hari, bahkan sebelum dirinya tiba di lokasi. Sebagai pekerja kuli, Natih mengaku BBM sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitasnya mencari nafkah. Ia berharap situasi tersebut segera kembali normal agar masyarakat dapat beraktivitas tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.
3: Ya mudah-mudahan Pak tidak ada semacetnya begini, masyarakat itu supaya nyaman dan nyaman. Aktivitas masyarakat itu supaya enak, supaya jangan sampai takutnya saya ini, masyarakat sampai lama begini, tidak kuat masyarakat yang begitu saya bilang. Yang begitu takutnya emosinya Pak. Nanti takutnya emosinya dia tuh pikirannya tidak karu-karuan, takutnya dia tuh kan melanturkan ke atas.
2: Di tengah perjuangan masyarakat mendapatkan BBM, Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengakui antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih terjadi, tetapi menyebut kondisi mulai lengang. Ia juga mengklaim bahwa kondisi di lapangan telah kondusif.
1: Beberapa lokasi ini pengisian SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum itu, jadi sudah ada antrenya, sudah mulai agak lenggang. Jadi memang ada antrean, tapi pasokannya dipastikan sudah mencukupi. Pasokan BBM di seluruh Bali sudah dipastikan sudah mencukupi untuk sampai tanggal 15. Setelah tanggal 15 ada lagi pasokan, sehingga ke depan pasokan BBM untuk Bali itu terjaga. Dan kami amati memang setiap ini tadi perindak juga kami tugaskan untuk memantau di SPBU, memang sudah ada antrean, sudah agak mulai berkurang.
2: Sucitra juga menyatakan pasokan BBM di Bali dipastikan mencukupi hingga 15 Oktober. Ia menyebut pasokan berikutnya akan kembali masuk sehingga ketersediaan BBM di Bali diharapkan tetap terjaga. Pemkab Buleleng menurut Sucitra telah menugaskan instansi terkait untuk memantau kondisi SPBU. Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panik buying, serta membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak menggunakan jeriken maupun wadah lain untuk menimbulkan bun bahan bakar. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Sementara itu, antrean BBM yang belum normal mendorong Pemkab Buleleng menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi ASN selama 3 hari, 15 sampai 17 Oktober 2026, guna mengurangi mobilitas kendaraan dan membantu mengurai antrean di SPBU.
4: Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Buleleng Bali menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN selama 3 hari mulai 15 hingga 17 Oktober 2026. Kebijakan yang diambil Bupati Buleleng Inyoman Sucitra ini bertujuan untuk mengurangi antrean pembelian bahan bakar minyak atau BBM di tengah masyarakat sembari menunggu pasokan kembali normal. Langkah tersebut berlaku setelah muncul imbauan Gubernur Bali Wayne Koster agar ASN di seluruh Bali bekerja dari rumah. Pemkab Buleleng berharap pembatasan mobilitas pegawai yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dapat membantu mengurangi kebutuhan BBM dan memberi kesempatan bagi warga yang membutuhkan untuk memperoleh bahan bakar. Sucitra menegaskan kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurai antrean di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Pemerintah berharap distribusi BBM dapat kembali berjalan normal secara bertahap sehingga masyarakat tidak terlalu kesulitan mendapatkan bahan bakar. Penerapan WFH tidak berlaku bagi seluruh pegawai tanpa pengecualian. ASN yang bertugas pada unit pelayanan publik langsung, pelayanan kedaruratan, dan keamanan tetap diwajibkan menjalankan tugasnya agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani. Sucidra juga meminta pegawai yang bekerja dari rumah mengurangi perjalanan yang tidak mendesak selama kebijakan berlangsung. Di sisi lain, Pemkab Buleleng masih berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelanjutan BBM di Bali, khususnya di wilayah Buleleng. Koordinasi tersebut dilakukan agar distribusi bahan bakar segera kembali normal dan antrean di SPBU dapat berangsur berkurang. Ketentuan WFH tersebut tertuang dalam surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng nomor B.100.0.3.4.1-2941-ORG/SETDA/10 Romawi/2026 yang diterbitkan pada Rabu 14 Oktober 2026. Kebijakan ini mencakup instansi vertikal, perangkat daerah, dan badan usaha milik daerah atau BUMD di Kabupaten Buleleng. Selama bekerja dari rumah, pegawai tetap wajib memastikan administrasi pemerintahan berjalan, target kinerja tercapai, dan pelayanan publik tidak terganggu. Kebijakan pengurangan mobilitas juga menyasar sektor pendidikan. Seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta diminta melaksanakan pembelajaran secara daring pada 15 hingga 17 Oktober 2026 dengan tetap memperhatikan efektivitas kegiatan belajar-mengajar. PMK Buleleng turut mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan, dan mengisi bahan bakar sesuai kebutuhan. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Sementara itu, antrean panjang di sejumlah SPBU Buleleng membuat warga berharap distribusi BBM segera normal, menyusul keterlambatan pengiriman akibat kendala kapal bersandar di Depo Manggis.
5: Karena ada informasi kelangkaan, ya kan kita cek ke SPBU-SPBU, memang kenyataannya banyak antrean.
4: Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Buleleng, Bali membuat masyarakat berharap pasokan bahan bakar minyak atau BBM segera kembali lancar. Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengatasi hambatan distribusi yang memicu penumpukan kendaraan. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Buleleng, Dewo Made Sudiarto, mengatakan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU dilakukan setelah muncul informasi kelangkaan BBM. Hasil pemantauan menunjukkan antrean memang terjadi, sehingga pemerintah daerah berkoordinasi dengan Pertamina dan Depo Manggis untuk mengetahui penyebab keterlambatan pasokan. Menurut Kadis Sudiarte, persoalan utama bukan terletak pada ketersediaan stok BBM, melainkan kendala transportasi akibat keterlambatan kapal bersandar di Depo Manggis. Kondisi tersebut memperlambat pengiriman BBM ke SPBU di Buleleng dan wilayah Bali lainnya.
5: Tapi kita sudah atas ini, kita sudah koordinasi ke Pertamina, kemudian Depo Manggis. Ya memang persoalannya kan di kelambatan kapal sandar nih kan, ya sehingga BBM-nya kan lambat masuk ke bukan di Buleleng aja tapi seluruh Bali kan. Tapi dari Pertamina sudah secara bertahap lakukan percepatan untuk percepat pasokan ke seluruh SPBU. Sehingga di hari besoknya, di hari itu dari sebelumnya bedik. Baru setengahnya kini apa masuk SPBU, tapi dari informasi dari Pertamina menjamin stoknya aman, namun ada kendala transportasi aja. Ya datangnya ya di total stok ada di datangnya sandar kapalnya yang di Depo Manggis itu lambat kan tuh, baru ke pengiriman.
4: Kepastian stok tersebut diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat yang harus mengantre untuk mendapatkan BBM. Warga membutuhkan distribusi yang lebih lancar agar aktivitas sehari-hari termasuk bekerja, berdagang, dan menjalankan usaha yang bergantung pada kendaraan tidak terus terganggu. PMK Buleleng menyatakan terus melakukan pemantauan dan koordinasi untuk memastikan pasokan BBM kembali tersalurkan secara bertahap. Percepatan distribusi menjadi penting agar antrean di SPBU berkurang dan masyarakat dapat memperoleh BBM tanpa harus menghabiskan banyak waktu di jalan. Di tengah kondisi tersebut, kelancaran distribusi menjadi harapan utama masyarakat. Meski stok tersebut aman, kepastian pasokan yang tiba tepat waktu di setiap SPBU tetap dibutuhkan agar antrean tidak kembali terjadi dan aktivitas warga Buleleng dapat berjalan normal. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
6: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
7: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
8: Yang kudul tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
7: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus? Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
8: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
7: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
8: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
7: Sama gitu kak. Kok cerdas hanya kau kurang pintar.
9: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Pagi produksi RRI Singaraja. Pertamina meningkatkan pasokan BBM di Bali hingga lebih dari 1,6 juta liter per hari. Namun, antrean kendaraan di sejumlah SPBU masih terjadi, memunculkan pertanyaan terkait kelancaran distribusi hingga ke masyarakat.
1: Itu kita sudah menyalurkan hingga 2 kali lipat.
2: Pertamina meningkatkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM di Bali hingga lebih dari 2 kali lipat kebutuhan harian, mencapai lebih dari 1.600 kiloliter atau sekitar 1,6 juta liter per hari. Namun penambahan pasokan tersebut belum sepenuhnya mengatasi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Pulau Dewata. Sales Area Manager Pertamina Bali Alam Kanda mengatakan penambahan pasokan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kelancaran distribusi BBM di tengah meningkatnya permintaan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Bali.
1: Ini update supply secara stok di Depot Manggis sudah ada kapal sejak hari Senin kemarin. Di Depot Sanggaran pun hari ini juga akan masuk kapal sandar nanti siang. Sejak hari kemarin itu kita sudah menyalurkan hingga 2 kali lipat kebutuhan. Sekitar hingga 3 juta liter untuk kota LED. Dan begitu pun juga untuk Pertamax itu sudah mencapai sekitar 1.000 kiloliter setiap harinya.
2: Selain meningkatkan volume pasokan, Pertamina juga mengatur kedatangan kapal pengangkutan BBM untuk memperkuat stok di terminal distribusi. Kapal pengangkut BBM masuk ke Depot Sanggaran pada Rabu 14 Oktober 2026 siang, menyusul kapal yang telah tiba di Depot Manggis sejak Senin.
1: Bahkan untuk Denpasar Badung sendiri, kita sudah mensuplai hingga 2 kali lipat kebutuhan hariannya. Sudah sampai hingga 1.600-an lebih, yaitu 0,6 juta liter itu sudah kita suplai. Kami pahami kondisi antrian masih terjadi. Demand masih ada, namun kami bisa penuhi.
2: Meski demikian, antrian kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Bali. Kondisi ini menunjukkan penambahan pasokan perlu diimbangi dengan kelancaran distribusi hingga ke tingkat SPBU agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus mengantre dalam waktu yang lama. Pertamina menyatakan terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat melalui penambahan pasokan dan pengaturan distribusi. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga ketersediaan BBM di tengah meningkatnya permintaan masyarakat. Efektivitas penambahan pasokan masih perlu dibuktikan melalui kondisi di lapangan, terutama dengan berkurangnya antrean dan normalnya pelayanan di SPBU. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, PMI Kabupaten Buleleng melantik pengurus di 9 kecamatan untuk memperluas jangkauan pelayanan kemanusiaan, mempercepat respon bencana dan membantu penanganan kekeringan serta pemenuhan kebutuhan darah masyarakat.
3: Kita melantik 9 pengurus kecamatan PMI Kabupaten Buleleng.
4: Luasnya wilayah Kabupaten Buleleng dan meningkatnya kebutuhan penanganan bencana menjadi tantangan bagi Palang Merah Indonesia atau PMI untuk menjangkau masyarakat secara cepat. Karena itu PMI Kabupaten Buleleng memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dengan melantik 9 pengurus baru di Wantilan Praja Winangun Kantor Bupati Buleleng. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna mengatakan keberadaan pengurus kecamatan diharapkan memperpendek koordinasi dan mempercepat pelayanan kemanusiaan terutama saat terjadi keadaan darurat. Peran PMI juga tidak terbatas pada donor darah, tetapi mencakup penanganan bencana dan bantuan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih selama musim kemarau.
3: Dilantiknya kepengurusan PMI sampai ke tingkat kecamatan, tujuannya adalah untuk mendukung dan membantu tugas-tugas PMI Kabupaten supaya bisa sampai ke seluruh wilayah yang ada Kabupaten Buleleng ini.
4: Menurut Gede Supriyatna, wilayah Buleleng yang luas membutuhkan jejaring pengurus dan relawan yang memadai agar penanganan masyarakat terdampak dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Pengurus kecamatan juga diharapkan aktif memberikan informasi kebencanaan di wilayah masing-masing serta membantu merekrut donor darah sukarela untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Penguatan jaringan tersebut dinilai penting di tengah musim kemarau panjang yang menyebabkan sejumlah desa di Buleleng mengalami kekurangan air. Ketua PMI Provinsi Bali, Igusti Bagus Alit Putra, mengapresiasi respon PMI Buleleng dalam penyaluran air bersih dan edukasi kesehatan terkait kekeringan, termasuk dukungan anggaran mandiri serta kerjasama dengan mitra setempat. Alit Putra berharap pengurus yang baru dilantik mendapat dukungan pemerintah kecamatan dan berbagai unsur terkait agar koordinasi pelayanan kemanusiaan berjalan optimal. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memahami mandat PMI, baik dalam penanganan bencana maupun pelayanan donor darah. Camat Tejikule Agus Hartike menyatakan pengurus kecamatan akan menjadi penghubung antara PMI Kabupaten dengan pemerintah desa, puskesmas, relawan, dan masyarakat. Kepengurusan periode 2026-2031 itu akan ditindaklanjuti dengan penyusunan program kerja tahunan mulai dari perekrutan relawan di sekolah dan desa hingga kegiatan donor darah serta kesiapsiagaan bencana.
5: Habis ini kami tentu akan membuat rencana kerja. Pengurusan ini kan 5 tahun, 2026 sampai 2031, setiap tahunnya kita harus membuat rencana kerja. Yang sifatnya, apakah sifatnya rutin seperti donor ataupun perekrutan apanya relawan-relawan, baik di tingkat sekolah ataupun di desa, karena bicara PMI yang kita tahu bukan hanya darah saja, ternyata kedaruratan tentang bencana.
4: Melalui pembentukan pengurus di 9 kecamatan, PMI Buleleng menargetkan jangkauan pelayanan sosial dan kemanusiaan semakin luas. Sinergi pengurus, relawan, pemerintah, dan masyarakat diharapkan membuat respons terhadap bencana, kekurangan air bersih, serta kebutuhan darah dapat dilakukan lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Kebakaran tumpukan serabut kelapa di perusahaan CV Duta Agro Seratindo Desa Cupel Jembrane menghanguskan sekitar 35 are dengan kerugian ditaksir mencapai Rp50 juta. Sementara petugas pemadam kebakaran bersama personel TNI berupaya menjinakkan api hingga malam hari.
2: Kebakaran melanda tumpukan serabut kelapa di area perusahaan CV Duta Agro Seratindo Desa Cupel Kabupaten Jembrane Selasa 13 Oktober 2026. Kebakaran yang berdampak pada area sekitar 35 are tersebut mengakibatkan kerugian material sementara ditaksir mencapai Rp50 juta hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Petugas pemadam kebakaran bersama personil TNI masih melakukan pemadaman. Api pertama kali diketahui sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah setelah petugas keamanan dan buruh perusahaan melihat asap tebal dari tumpukan serabut kelapa di gudang halaman belakang. Upaya pemadaman mandiri menggunakan air dan peralatan seadanya tidak berhasil mengendalikan api yang terus membesar, sehingga petugas pemadam kebakaran dihubungi untuk meminta bantuan. Regu 2 Damkar Satpol PP Jembrane mengerahkan 4 unit armada, yaitu Altora, tangki merah, Hino tembak, dan tangki silver. Pemadaman turut didukung 2 unit armada TNI dengan penggunaan air diperkirakan mencapai 5.000 liter. Karena api belum berhasil dipadamkan hingga sore hari, penanganan dilanjutkan oleh regu 3 untuk mengendalikan kobaran api dan mencegah meluasnya kobaran tersebut. Kasatpol PP Jembrane Iketut Eko Susilo AP menyatakan, penanganan kebakaran membutuhkan upaya intensif karena api cepat menyebar di antara tumpukan serabut kelapa. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Sementara itu, penyebab kebakaran masih belum diketahui dan memerlukan penelusuran lebih lanjut.
0: Pendengar, DLH Buleleng meluncurkan aplikasi Green RTH untuk mempermudah masyarakat mengajukan pemangkasan pohon di sepanjang jalan. Aplikasi ini juga melayani pengajuan penggunaan RTH, penyewaan kios, serta pengaduan terkait taman dan fasilitasnya.
6: Kelengkapan dokumen yang diperlukan tinggal diupload. Jadi bisa diproses nantinya.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng menghadirkan aplikasi Green RTH untuk mempermudah masyarakat mengajukan pemangkasan pohon di sepanjang jalan. Melalui layanan berbasis website ini, warga dapat mengirimkan permohonan dan memantau tindak lanjut tanpa harus datang langsung ke kantor DLH. Kepala Bidang Tata Ruang Lingkungan DLH Buleleng Made Adiana mengatakan aplikasi Green RTH diluncurkan pada 1 Oktober 2026 sebagai bagian dari digitalisasi pelayanan publik. Masyarakat cukup mengisi data diri, mengunggah foto pohon yang memerlukan penanganan, serta mencantumkan titik koordinat lokasi melalui aplikasi.
6: Untuk akses jadi sangat mudah sekali, jadi tutorialnya kita ada video. Ini kita sudah share di medsos kami secara resmi di DLH. Jadi petunjuknya juga sudah ada, tinggal mengisi data-data diri, ada kelengkapan dokumen yang diperlukan, tinggal di-upload, jadi bisa diproses nantinya. Jadi ada admin kami dan juga operator yang akan proses seluruh pengajuan permohonan dari masyarakat untuk kita bisa tindak lanjuti.
7: Setelah permohonan masuk, operator DLH akan melakukan verifikasi sebelum petugas turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi pohon. Hasil pemeriksaan menjadi dasar penentuan rekomendasi penanganan dan jadwal pemangkasan yang selanjutnya dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi.
6: Kalau semisal ini pemangkasan, ada SOP nanti kita akan lakukan survei lapangan, dari cek lokasi, kita kaji, lalu nanti kita siapkan surat balasan ya, jadi berupa rekomendasi seperti apa nanti tindak lanjut, dan juga jadwalnya akan muncul di aplikasi secara real time, jadi bisa diakses oleh siapapun.
7: Green RTH merupakan singkatan dari Gerbang Reservasi Elektronik dan Pelayanan RTH. Selain layanan pemangkasan pohon, aplikasi ini menyediakan fasilitas pengajuan penggunaan ruang terbuka hijau atau RTH, penyewaan kios, serta kanal pengaduan terkait kondisi taman dan fasilitasnya. DLH Buleleng juga mensosialisasikan penggunaan aplikasi melalui kecamatan, kelurahan, komunitas, dan penyelenggara kegiatan. Pada tahap awal, sejumlah permohonan masih disampaikan secara manual, sehingga edukasi penggunaan layanan digital terus diperkuat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
8: Demikian sajian Warta Pagi RRI Singaraja. Dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Malut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol Ida Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Singa Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Gimana kabarnya pagi ini pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada? Sudah ada yang berangkat kerja mungkin ya? Oh iya, ada juga yang sudah WFH tapi di rumah aja. Nggih, jangan kemana-mana, irit bensin. Atau yang sudah mulai berjualan juga pagi-pagi ini. Atau ada yang masih ngantri BBM sejak semalam. Aduh nih, di depan RRI Singaraja juga masih mengular ya pendengar. Ayo deh berbagi cerita bersama di Pro 1 RRI Singaraja. Anda juga bisa mengupdate informasi-informasinya. Siapa tahu dari cerita Anda juga bisa memberikan semangat ya kepada rekan-rekan yang lain yang sedang berjuang juga. Mari kita saling menguatkan karena setiap orang punya perjuangannya masing-masing ya kan. Jadi tetap semangat. Semoga hari ini juga rezekinya dilancarkan, urusannya semua dimudahkan, dan keluarga yang kita sayangi juga selalu diberikan kesehatan ya pendengar. Itu salah satu rezeki juga. Dan jangan lupa juga berdoa sebelum kita mulai aktivitas. Dan hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Yang lagi mengantre BBM juga ingat, utamakan keselamatan, utamakan kesehatan juga. Ingat bawa minum dulu ya. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan juga untuk Anda pagi ini. Tetaplah di Pro 1.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Masukan FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran Kira Informasi dan Inspirasi. Pendengar, semangat pagi untuk semuanya. Matahari juga sudah menyapa kita, sudah mulai cerah pagi ini ya. Dan bagaimana untuk hari ke depan dan wilayah lainnya di Bali? Tentu kami akan update informasi perakiran cuaca bersama BMKG wilayah 3 Denpasar. Dan sudah tersambung di line telepon bersama perakirawan cuaca Bapak Putu Wahyudi. Selamat pagi Pak Putu.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak Putu, bisa disampaikan bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI Singaraja. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca pagi ini untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca di wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 36 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Sementara itu, untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Imbauan kepada masyarakat untuk waspadai potensi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak informasi ya Pak Putu. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Ya, pendengar, itu dia tadi update informasi perakiran cuaca dari BMKG wilayah 3 Denpasar. Masih cerah hingga berawan hari ini ya. Semangat beraktivitas untuk kita semua. Apapun aktivitasnya, semoga selalu dilancarkan. Informasi-informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda, dan pendengar juga bisa berbagi informasi bersama kami melalui telepon dan juga WhatsApp kami.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: menurutku kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, para orang tua di Buleleng nampaknya tidak mengantarkan anak-anaknya sekolah ya, karena seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta di Kabupaten Buleleng ini diminta melaksanakan pembelajaran secara daring selama 3 hari mulai dari 15 hingga 17 Oktober 2026. Nah, ketentuan ini diberlakukan bersamaan dengan penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home sebagai respon terhadap kondisi antrean pembelian bahan bakar minyak. Dari informasi yang Henny kutip di laman rri.co.id, melalui ketentuan tersebut, kegiatan belajar mengajar untuk sementara ini dialihkan ke sistem daring dengan tetap memperhatikan efektivitas proses pembelajaran, pengurangan aktivitas perjalanan menuju sekolah yang diharapkan turut membantu menekan kebutuhan BBM di tengah kondisi distribusi yang belum kembali normal. Jadi di sisi lain, pendengar, normalisasi distribusi BBM ini masih menjadi perhatian di tengah antrean yang terjadi. Disampaikan Bupati Buleleng Sucidra juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan instansi terkait ini terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan pasokan BBM di Bali, khususnya Kabupaten Buleleng. Nah, masyarakat juga dihimbau tetap tenang dan melakukan pembelian BBM sesuai kebutuhan selama masa penyesuaian tersebut, sehingga distribusi yang tersedia ini dapat menjangkau lebih banyak pengguna.

Bahagia atau tidaknya hidup seseorang bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau kesuksesan hidupnya. Yang bisa membuat seseorang bahagia adalah dirinya sendiri. Kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang-orang kaya akan membeli kebahagiaan itu dan kita akan sulit mendapatkan kebahagiaan karena sudah diborong oleh mereka. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan lain bumi ini akan kosong karena semua orang akan ke tempat di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya, kebahagiaan itu berada di hati setiap manusia. Jadi, kita tidak perlu membeli atau pergi mencari kebahagiaan itu ya. Yang kita butuhkan adalah hati yang bersih dan ikhlas, serta pikiran yang jernih. Maka, kita bisa menciptakan rasa bahagia itu kapanpun, dimanapun, dan dengan kondisi apapun. Sesungguhnya, kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang mampu bersyukur.

0: Pendengar Pro 1 yang masih mengantri BBM tetap selalu jaga kesehatan nggih, dan mungkin bisa berbekal dulu ini jajan atau minumnya ya. Dan antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM di Kabupaten Buleleng ini juga mendapat perhatian serius. Jadi untuk mengantisipasi warga kelelahan hingga mengalami gangguan kesehatan saat mengantri, Bupati Buleleng Nyoman Sucidra juga menginstruksikan pemantauan kesehatan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU pada Kamis kemarin. Jadi langkah ini dilakukan menyusul antrian BBM yang berlangsung sejak 12 Oktober 2026. Jadi waktu tunggu yang mencapai hampir 6 jam itu membuat pemerintah daerah perlu mengantisipasi resiko kesehatan masyarakat, terutama warga yang mengantri sejak malam hari. Dan dikatakan kesiapsiagaan tenaga kesehatan ini diperlukan untuk menangani kondisi darurat apabila ada warga yang mengalami masalah kesehatan selama menunggu giliran mengisi BBM. Jadi ambulan disiapkan di hampir seluruh SPBU dengan pola penempatan petugas yang menyesuaikan kondisi antrean di lapangan. Dan ditegaskan pula jika penyiagaan layanan kesehatan tersebut merupakan langkah antisipasi selama antrean BBM masih terjadi. Jadi pemerintah daerah berharap masyarakat tetap mengutamakan keselamatan selama mengantri. Sementara pemantauan di SPBU ini terus dilakukan untuk memastikan warga yang mengalami gangguan kesehatan dapat segera memperoleh penanganan. Selengkapnya informasinya Anda juga bisa membacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.
1: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pernah merasa penghasilan bertambah, tapi uang tetap cepat habis. Padahal, dulu dengan jumlah yang lebih sedikit, kita masih bisa menyisihkan uang untuk menabung. Bisa jadi, tanpa disadari, kita sedang mengalami lifestyle inflation atau inflasi gaya hidup. Kondisi ini terjadi ketika pengeluaran ikut meningkat seiring bertambahnya penghasilan. Misalnya, setelah gaji naik, mulai lebih sering membeli kopi mahal, makan di tempat yang sedang tren, mengganti barang yang sebenarnya masih layak pakai, atau mengikuti gaya hidup yang terlihat di media sosial. Sebenarnya, menikmati hasil kerja keras bukanlah hal yang salah. Namun, jika seluruh peningkatan pendapatan habis untuk memenuhi keinginan, sementara tabungan tidak bertambah, hal inilah yang perlu diperhatikan. Cobalah mulai dengan langkah sederhana. Bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Sisihkan uang untuk tabungan di awal, bukan menunggu sisa pengeluaran. Karena memiliki penghasilan lebih besar bukan hanya tentang bisa membeli lebih banyak hal, tetapi juga bagaimana kita bisa membangun masa depan yang lebih aman. Jadi, yuk bijak mengatur gaya hidup, nikmati hasil kerja hari ini, tetapi jangan lupa, siapkan kebahagiaan untuk diri sendiri di masa depan.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, kalau ngomong-ngomong soal antrean BBM yang belakangan ini bikin banyak yang harus menunggu lama, rasanya ada lagu yang cocok ini. Seperti mati lampu, yes sayang. Ya, kalau biasanya mati lampu buat kita bingung mau melakukan apa, nah sekarang antre BBM juga buat bingung ya, mau berangkat kerja, BBM belum dapat, mau jualan, kendaraan masih menunggu giliran gitu. Mau istirahat malah harus bertahan ngantre, sudah mau di ujung dapat BBM, tahu-taunya habis. Ya, semoga tetap semangat semuanya, jangan sampai ikut mati semangatnya begitu ya. Buat yang masih mengantre sejak semalam, tetap sabar, semoga segera dapat giliran ini bisa mengisi BBM dan kembali menjalankan aktivitas. Tapi memang di balik candaan ini ada banyak orang yang mungkin sedang berjuang mencari nafkah, ada yang jualan gitu ya, ada yang sopir, pengemudi ojek begitu, pedagang. Aduh, banyak sekali aktivitasnya yang tertentu. Ini kita semua memerlukan BBM karena BBM ini kan mungkin sudah jadi kebutuhan pokok kita ya kan, pendengar, apa-apa sekarang membutuhkan BBM. Tapi memang di balik hal tersebut, semoga situasi ini segera membaik, antrian juga semakin lancar dan semua bisa kembali beraktivitas dengan tenang begitu. Dan memang banyak yang terdampak begitu terkait dengan BBM ini pendengar, dan terkait dengan hal tersebut juga Bupati Sucitra juga menginstruksikan Disdag Perinkop Buleleng untuk pantau distribusi BBM begitu. Jadi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Buleleng ini tentu menjadi perhatian pemerintah Kabupaten PMK Buleleng. Nah, Bupati Sucitra menginstruksikan dinas terkait turun langsung memantau kondisi di lapangan, memastikan ketersediaan stok sekaligus mengawal distribusi bahan bakar BBM agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Dan menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Dag Perinkop Kabupaten Buleleng Dewa Madi Sudiarta juga mengaku telah melakukan pengecekan langsung ke sejumlah SPBU sejak pertengahan bulan ini. Jadi pemantauan dilakukan menyusul informasi kelangkaan BBM dan laporan antrean kendaraan yang terjadi di lapangan. Nah, berdasarkan koordinasi dengan Pertamina dijelaskan bahwa persoalan yang terjadi bukan disebabkan kekosongan stok BBM secara nasional. Jadi kendala utama ini berada pada proses pengangkutan dan distribusi, terutama keterlambatan kapal pengangkut yang bersandar di depo Manggis. Jadi hambatan logistik tersebut berdampak terhadap penyaluran BBM ke sejumlah wilayah Bali. Jadi PMK Buleleng pun menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Jadi warga juga diminta tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying karena dapat memperpanjang antrean dan menyulitkan pengguna lain. Jadi pemerintah daerah bersama pihak terkait akan terus memantau kondisi di lapangan agar distribusi BBM kembali berjalan lancar dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pernahkah kamu melihat seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
3: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
2: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
4: Aku diterima.
3: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.

pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tetaplah bersama kami pendengar, karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, beragam informasi dalam warta berita kami hadirkan bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim, kebakaran bisa ditekan.
2: Kami akan sampai dengan yang dihasilkan kegiatan pendidikan yang terbesar pada suatu waktu Jawa Tengah.

Nasional atau BPGMN Satyawan Widiatmoko akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. KPK membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Sementara dari internasional, militer Iran menegaskan bahwa seluruh pelayanan kapal yang melintasi perairan Selat Hormuz harus berkoordinasi kepada angkatan bersenjata Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 16 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau BPGMN, Satyawan Pudjatmoko, akan memfokuskan pemulihan gambut usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya ada Sugandi Afandi di sana.
1: Satu, Profesor
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Satyawan Pudjatmoko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat BPGMN di Istana Negara Jakarta kemarin. Presiden Prabowo juga melantik Srianto sebagai Wakil Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Usai dilantik, Satyawan mengatakan tugas dari Badan Pengelolaan Gambut diantaranya mengembalikan ekosistem gambut. Selama ini persoalan kebakaran akibat gambut terus terulang. Oleh sebab itu, Badan Pengelolaan Gambut akan mengembalikan vegetasi gambut agar